7 minit pagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hiba, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani, salam 18 suku kaum, hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Dan untuk hari kabar tarikh 20 September 2026, hari Ahad ya, di hari Minggu, untuk hari kita sama-sama untuk pagi-pagi dan mendengarkan siaran Asyik FM Moinomoy lain daripada lain, siaran orang asli menyatukan 18 suku kaum. Dan seperti biasa, kita akan bersiarannya selama 16 jam untuk kita ke udara dari pukul 8 pagi hingga ke 12 tengah malam. Dan untuk sebagai pembuka bicara 4 jam pertama, kita akan bersama menerusi ruangan Gaju Asyik pagi-pagi hari ini. Untuk rakan-rakan yang berada di kampung, pendalaman, pekan-pekan, hulu mahupun di bandar, dapat mendengarkan Asyik FM dan kita berkongsi berbagai informasi, maklumat yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Seperti biasa, untuk rakan-rakan pendengar yang ingin mendengarkan kami di frekuensi 89.3 di Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 91.1 di Lembah Kelang, 93.1 Lenggong Perak, 95.6 Melaka Johor Utara, 90.7 di Gerik Perak, 99.9 di Damak Pahang, 102.5 di Pahang di Pang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, dan juga 102.7 mana ni, tak nampak, di Kedah, Kampung Gajah Kedah ya, 102.5 di Sungkai Kampung Gajah, dan juga 105.1 di Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai. Amboi hai ya. Dan kalau paling memudahkan sekarang, boleh muat turun di aplikasi RTM Click. Semuanya mudah. Dan lagi satu, dan mana yang berkesempatan, kalau pak boleh mendengarkan frekuensi di ASRO 875 ataupun di My Preview 706, boleh dengarkan kami di mana aja, aja mana mendengarkan menerusi di TV khususnya. Jadi apapun, untuk pagi hari 4 jam yang pertama bertemankan Madesika, Laili Aping aka Bunga Kembang Saman, dan kita manja sikit panggil Mokcik ke udara, menemani rakan pendengar dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari kelak. Jadi apapun, Asyik FM Moinomoy lain daripada hak lain.

kecau. Jadi untuk pagi kita doakan pada semua rakan-rakan pendengar Hak Jauh Nama Tapi sentiasa dekat di hati, semoga di penamun diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki ya, sentiasa dalam keadaan yang penamun ni kasih sayang cukup erat, menambahkan lagi penama sifat kekeluargaan di antara satu sama lain, dan pagi juga menceriakan keadaan. Kita tarik nafas dan hembus ya, pagi-pagi hari mana hok bekerja, mana yang bercuti, selamat bercuti di kampung, di pendalaman, di pekan-pekan dahulu dan di hulu sekalipun maupun di bandar, untuk pagi hak bercuti itu selamat bercuti semuanya kan. Mana bekerja macam biasalah kan, kita mencari rezeki, bukan mudah nak jadi senang, bukan senang nak jadi senang, ha gitu. Jadi apapun seketika nanti kita akan berkongsi juga berkenaan dengan keadaan hari kita dan juga keadaan lalu lintas insyaAllah kalau pada halangan, dan juga kita akan berkongsi berkenaan berita-berita semasa. Dan juga andai kata rakan-rakan kita di pendalaman, di pekan maupun di kampung ingin berkongsi dengan kita, dengan pendengar-pendengar lain menerusi ataupun aktiviti apa hak dibuatkan, bolehlah menelpon 0322823567 ataupun hantarkan SM apa ni WhatsApp di nombor 013-315-1600 pun apa. Seronok tau kalau makcik lah jadi kan, makcik nak menyampaikan, nak tebarkan pada orang kan, semua benda-benda apa yang kampung tu boleh buat, kita kongsikan insyaAllah. Itu idea aku pun, ma pun nak buat macam kampung tu, dia mesti lagi hebat, ma pun mesti lagi hebat. Contoh, okay? Jadi apapun terus bersama kami, Asyik FM, moi-moi, lain daripada lain, Gahju Asyik.

perhatian, jangan lupa.

Bruno Rue.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam ukhuwah. Alhamdulillah untuk tajuk kita kongsi pada hari ini, ya, 5 jenis sabar. Sabar adalah satu sifat manusia. Ianya bermaksud menahan dan menanggung diri dari perkara hampa disukai Allah pada hak disukai, atau menahan dan menanggung diri daripada hak disukai nafsu pada hak disukai Allah. Berpandukan pada pengertian itu, sabar adalah satu istilah hak mengandungi pelbagai makna dan nama. Contohnya, menahan diri di medan perang disebut berani. As-saja'ah lawannya bacul. Al-jub manakala menahan diri dari sesuatu keinginan nafsu, Arabnya disebut dabtun nafs. Dan lawannya al-baqt. Sabar adalah senjata terpenting setiap orang. Lebih-lebih lagi dalam diri orang hak sentiasa menghadapi pelbagai ujian. Dengan sifat yang membolehkan setiap orang mengatasi ujian dan mencapai kejayaan. Banyak nasihat dan memerintah kita bersifat sabar. Antaranya bermaksud, hai orang-orang hak beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaran ajih dan tetapkan dia, dan bersiap sedia di perbatasan negeri ajih. Cendekiawan membahagikan sifat sabar pada 5 jenis, iaitu pertama, sabar terhadap kesusahan dan bala bencana yang menimpa pada setiap orang hak biasa. Bahkan di kalangan Nabi, antara hak dirumuskan Al-Quran ialah sabar dalam membentuk hati ikat, termasuk bersabar dengan kelaparan, bersabar terhadap kesakitan, masa peperangan dan ketakutan kerana kehilangan duit, kehilangan jiwa dan harta benda. Kedua, sabar terhadap keinginan nafsu yang menjadi urusan syaitan. Antaranya, sabar atas tarikan dan runtuhan nafsu yang rendah dan hina, termasuk bersabar dari menurut perasaan marah. Esok kita akan sambung lagi untuk tajuk 5 jenis sabar. Kita akan bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Itu dia hadiran daripada Jenrai Kasih Aku Seru. Bagadi seru-seru ya. Bagadi seru-seru bangunlah dari tidur hak lena. Bagadi seru-seru ada Iris buat napa ada rumah tu. Okey, baiklah masih lagi bersama Nusi Ruangan Gajo Asyik pukul 8.39 minit pagi. Cuaca, cuaca pagi hari ini. Macam mana keadaan cuaca di tempat masing-masing ya? Adakah mendung, adakah orang kata hujan gerimis di pagi-pagi hari? Ataupun adakah cuaca terang benderang, sedap mata memandang? Ringan lagi bahu memikul. Kenapa kalau pagi hari ini kan kita tahu orang bertinuk di rumah nak basuh, nak mengirah semuanya, nak keringkan baju. Kalau pak ada mesin, pak ada mesin basuh lain cerita. Bayangkan basuh dengan tangan dia, macam tu dia boleh dengan berus rendam lagi, angkat lagi. Orang ni patutnya dia dia bantai cua. Jadi dia lamatlah sikit kering kan. Air tu dia nak toskan bagi. Dan ni atur perah lagi. Baru

Nak sampai ke tengah hari panas, okey. Berangin-angin, okey. Dah nampak kalau mendung, aduh. Nak kena sidai pula ambil dalam rumah. Cukup dengan apa nama ni kalau kita sedai kat rumah tu. Alah, kalau pak kering sampai ke esok lusa dan nanti baju jadi macam. Itulah dia. Kita ni, kita apa nama ni, bercakap keadaan hari kita kongsikan bersama oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi hari. Kabarnya di kebanyakan pagi-pagi hari akan mengalami ribut petir ya di kawasan pantai, di kebanyakan tempat juga di merata-rata. Dan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman pun ada yang hujan, dan juga di sekitar pantai ada hujan, dan juga sama juga di pendalaman ada tempat-tempat yang hujan. Okey, yang cuma yang pas hujan iaitu di Kelantan dan Ganung, dia tak hujan. Di Sabah Sarawak pula, kami nak bagi tahu ni, Sabah hujan ada pendalaman, ada Tawau, Sandakan dan Kudat. Cuma yang pak hujan di Pantai Barat dan wilayah Persekutuan Labuan. Untuk orang Sarawak nak bagi tahu, kami nak bagi tahu orang Sarawak yang hujan di Seri Aman, Kapit dan juga Miri. Jerebu, go away, don't come again, Jerebu, di Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu dia keadaan Jerebu di Sarawak. Jadi kita doakan rakan-rakan kita yang mengalami Jerebu tu saya punya nama kawan sebelah rumah, okey. Jerebu ya, semoga dia cepatlah berlalu dan kembali seperti yang biasa. Dan juga di itulah cukup pagi-pagi ya, nanti petang kelak baru Mokcik kongsi seketika nanti. Jadi di Brunei macam mana orang Brunei? Orang Brunei ada Jerebu tak? Jerebu ya. Di Brunei macam mana rakan-rakan kita di Indonesia dan sebagainya? Pak katanya di Brunei tak ada Jerebu lagi. Hujan hari-hari, alhamdulillah. Jerebu pula. Okey, itu di antara perkongsian yang boleh kita kongsi bersama, sediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi hari. Semoga dengan keadaan dan cuaca hari ini akan memberi 1001 nikmat yang kita nampak nahu ya. Kadang-kadang hujan itu satu rahmat, kalau panas pun satu rahmat juga untuk kita semua. Jadi kita doain kami baik-baik, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan jadikan hari kita lebih baik daripada hari semalam. Okey, jadi jom kita terus berhibur. Dan sebelum kita berhibur, tolong senyum sikit. Manis pun senyuman tu kan, macam tu lah. Kalau jangan risau pakcik, mana apa-apa ambil-ambil pakde gigi, jangan risau. Gigi tu kalau pakde, kalau senyum pun tetap manis. Bayangkan senyum lah pakde gigi kat depan apa nama ni bini, dia pun ketawa. Bukan senyum, dia ketawa. Gurau. Betul. Mokcik pun tak ada gigi, okey. Gelak-gelak dia suka kan. Menambahkan lagi keceriaan, menambahkan lagi kasih sayang. Janganlah apa ni kita senyum-senyum dekat Pali. Pali tu siapa ya? Jangan senyum dekat dengan Mak Minah. Mak Minah tu siapa ya? Jangan salah senyum. Jadi jom terus sengih dekat aku. Moi no moi, lain daripada hat lain.

tadi kita sengih-sengih. Ha, kita sesengih. Kita bagilah sedikit smile, ya. Itu kalau dalam bahasa Inggeris smile. Kalau bahasa Perancis smile. Tapi kalau bahasa Malaysia, kita panggil senyum atau sengih.

ketika nanti kita akan beri laluan untuk berita dalam Dialek Temiakan Kudara tepat pukul 9. Dan kembali selepas itu, mendengarkan berita-berita semasa apa yang berlaku yang pastinya sahih di RTM. Dan jangan lupa untuk jangan kita kongsikan berita-berita yang kalau kita empat pasti ataupun yang empat sahih. Berhati-hati dengan segala macam perkongsian. Kerana kalau kita salah berkongsi, jangan lupa akibatnya. Kita boleh denda, kita boleh masuk di dalam apa nama ni, bilik gelap. Kita akan masuk di dalam madah-madah cinta, ya. Okey, jadi apa pun kita akan berjumpa selepas berita nanti. Yang terus dengarkan Asyik FM gergedar, ya, langsung ya. Dengarkan kami hingga ke pukul 12 tengah hari. Makcik akan bersama dengan pendengar semua bersih ruangan Agah Ju Asyik.

0: Motivasi di Asyik.
1: Kita masih membicarakan tentang kita menabur jasa, memberi bakti. Maka perlulah ada satu kriteria yang tertentu. Pertama sekali, apabila kita berjasa, bermakna apa yang kita lakukan itu, janganlah kita mengharap atau menunggu ganjaran semata-mata. Walaupun itu tugas kita, walaupun ia dibayar, tetapi janganlah menjadikan ganjaran itu untuk kita memberi jasa. Oleh kerana apabila kita menunggu ganjaran, kita menunggu balasan, maka apa yang akan kita buat nanti tidak akan menjadi. Maka sudah tentu akhirnya ia tidak memberi satu maksud berjasa. Yang kedua, seperti yang saya katakan, kita harus ikhlas melakukan sesuatu itu. Niat kita ialah kita menjalankan tugas. Niat kita ialah kita cuba melakukan sebaik mungkin. Niat kita ialah supaya kita buat dapat meninggalkan impak yang baik kepada siapa sahaja yang kita berikan. Jadi inilah yang mengatakan seorang itu berjasa. Yang kedua, kita perlu amanah. Kerana dalam kita menjalankan tugas, ya, kita banyak menerima sesuatu, kita dapat, kita juga menyimpan rahsia-rahsia sama ada di rumah kita, di tempat kerja kita, termasuklah rahsia-rahsia kerajaan, ya. Maka itu kita harus pegang, kita harus amanah dalam melaksanakan. Tetapi kalau kita tak amanah, maka apa yang kita buat itu tidak merupakan satu jasa. Dan untuk megang amanah dan ikhlas, maka kita harus berdisiplin dalam kita melaksanakan tugas kita. Kita harus berdisiplin. Kita tidak harus terpengaruh bertolak ansur dengan keadaan-keadaan yang boleh memberi impak yang tidak baik. Tetapi kita mampu menggunakan budi bicara dalam melaksanakan satu tugas itu. Dan seterusnya, apa yang kita laksanakan itu biarlah bersungguh-sungguh. Ya, kalau kita ikhlas, kita nak bagi jasa, maka tentulah kita buat, kita tak mengharapkan apa-apa balasan, tapi kita buat dengan bersungguh-sungguh, iaitu kita committed dengan kerja itu. Bukan kita buat hanya melepas batuk di tangga saja, kita buat sungguh-sungguh. Dan dalam yang sama, kita kena pastikan apa yang kita buat itu adalah suatu yang berkualiti. Janganlah kita buat suatu yang orang kata macam tadi lah, kita melepas batuk di tangga saja, kerana ini bukan hal kita, bukan rumah tangga kita, maka kita tidak buat suatu dengan baik. Maka bila kita kata kita berjasa, maka suatu yang kita buat itu adalah suatu yang berkualiti, hingga ke tahap kita rasa berpuas hati. Kerana kepuasan kita melakukan kerja itu, itulah menunjukkan bahawa jasa yang kita telah buat. Apabila kita kata puas, maka ia mencapai tahap kita dan tahap orang lain. Jadi suatu yang kita buat, suatu jasa itu, biarlah suatu jasa yang ori, yang tidak kita hanya buat-buat sahaja.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Itu dia Arroja, Arroja ya, nasi goreng daripada Black Dog Bone pukul 9.23 minit pagi akan main. Lagi kita buat lagu-lagu makan-makan ni, lagi berselera kita bersarapan ya. Lagi laju kita dengarkan lagu laju, laju kita makan. Janganlah. Nanti tercekik, susah nanti ya. Macam-macam. Jadi orang kata dengar lagu sambil makan sebagai hiburan. Bukan dengar lagu sambil makan dia berjoget pun salah ya. Takut. Semua menu ada untuk pagi-pagi hari ini. Mungkin nak ada rumah, mak kita ada rumah ni buat sarapan pagi. Ya betul, nasi goreng. Kalau mana yang kalau kita ada di taman perumahan ni selalunya kan dekat berdekatan dengan kedai-kedai yang pagi-pagi hari dia buat ada jual mi sup. Mi apa nama ni? Kuih teh sup. Apa lagi yang sop-sop tu? Semualah yang adalah di kedai ada jual laksa pagi hari ni. Oh semuanya, oh sedaplah ke. Itu kalau tanya selera lah ya. Kalau rasa nak makan sop-sop tu ada di kedai macam-macam untuk sarapan pagi. Kalau yang goreng, nasi goreng, mi goreng, kotia goreng, apa goreng ini, goreng. Semua cukup. Jadi ambil pula dengan buah apa nama ni, segala kuih-muih yang tersedia, segala macam 300 jenis kuih. Semua anda. Jadi kita nyanyi, jandi nak tonyok-tonyok. Kak nak sini satu, nak yang kuih yang warna hijau satu, yang gebu-gebu satu, yang macam kuih cincin satu tu kak. Semua tunjuk pada masalah. Yang penting fulusnya ada. Ya, nanti kalau macam RM5 kalau makan seorang makan okeylah. Kalau makan ramai-ramai kena beli ramai-ramai. Tapi mok kita di rumah ho. Kalau nasi kerabu pagi-pagi hari, cuy. I tell you kan. Dandan tertelan air liur. Mokcik punya favorite tau. Favorite tau makan nasi kerabu. Mochi tak kisah pagi hari pun makan apa, makan berat-berat okey. Ha, lepas tu mochi badan makin berat. Itulah yang bunga kembang saman, okey. Baiklah, jadi itulah selamat bersarapan semua, selamat menjamu selera. Semoga pagi-pagi ni bila kita dah berselera, dah bersarapan, jangan lupa kita akan alamak dah kenyang nak zumba macam mana kan, kacau. Okey, pagi-pagi ni juga kita nak ucapkan selamat pagi kepada Tok Batin. Tok Batin, apa khabar Tok Batin? Iloga, Maiga semuanya Tok Batin lah. Harap Tok Batin sihat ya. Kadang-kadang jadi penat kita nak Tok Batin ni nak niaga orang kampung ya. Macam-macam apa nama nak memikirkan. Bagus lah Tok Batin ni ya. Jadi dia dapat menyelesaikan masalah orang kampung. InsyaAllah kita doakan Tok Batin semuanya sentiasa baik-baik, sihat-sihat kan. Dia permudahkan segala apa ni urusan Tok Batin. Sekarang ni Tok Batin main-main di upgrade sekarang Tok Batin. Dia punya wawasan, mempunyai semangat. Dia nak bila orang kata sebagai Tok Batin di mana ada apa nama ni, gaji pun anda kan, bukan sesedih gaji Tok Batin, ada gaji, ada imbuhan. Jadi pun dia pun kena menunjukkan usaha untuk menjadi seorang pemimpin hak baik yang dihormati. Barulah orang kata jadi Tok Batin yang seorang yang berjaya. InsyaAllah itu yang kita mahukan. Baiklah, apapun terus bersama kami. Kita dengarkan lagu dari kita belanjalah sikit lagu-lagu Tok Batin kita daripada anda TGPL, nasihat Tok Batin.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. More and more!

0: Pagi hari cukup indah dengan lagu Mama Rempit. Jadi kalau hari Minggu pun janganlah kita merempit-rempit ya. Walaupun dah jalan raya agak apa nama ni lengang, dan dah juga mana hari rempit nak pergi ke Kelang tu lain cerita. Berkenaan dengan apa yang berlaku ketika ini, kita akan bersama dengan rakan tugas Ana, ambil lah mesti ruangan apa tu pun program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026. Kita akan bersama dengan rakan dan setugas yang berada denuhun ya, the program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 di Hotel KSL Esplanade Kelang Selangor. Hello, selamat pagi Mak Igah Reza.
1: Hello DJ Laili di Konti. Apa khabar DJ Laili, sihat ke?
0: Sihat. Tengok suara lah dik. Ha, makin akak menjerit lagi sehat akak dibuatnya. Bagi dipam-pam.
1: Ya, yeah, dia kena pagi-pagi ni dia kena rio-rio sikit lah.
0: Betul-betul kena rio. Macam adik Reza juga dia nuhunkan di sana. Mesti nak meriahkan peni suasana. Dan juga dalam masa yang sama untuk mencari maklumat dikongsikan dengan rakan pendengar di luar kan?
1: Kalau kita lihat, kalau kita lihat di perkarangan ataupun kawasan KSL Esplanade Kelang ini memang sangat-sangat meriah, dengan walaupun hari ini hari terakhir sebenarnya, tapi kemeriahan tu masih lagi terasa. Wow. Masih lagi hangat untuk peserta-peserta sendiri merasai, yalah, orang kata ni pendidikan dan juga peluang kerjaya berkenaan dengan belia dan juga belia wanita.
0: Bagus dengan program berkenaan. Macam Mokcik pun rasa macam rasa belia lah sekarang, terasa macam belianya.
1: Oh, kira Mokcik jadi belia balik lah ya.
0: Jadi dia macam belia purba.
1: Boleh. Asalkan belia depannya tak apa.
0: Janji ya. Baiklah.
1: Ada janji ada.
0: Jadi teruskan dengan laporan kita yang berada di sana. Silakan DJ Reza.
1: Hello, Mak Igah semua, rakan-rakan pendengar dan juga sekarang yang sedang mendengar Asia FM Moin Umai. Dan sekarang ini saya berada di KSL Esplanade Kelang Selangor bersama dengan Aspira Asli 2026. Jadi saya bukan kesorangan untuk pagi ini 9.40 pagi. Saya bersama dengan seorang peserta daripada kontijen ataupun peserta daripada Negeri Sembilan, Kampung Jelebu, Kampung Tohor, bersama dengan Anani, anak kepada Apik, yang dah pun katanya dia dah apa menyertai banyak aktiviti dan juga bengkel yang disediakan oleh pihak Jakua sendiri. Katanya ada minyak urut juga dia menyertai, ada juga gunting rambut.

0: ada juga buket coklat. Jadi apa khabar Nani?
1: Sihat.
0: Tengok handsome apa suaranya kan? Jadi yalah Nani, apabila kita dah berada di sini lebih kurang 3 hari. Hari ini hari terakhir untuk program Aspira Asli ini. Jadi kita terus pada soalan, apakah harapan terbesar Nani lah selepas menyertai program Aspira Asli ini?
1: Harapan terbesar saya selepas menyertai program Aspira Asli ini adalah untuk memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari sebagai peluang untuk meningkatkan dirilah. Menambahkan pendapatan dan membina masa depan yang lebih baik. Saya juga berharap dapat menggunakan kemahiran ini untuk membantu keluarga serta memberi manfaat kepada masyarakat belia dan sekeliling.
0: Yalah, kalau kita lihat pun dari segi yalah orang kata itu Jakob sendiri memberi satu inisiatif terbaik sebenarnya untuk belia dan juga beliau ni seorang asli ini membuka peluang. Betul. Dalam bidang pendidikan dan kerjaya. Kalau kita lihat sepanjang 3 hari ini pelbagai juga reruai ataupun pameran-pameran dari pihak ASFM sendiri, dari pihak SPA, Seruan Penjimitan Awam, dan juga ada juga daripada McDonald's, daripada Hospital Rasli Gombak kan, dan juga Marita ID. Kira di sini penuh lah ya dengan pameran. Jadi peserta-peserta pulang bukan dengan tangan kosong
1: bukan,
0: lah.
1: Bukan, banyak sangat.
0: Banyak sangat belajar kan. Jadi bagaimana bagi Nani sendiri program ini dapat membantu meningkatkan keyakinan diri?
1: Program ini dapat membantu meningkatkan keyakinan diri sebagai generasi muda. Macam saya berpeluang mempelajari kemahiran barulah, mencukil bakat dan berani mencuba perkara yang sebelum ni lah. Saya kurang yakin untuk lakukan program ini juga mengajar saya untuk lebih berani berkomunikasi dan tampil ke hadapan.
0: Yalah, kalau kita lihat masalah anak muda sekarang kan keluar ataupun malu untuk keluar, malu untuk menceburi dalam bidang yang diminati. Walaupun ada minat tetapi sebenarnya kurang pendedahan lah ya.
1: Diorang rasa malu, takut.
0: Yalah, itu memang kita tak boleh nafikan. Memang itu lumrah lah dalam kehidupan kan. Baik, jadi mungkin Nani sendiri pun dah berada di sini 3 hari 2 malam.
1: Betul.
0: Jadi mungkin ada pesanan ataupun nasihat kepada rakan-rakan, mungkin ada kawan-kawan, mungkin ada adik saudara ke, mungkin ada adik kakak kat rumah ke kan, ataupun ada pesanan juga untuk rakan-rakan lain di kampung.
1: Pesanan saya kepada rakan-rakan belia-belia dekat kampung, jangan takut untuk mencuba perkara yang baru. Gunakan peluang yang ada untuk belajar, tambah kemahiran dan kembangkan bakat kita sebagai generasi muda. Kita perlu yakin dan diri sendiri dan bersama-sama membawa perubahan yang lebih baik untuk kampung kita.
0: Jadi inilah dia satu inisiatif terbaik daripada Jakua dalam memberi pendahan yang terbaik untuk pihak belia ini, belia Anis, belia dan juga semua yang terlibat lah ya, untuk merasai sendiri, untuk orang kata itu menambah pengalaman, menambah pengetahuan. Kerana bukan senang ya untuk orang kita berjaya kan.
1: Betul.
0: Jadi susah. Jadi macam yang Nani katakan sendiri pun memang bagus, betul. Jangan apa orang kata itu tidak berani mencuba peluang. Apa yang ada kita,
1: kadang-kadang kita ni takut, tak kan? Yakin.
0: Betul, betul. Jadi mungkin kita dah ke soalan terakhir sebenarnya. Jadi satu perkataan lah yang boleh digambarkan untuk program hari ini Aspira Asli 2026.
1: Okey, Aspira Asli 2026 bagi saya lah adalah satu pengalaman yang bermakna. Dia boleh mencungkil bakat kita, membina keyakinan diri, mengenali potensi yang ada dalam diri. Ia bukan sekadar kursus lah. Ia juga menjadi langkah untuk kami sebagai belia melangkah lebih jauh dan berani mengejar impian.
0: Itulah dia pesanan yang sangat ringkas daripada Nani. Berani mengejar impian untuk pesanan semua anak-anak muda lah. Betul, ya, orang asli sendiri. Kerana kita mampu untuk berdiri dan juga bersaing bersama dengan masyarakat lain. Jadi untuk hari ini pun, untuk maklumat rakan pendengar semua, hari ini pun kita akan berlangsung juga majlis peresmian yang akan dilaksanakan sebentar saja lagi. Jadi hari ini bukan hari terakhir. Dan juga terima kasih juga kepada rakan-rakan semua yang sudi untuk bersama-sama dengan SHFM sendiri, bersama-sama untuk kita memeriahkan program Aspira Asli 2026. Jadi sekat itu saja pesanan dan juga lintas langsung pada hari ini. Jadi kita kembali semula kepada rakan petugas di Konti.
2: Ya, terima kasih DJ Reza. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua di sana ya. Okey, ha, dan kembali semula di Konti Asyik FM. Terima kasih kepada rakan Sugas, DJ Reza, DJ Rio juga DJ Azlina Alam yang selaku penerbit selama, dan juga rakan-rakan penama daripada RTM dan Technical yang berada di sana. Dan juga apa pun yang kita lakukan, program yang penama yang dijalani iaitu program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan 2026 akan mencetuskan ataupun membakit kan semangat kita untuk terus berusaha untuk mengubah kehidupan kita di masa hadapan. Kerana di antara peluang-peluang yang kita lihat di program tersebut kan, banyak cabang, banyak ruang, banyak pembelajaran yang kita boleh belajar, ya, supaya dengan pembelajaran ini tak adalah kita kata, oh saya tak tahu, tak ada siapa yang nak menolong. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul bertanya orang yang betul, bukan yang salah, insyaAllah, amat percaya jalan itu terbuka untuk kita menerima perubahan itu. Ha, gitu kan. Jadi apapun, tahniah diucapkan sekali lagi kepada adik-adik yang sama-sama menyertai program Aspira Asli di Peringkat Kebangsaan yang bertempat di Hotel KSL Esplanade Kelang, Selangor. Dan sekali lagi, insyaAllah kalau daripada Aram Lentang, lebih kurang pukul 11.30 minit pagi, kita akan buat seket, mereka akan buat seket berkenaan colourful apa yang berlaku di hari terakhir program tersebut. Jadi apapun, terus bersama menerusi ruangan Gajah Asyik, moy no moy, lain daripada hak lain.

Itu dia bersama Asyam Boshley dan juga Kayani Orang Gede. Ya, kami berikan kita untuk pagi. Pukul 10.08 minit pagi. Ya. Dah pun berlalu berjam-jam hingga ke, sampai ke saat dan waktu ini. Itulah dia lagu-lagu sebagai hiburan pagi-pagi hari. Kena cergas-cergas semuanya. Jadi kita tengok dengan keadaan berita-berita semasa apa yang berlaku di sekeliling kita setiap hari. Ya. Jadi segala macam berita yang disampaikan kadang-kadang dijadikan sebagai panduan dalam setiap kehidupan dari kita. Jadi itu pentingnya untuk kita menyampaikan berita-berita yang betul dan berita-berita yang hak sahih, ya. Boleh juga di mana kalau kita jadikan berita itu kita wawarkan kepada rakan-rakan semua yang mana grup-grup tingkap, ya, grup-grup pintu, grup-grup tiang seri dan sebagainya. Kena pastikan benda yang kita kongsi itu mestilah sahih. Dan sikit berkenaan dengan apa yang kita beri nahu berkenaan dengan ke masyarakat orang asli, ya, yang dikabarkan tadi, di mana keberanian dan semangat juang masyarakat orang asli suku kaum Semai mempertahankan tanah air dan angkat ke layar lebar menerusi filem epik asli ataupun aksi Orang Perang Arahan Hashim Rajab, ya, itu dia diangkat, dihasilkan sebuah filem di mana yang boleh dikongsikan bersama berkenaan dengan filem tersebut, inspirasi kisah yang betulnya lebih kurang di era 50-an, ya, di Cameron Highland, dan Nizam Zaidi sebagai bahtangga seorang pemuda menyertai pasukan khas Sen Oi Prak untuk menentang ancaman komunis. Jangan lupa untuk sama-sama ni. Menarik ni cerita ni, ya. Filem hak sarat dengan konflik kesetiaan, persahabatan dan semangat patriotisme. Turut kita lihat di mana dibentangi oleh orang-orang yang hebat, ya, seperti Fauzi Nawawi, Ammar Alfian, dan ianya akan ditayangkan di Pawagam. Wow, ini yang menariknya, kan. Maknanya suku kaum kita diangkat untuk dijadikan sebagai sebuah filem. Alhamdulillah, ya. Itu yang terbaiknya. Jadi banyak kita boleh lihat jadikan sebagai kisah-kisah sejarah yang dibanggakan oleh anak cucu kita satu hari nanti. Baiklah, jam 10.10 minit pagi. Hey, teruskan untuk pagi hari ini. Bersemangat lagi bersama dengan Arya Sari. Ha, apa dia? Amboi, baru balik berjoget tadi, kan. Ambil je. Arya Sari, tangkap basah.

0: Banjir, oh banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Perhatian,

Hoy no, hoy no, hoy no.

Ya, gitu dia. Ayuhan kita berhibur dari Nisa menghiburkan kita tok pagi yang cukup indah. Pukul 10.27 minit pagi. Ya. Terus cergas, terus orang kata mata bersinar. Yang berkaca jangan dia pun dikeluarkan air mata pagi hari ini. Bagi yang menjaga kesihatan sehat-sehat, pasal sehat ni pun apa? Dalam keadaan jerebu juga, kalau di luar, di kawasan tempat kita sendiri, ada jerebu yang terlalu, wah, kadang-kadang tu akan menyakit, menyesakkan dada, jiwa dan perasaan. Jangan pandai-pandai untuk keluar berjalan-jalan. Ataupun pakailah pelitup separuh muka untuk mengelakkan jantung berdebar, ya. Sesak nafas dan sebagainya. Kadang-kadang orang mudah yang terbatuk-batuk. Kalau nyawa empat kuat, tamat-tamat mok kita kan, orang tua kita ada rumah tu, jangan paksa-paksa. Yang mana ada anak kecil yang baru, yang berapa tahun je, 2-3 tahun, yang 4 tahun, 5, ada baby pula. Elakkan dari pergi tempat terbuka dalam keadaan jerebu. Bunapa, kita tengok apa di hospital, ya, di klinik kesihatan. Nah, kesian budak-budak. Biar mak budak, biar dia rasak lah bapa budak. Tak, kalau boleh jagalah kesihatan. Cegah sebelum parah sebenarnya. Ha, geram-geram pun apa mokcik kalau kita beletih ke pasal anak ni kan. Tak sihat sikit, nampak susah? Nampak susah? Nampak Atirah juga, Syusha. Nak jaga, nak bawa ke klinik. Jebat malam tak nak bawa, dia rasa. Baiklah dia, okey. Itulah, jaga kesihatan bersama untuk sentiasa kita rasa sihat, ya. Rasa berkeyakinan nak buat sesuatu perkara. Tambah-tambah yang kalau kita bekerja ni lain, nak jaga kesihatan sentiasa. Tambah-tambah nak bekerja segala macam, selalu balik pula, nak kerja di rumah pula. Kan kakak kan? Gitulah. Okey. Jadi apa pun itulah dia, elakkan dari melakukan aktiviti yang terbuka, ya. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan di luar dan sebagainya. Okey. Jom terus kita berbujang mana, come on. Kita bujang mana pula bersama dengan Kumpulan Damak. Moi namoi, lain daripada hak lain.

Yeah, hi Iko, you're someone. Let's go. 10:38 minit pagi. Sekali lagi selamat pagi ya. Selamat yehyah pada rakan-rakan pendengar 18 suku kaum yang pagi-pagi hari dah bangun, dah sama-sama bersarapan pagi, dah sama-sama dah buat aktiviti pagi. Mungkin ada di antara dah bersenam pagi, dia merumput ya, dia menanam, dia apa, menyapu sampah di luar rumah. Maklumlah hari Ahad hari cuti. Masa untuk kita bangun ke anak-anak tadi, pergilah gotong royong keliling rumah ya, walaupun tak kisahlah rumah pun kita, rumah-rumah berumah buluh ya, rumah macam tiang seri satu tiang, oh, tak kisah, janji keliling kita bersih ya, sedap mata memandang. Boleh kita lepak-lepak dalam sama. Hari ni hari Ahad, kita bakar ayam di bawah pokok dia, kita berkelah di tepi rumah dan sebagainya kan. Bong, selalu kita nak buat perkara-perkara yang begitu sebenarnya. Baiklah, kalau tadi kita kongsi bersama berkenaan dengan keadaan cuaca masihkah di Jerbu yang paling dikatakan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tempat sihat setakat pagi kah di Putrajaya, iaitu 154. 154 ya. Berdasarkan yang mana yang dikongsikan bersama, bacaan turut direkodkan dinilai Negeri Sembilan, Batu, Pahat, Johor. Jadi sama juga dikabarkan di Sarawak petah lagi. Yang tertinggi di Sarawak itu 182. Diikuti dengan Samarahan dengan 168, Seri Aman 164, di Lakin Johor mencatatkan 162 dan juga Pasir Gudang 155. Jadi itu dia, selagi orang kata Jerbu ni habis, selagi itulah kita akan wawarkan dengan keadaan Jerbu terkini yang berlaku di keliling kita. Jadi sentiasa pastikan sentiasa menjaga kesihatan tu. Kita cakap-cakap asyik, oi pop, oi asyik cakap pasal Jerbu kesihatan. Rishau, empat kisah oleh 10 kali sampai alah asyik ulang. Penting tau, kadang-kadang sendiri lupa. Kita balik rumah kala, nanti kita akan, jom dek, kita berjalan dek. Kakak okey tak kita berjalan? Kita naik motor, kita ronda. Tak tahu. Keadaan IPU yang empat sihat, kita nak juga jalan-jalan. Macam mana? Lupa tu lupa lah sebabnya. Kita empat tahu Jerbu ni macam kita rasa macam wow, macam dekat Genting Highland, ada kabus ya. Syala. Okey, jom terus kita layan bersama lagu Fizz. Ada Fizz mana? Fizz Allen. Lah, dia ni dia nak jalan-jalan pergi dating rupanya. Okey, jom bersama Fizz Allen, Setahun Jagung. Nak khabar juga lagu-lagu yang ada unsur-unsur pengejaran yang bagus ya. Mana-mana lain daripada yang lain.

Itu dia, couple tail katanya. Acha Zero Team hiburkan kita. Baiklah, Zara, sebentar dari tepat pukul 11 pagi, berita Mochi akan baca. Dan selepas itu kita akan bersama kembali untuk jam yang terakhir hingga pukul 12 tengah hari untuk kita sama-sama menerusi ruangan Gaju Asyik. Okey, sama-sama itu Mochi akan buka talian untuk mengucapkan selamat pagi, kata-kata semangat dan sebagainya, sebagai orang kata pengisian terakhir. Okey, jom terus bersama menerusi ruangan Gaju Asyik dan kita akan kembali selepas berita nanti. Jangan ke mana, moy no moy lain daripada hak lain.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jago ini disampaikan oleh Laila Apin. Mutu pementasan teater muzikal tempatan Masika berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berwayan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pementasan teater muzikal Mansur dan Liur arahan Dato' M. Nasir di Istana Budaya. Sambil menegaskan pemerkasaan budaya merupakan komponen penting pembangunan ekonomi negara. Teater berunsur sejarah dan perpaduan itu turut disasar menjadi lambang kekuatan seni persembahan tempatan sempena tahun melawat Malaysia 2026. Keberanian dan semangat juang masyarakat orang asli kaum Semai mempertahankan tanah air dan angkat ke layar lebar menerusi filem epik aksi Orang Perang arahan Hisham Hashim Rejab. Inspirasi dari kisah benar era 1950-an, The Cameron Highland itu menampilkan Nizam Zaidi sebagai Bah Tangak, seorang pemuda yang menyertai pasukan khas Sen Oi Pra untuk menentang ancaman komunis. Filem haksarat konflik kesetiaan, persahabatan dan semangat patriotisme turut dibintangi oleh Fauzi Nawawi serta Ammar Alfian bakal menemui penonton di pawagam seluruh negara mulai 1 Oktober depan. Sokongan mak bapak terhadap pendidikan anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan hari kesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq Brinaho, penglibatan mak bapak empat memerlukan penguasaan kurikulum sebaliknya menerusi komunikasi berterusan dan perhatian terhadap kesejahteraan berbudak. Dia turut mengingatkan bahayanya ancaman buli cyber yang boleh menjejaskan emosi serta pencapaian akademik murid di luar kawasan sekolah. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian hak didakwa menyalahi peraturan boleh mengelurakan orang ramai yang akan dirujuk pada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Boyar, perkara itu di antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan Kuala Lumpur untuk mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu hak berlaku di lapangan. Gerakan Jom Malaysia Masika ditransformasikan sebagai gerakan nasional hak lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali menegaskan transformasi itu bukan sekadar mengalakkan rakyat untuk beli produk buatan Malaysia, malah nganuk membina keyakinan menerusi produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama hak tinggi. Dalam perkembangan anak sama, Dato' Armizan Brinaho, kerajaan mensasarkan produk tempatan mampu berkembang dari pasaran tempatan ke peringkat serantau dan global menerusi penubuhan jawatan kuasa Kabinet khas. Jelas beliau, penubuhan jawatan kuasa berkenaan membuktikan agenda produk tempatan masihkan menjadi keutamaan ekonomi negara hak memerlukan komitmen pelbagai pihak dan juga masyarakat. Melalui platform ini, pelbagai inisiatif macam Kita Klik dan Local to Global Retail diperkenalkan untuk membantu pengusaha menembusi ekosistem e-dagang dan rangkaian peruncitan antarabangsa. Seorang bertindak maut selepas boat rafting hak dinaikinya terbalik di Sungai Pertak, Kuala Kubu Baru. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Brinaho, mangsa hak terkeluar dari bot di jerang pertamuk didapati tersangkut di dasar air. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan dan dibawa ke hospital untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Manimaran Munyandi mengesahkan kejadian tersebut dan menasihati orang ramai agar sentiasa mengutamakan keselamatan masa menjalankan aktiviti rekreasi air. Operasi mencari dan menyelamat pemancing hak hilang di One Phantom Bank berhampiran Pulau Ketam diselamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum jumpa. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Aziz Zainal Brinaho, keputusan dibuat selepas pencarian hingga 7 malam tadi empat menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika di perairan Selangor dan juga Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin tentunya, 4 dijumpa selamat dan 2 meninggal dunia. Manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud 49 tahun masih hilang. Sekat berita sokan bola sepak Piala FA,
Selangor FC membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik suku air selepas menewaskan Star City FC 4-1 Dekanga tentunya. Skuad kendalian Kim Pangon bangkit dari ketinggalan menerusi hat-trick penyerang Sugar Morris serta satu gol sumbangan Punam Bukok. Kemenangan itu meletakkan gergasi merah berkelebihan 3 gol sebelum melayan kunjungan lawan The Stadium MBPJ pada 11 Oktober depan. Itu sekian berita jakun dari Ashik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia, kumpulan surat dengan bunga ramai menghiburkan kita untuk masa ini. 11.13 minit pagi kan, cepat masa berlalu. Dan pasti kita redakan keadaan kita. Kita tarik nafas, kita hembus nafas ya. Berikan ketenangan dalam jiwa. Jangan kita cari ke yang tidak tenang. Ambil yang keruh, buang yang jernih. Selamat pagi, selamat datang. Bella, dan untuk masa ni kepada rakan-rakan yang mungkin sedang memandu, pastikan berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi hak tertuju. Dan moga pagi ni yang indah-indah belaka. Dan yang kata yang baru berserapan tadi, buka je di meja ya, di atas meja, turun saji. Dia cakap mak dia kan sedia terus makan tengah hari. Macam-macam dia kata mak di masa harika. Dia buka aja tudung-tudung saji, dia tengung ada apa nama ni, ikan bakar. Lepas tu ada sup sayur. Lepas tu ada kuah cicah. Geram, kita geram. Untunglah nak masak pagi-pagi, dia baru bangun tidur celik mata terus makan geram pula. Kita jelah kita sabar dia sabar. Jadi apapun, kita terus bersama berhibur untuk jam yang terakhir sehingga ke pukul 12 tengah hari kelak. Kita berhibur bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Jom pagi-pagi kita tenangkan santai-santai jam terakhir. Moi-moi, lain daripada hak lain.

Cha-cha-cha. Itu dia lagu Cha-cha-cha pagi-pagi kan. Meriah suasana kampung kalau kita adakan gotong royong bersama-sama. Itu yang bagusnya. Sama-sama kalau mokcik lah gotong royong. Kalau mokcik lah kan. Ha tu, ambil speaker Cha-cha-cha. Kita gotong royong. Ha, lagi cepat orang gotong royong. Habis satu kampung ya. Ha, dah dengarkan lagu Cha-cha-cha. Kita potong rumput dan Cha-cha-cha biar sampai habis. Ha, bukan main lagi kan. Ha, semangat nak gotong royong persatu kampung. Tak kisah rumah Ali ke, rumah Bedah ke, rumah apa nama ni, Kiah ke. Habis kita gotong royong kan, apa kisah. Ha, janji bila dah kita buat gotong royong, sama-sama bawa, sebab bawa potluck tadi kan. Buat potluck itu bawa kuih, itu bawa mihun sup. Yang ini buat apa nama ni, buat agar-agar susu. Yang itu buat teh tarik. Yang itu buat kopi. Oh, ikan main. Memang itu baru betul kita nampak gotong royong yang orang kata mesra kampung. Nampak sayang orang kampung dia. Baiklah, masih lagi bersama di serongan Gajo Asyik pukul 11.25 minit pagi ya. Dan maaf percaya ada yang dah sediakan mentat tadi. Dah cakap bangun-bangun celik mata terus makan tengah hari. Dah ada tu yang bagus tu. Tapi ada juga di antara mok kita tadi, baru je Pak Ali tadi pergi mana? Cari sayur agak kebun tadi. Dia petik pucuk ubi ya, petik pucuk ubi. Lepas tu dia ambil lengkuas. Dah ambil lengkuas, dia tengung pula apa sayur apa ni, pucuk-pucuk betik. Mana pucuk apa ni, apalah pucuk bayam. Ya, bayam liar dia tomoh-tomoh tu. Oi, kemain. Kalau kita menanam merajin, usaha tangga kejayaan tau. Amboi, usaha tangga kejayaan apa kena-mena. itulah dia. Jom terus kita senyum-senyum pagi-pagi hari ni bersama dengan Aslias. Tersenyumku sendiri.

Tahukah kita, memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu ke sunun, ke ciun, ke cian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sikit. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat ini disampaikan oleh Asyik FM.

Ibu, tu dia. Syedek tu lah hati tu syedek. Okay, ha. Jadi apa pun, hai sama bagi you honey sayang. Ya, sihat you sayang. Ha, macam mana, apa buat sekarang? Ya. Ha, jadi untuk rekan-rekan pendengar dah sampai ke penghujung, kita masih lagi bersama di ruangan Gahjo Asyik. Teruskan keasyikan, teruskan beristirahat. Ya, kalau semalam mungkin kita sibuk dengan urusan, ada segala macam aktiviti, hari ini mungkin masih lagi berlangsung aktiviti. Tadi apapun, ada yang orang kata hari Ahad merupakan hari istirahat, kerana besok hari pula ada yang bekerja, ada yang bersekolah seperti biasa. Ha, jadi kita tahu macam mana kita nak bagi kembalikan tenaga, kembalikan energi sebelum kita memulakan esok hari tugasan masing-masing. Apa pun terus kita berhibur bersama AO Beltau dan juga Kak Jo. Biar buruk di mata, janji bahagia.

naga. Dengan Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance. Mocik layan juga yang macam ni sebenarnya kan. Lagu-lagu, maklumlah kita kan. Orang lain bersemangat, kita tetap bersemangat sentiasa. Jadi apa pun, terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama menerusi ruangan Harika. Gaju Ash menemani Mocik daripada pukul 8 pagi tadi ya. 8 pagi, terima kasih. Yang mana apa nama ni, sama-sama kita banyak perkara dah kita berkongsikan dalam setiap apa yang kita lakukan, daripada kita celik mata sampai kita dah orang kata panas, buat panas sangat nyawa ya, berserapan sekali lagi dah sampai ketika ini nak menghampiri tengah hari dan nak makan tengah hari yang mok kita sibuk kentang kelentung apa namun ada dapur, kuali 4 degantung dah habis semua. Dapur berasap, okey? Dengan itu, mengundurkan diri. Selepaskan bersama dengan rakan tugas seterusnya daripada pukul 12 hingga ke pukul 4 petang kelak. Jadi, terus bersama kami. Syekh FM Moy No Moy. Lain daripada lain mengundurkan diri. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi di hari lain dan sama. Assalamualaikum. Bye-bye dan jumpa lagi.

HFM nama lain daripada hal lain. Terima kasih tadi kepada rakan penyampai menemukan aja semua tim bersama dengan Laili. Baik, nyambung tugas seterusnya ya, bersama dengan Mapla Azizi akan menemukan aja semua ya. Apa kabar emu semua? Kilo dah. Mari kapa. Baik ya. Harapnya main belakang elok belakang. Selamat hari buat Emma tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Ya, jadi daripada jam 12 ke sampai ke jam 4 namun ke Esmo dalam segmen yang asyiknya lagu hit. Dan jam 1 berita dalam Black Smile. Lepas itu kita kembali dalam segmen yang asyiknya lagu hit. Dan juga seterusnya ya, 2 sampai jam ya 3 ya. Itu yang seterusnya ya. Kita ada segmen yang radung raring ya, bersama dengan kita ya. Kali itu kak yang mana agaknya kita punya gerandung-gerandung kita ya. Jadi itu kelak boleh sama-sama dengarkanlah ya, siapa agak-agaknya artis-artis ni ya, yang akan kita dengarkan pada minggu ika ya. Okey, baik, macam biasa HFM ya, buat rodong pendengar kita. Jadinya ya, melalui frekuensi 89.320 Tembling, Jurantut ya, Pahang 91.1 di Lembah Kelang ya, maupun di Kuala Lumpur ataupun di Selangor boleh cari ya, melalui 91.1 dan juga 93.1 di Lenggung Perak, 95.6 Melaka ya, Johor Utara dan juga 97.7 di Kerik Perak, 90.99 ya. Ya, itu Damak Pahang 1.45 Depang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungkai, Kampung Kajah Kampai, Rihun ya. Dan 1.27 de Gunung Kledang ya, Pusat Pemancarnya juga 1.51 Gunung Pincang atau Palangkap dan juga Sungkai. Ya, MyTV 706, Astro 875. Emo juga boleh muat turun RTM klik The Clip on Esmo. Ya, boleh dengarkan ya lagu-lagu ya yang mau putarkan ya, sebelah dua hari ini. Okey. Dan juga ya buat kawan kita ya, 2:30 petang kita ada iaitu Khazanah Seni Asyik ya, yang itu kita akan ada juga. Dan juga lepas itu pada jam 3 berita dan balik temuan. Dan selepas itu segmen ya Silang Budaya ya akan bersama dengan kita ya, sampailah ke jam 4 petang lah ya. Jadi buat kawan-kawan kita hari ini, moga ciri-ciri saja anaknya untuk tarikh hari-hari yang ada yang penting-penting. Hari tarikh jangan lupa ya, 29 ya, 2021 September sudah mari ya. Okey, jadi semuanya tugas, kalau semua ada perkongsian yang mau nak kongsikan, boleh saja yang mau kongsikan melalui nombor WhatsApp HFM 013-315-1600 ataupun ya semua boleh tonton live ya TikTok Asyik. Jangan lupa untuk tap-tap guys, like-like guys. Terima kasih kepada yang semua. Okey, baik, jom kita dengarkan bersama dengan country ya, Mila bersama dengan tugas kita.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Bak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy-Lomoy.
6: Asik Lomoy, seorang pihak dari Kulimba. Asik FM Lomoy-Lomoy.
7: Asik FM.

Ya sepi, ya aku sendiri Johan kata ya, yang sepi, sepi kenapa sepinya tu? Ah, tak jalan-jalan ke? Ya, jalan-jalan ni di rumah okey juga ya. Kedalam jerbu kita masih lagi ya. Ada tempat yang orang kata tinggi ya. Perumpu salam ya, dari sekarang ya. Jadi tinggi ya. Lebih 100 ya. Juga di Kuching, Sarawak ya. Beberapa tempat juga lah ya. Yang saya lagi tinggi. Yang lain tu bawah daripada 100. Okey. Banyakkan ya, ya di rumah saya kalau perlu ya, barulah kita keluar. Okey, baik ya, 12.23 ya, memang tengah hari, masih lagi kita bersama ya. Apa tu crossover ya, kita akan ada crossover. Okey, baik kita akan bersama dengan penyarakan penyampai kita ya. Kejap lagi ya, 12.30 minit tengah hari ya, bersama dengan rakan tugas yang ada denhun ya, program Aspira ya. Mana dia program Aspira, kita perhatikan ini peringkat kebangsaan ya, akan berlangsung di Hotel KSL Esplanade Klang Selangor ya. Salah satu program yang anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan rakan penyampai kita berdenhun ada DJ Zina, DJ Rio dan juga DJ Reza ya. Jadi kita lagi kita akan dengarkan ya, mungkin apakah info-info dari Desmo ataupun perkongsian yang menarik, dan rasanya ikalah hari terakhir untuk program ya Aspira. Okey. Baik, jadi santai-santai bagi kawan kita Basok Jai. Halo, minta lagu boleh. Lagu orang hi saja ya, lagu orang kita, lagu Semahe ya, lagu Singohi ya, lagu orang kita wah saja. Ha. Semua minta dia boleh silakan saja. Okey, saya pada tengah jamu selera itu. Semoga berselera-selera lagi dengan lagu-lagu yang kita putarkan ya di sebelah ya, tengah hari Ika. Okey, jom kita teruskan lagi bersama dengan Roy. Ya, Halina.

0: Ya, itu dia ya, bersama dengan ya, Ruai ya, Halina dan seterusnya buat pendengar kita. Kita bersama mendengarkan penyampai kita yang sudah pun berada rasanya. Halo, selamat datang hari.
1: Ya, halo Azizi.
0: Ya, Reza bertiga ya. Katanya
2: ya, wah, kami bertiga di sini.
0: Itu dia.
3: Meriah lah kira-kira kan.
0: Biar bertiga, jangan berempat. Encik. Ikut syarat-syarat, kalau ikut empat.
3: Ya.
0: Tapi ini
3: ya,
0: baru bertiga. Okey, ya. Baik. Teruskan dengan laporannya program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026.
2: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Azizi Ismail ataupun DJ Azizi yang berada di konti RCFM. Baik, kami sekarang berada untuk hari yang terakhir program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 bertempat di
1: KSL Esplanade Hotel Klang, Selangor.
2: Jadi DJ Rio.
4: Ya. Yeah. Jadi pada hari pertama kita telah berada di sini daripada 18 September sehingga hari ini. Hari itu iaitu hari terakhir 20 September 2026. Dan pada hari pertama hari itu, ketibaan bermula daripada pukul 2 petang. Semua peserta dan pendaftaran peserta pada pukul 2 petang dan pada pukul 3 kita menerima petang. Dan 3.30 mereka menerima dengan talimat program lah sepanjang di Dewan di Dewan. Dan setelah itu pada pukul 6 kita mendaftar bilik lah kan. Kita mendaftar diri dan berehat sebentar. Dan di malam tu, di malam pada hari pertama, kita ada talent
2: pertandingan akhir Aspira Talent.
4: Ya, betul. Dekat situ kita dapat lihatlah peserta-peserta yang menghadiri program kita kali ini sangat berbakat besar ya Reza ya.
3: Betul ya Rio. Kalau kita difahamkan sebenarnya setiap peserta perlu membuat persembahan satu lagu patriotik dan juga perlu deklamasikan saja. Dan juga tadi pun sebenarnya kita dah ada pemenang. Sejak lagi lah kita cerita lah pasal pemenang. Jadi kita beralih untuk hari yang kedua, iaitu hari Sabtu 18 September 2026. Kalau kita lihat cukup padat dengan berbagai program dan juga bengkel-bengkel yang disediakan oleh pihak Jakua sendiri. Antaranya adalah talimat oleh Pekeso dan juga ada juga bengkel penulisan resume dan juga borang permohonan untuk belia-belia dan juga belia manis orang asli. Dan juga ada juga slot simulasi temu duga. Dan juga kalau kita, semalam pun kita sempat buat live sekejap live dari TikTok Asyik pun sendiri. Dan juga kalau kita lihat berbagai program, contohnya bengkel gunting rambut, bengkel memasak tak ada
2: ya. Bengkel solekan.
3: Bengkel solekan. Lapar punya hal.
4: Gubahan apa, bucket.
3: Bukit coklat. Bunga coklat. Dan juga ada tadi pembuatan lipstick ya.
2: Ya betul, pembuatan lipstick ya.
3: Jadi antara pembengkel-bengkel itu pun ada juga dianugerahkan kepada peserta-peserta yang terbaik tadi.
2: Kita jadi ada anugerah untuk peserta yang terbaik. Dan juga orang cakap apa, antara yang talent apa tadi, Aspira Talent, kategori lelaki dan wanita.
3: Jadi kalau kita lihat pada hari Sabtu semalam pun ada juga sesi perkongsian khas bersama dengan pesan tinggi Jakua, iaitu ada sesi TKP kita sendiri,
2: Encik Mahat,
3: dan juga menyantuni belia-belia wanis dan juga belia orang asli sendiri. Dan juga yang hari ketiganya, DJ Ina.
2: Jadi hari ini kita adalah hari terakhir, yang mana hari ini adalah majlis perasmian penutup yang telah pun dirasmi majlis penutupnya, yang berusaha Tuan Muhammad Akmal Ila bin Ahmad ya, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Malaysia. Dan juga ada juga persembahan tarian sewang dan juga tayangan montaj dan gimmick perasmian majlis. Dan juga penyampaian hadiah macam yang kita kata tadi, iaitu untuk Aspira Talent dan Aspira Skill Lab.
4: Juga kepada mereka-mereka yang terbaik kan?
2: Ya betul.
4: Di kursus-kursus yang diorang ambil hari ini.
2: Jadi syabas dan tahniah. Diharap belia dan belia wanis kita membawa balik hari ini dengan pengalaman dan kemahiran yang telah pun ditunjuk ajar, dimanfaatkan
4: di luar sana.
2: Betul.
3: Jadi kalau kita boleh kongsikan juga, pada situasi sekarang ini pun kita punya peserta sedang upacara bergambar.
2: Sesi bergambar.
3: Orang kata menggambarkan, merakamkan kenangan lah ya.
2: Betul.
3: Bukan selalu berjumpa. Dan juga diharapkan program ini dapat memberi satu titik permulaan untuk belia-belia dan juga belia wanis orang asli untuk kembali ataupun teruskan berkarya dan juga menjadikan orang muda itu sendiri sebagai orang muda yang berjaya.
2: Ya, betul. Mudah-mudahan macam tu ya.
3: Ya.
2: Jadi tugasan kami 3 hari juga berkampung di untuk program Aspira Asli ini peringkat kebangsaan tahun 2026 pun berakhir di sini. Terima kasih kepada pihak Jakwa yang menjemput Asyik FM. Terima kasih kepada unit siaran luar yang diketuai unit siaran luar RTM yang diketuai oleh Encik Nordin, Encik Fadil dan pemandu RTM Encik Fitri. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin di masa akan datang ataupun di tahun hadapan kita akan bersama lagi bekerjasama dengan pihak Jakwa. Mana tahu kan kita akan saling berhubung kan. Asyik dan Jakwa berpisah tiada. Sebab kita sama-sama untuk memperjuangkan masyarakat kita.
3: Betul.
2: Mahi ya.
4: Jadi sampai di sini saja kita kembali bersama dengan rakan tugas Azizi di sana. Silakan Azizi.
0: Ya, terima kasih pada rakan tugas tiga trio yang berada di tempatnya bernama Hotel KSL Esplanade Kelang Selangor okey, kita harapkan rakan-rakan kita orang kata dapat perkongsian sepanjang 3 hari. Mereka berada di sana dengan program satu pengisian yang amat baik terutama sekali buat masyarakat orang kita, belia orang kita mendapat ilmu semoga orang kata dengan masuk kursus-kursus yang disediakan pihak Jakwa keluar nanti orang kata dimudahkan cari kerja itulah harapan dan perancangan-perancangan seterusnya dimaklumkan hari itu oleh Jakwa. Mungkin banyak lagi kursus-kursus lain akan dibuat lepas ikai. Yang pasti semoga orang kata mencakap orang kita tu mendapat dapat ditingkatkan daripada sudut ekonominya, pendidikannya, dan kita harapkan program-program sebegini diteruskan terutama sekali oleh pihak Jakwa kita kan. Okey, jadi kita terus berhibur buat pendengar kita 12.37 minit tengah hari, santai tengah hari kita dengan dalam segmen kita untuk sebelah tengah dekat asyiknya lagu hit menemankan Estimo Ika seterusnya bersama dengan kumpulan Tarok Senirai Hakomai.

Ya, itulah how Ben ya menaleh cemor ya bersama dengan kita cermor. Ha, okey. Semoga emosi pernahnya baik membuat kita kejam ya 12.51 minit tengah hari dalam segmen kita ya asyiknya lagu hit menemankan demo semua baik. Dan kita jumpa balik kelak nangnya ya pada jam 1.10 minit tengah hari. Kita bagi laluan dulu kepada berita ya dalam Relax My. Warna berita kedua lah ya. Berita pertama, yang ketiga, berita pertama daripada jam 9 pagi dalam Jalik Timia, 11 dalam Jalik Jakon, dan berita semai ya pada jam 1, dan berita temuan pada jam 3, berita nasional pada jam 5 dan juga ya pada jam 9 malam. Teruslah nak Asyik FM menemui kedia sendiri dengan lagu Ikhlas Dariku dan lagu dua bersama Acik Ayi, Diri. Hah.

Ya Chef Fan, mana-mana lain daripada lain. Ya, kita kembali semula ya. Ha, dari tepi laluan pada berita pada jam ya 1 ya tengah hari ya. Sama semula segmen kita ya. Okey. Asyiknya lagu hit menemankan kita semua. Okay, sampai ke jam 2 ya. Dan untuk petang kita segmen kita seterusnya ya. Itu Radung Running ya. Radung Running minggu kan dengan siapa agaknya? Lah kita sama-sama dengarkan ya, Radung Running ya namanya. Itu pula yang kita akan dengarkan ya. Selamanya ya. Okay. Jadi santai sahabat-sahabat pendengar kita di sebelah tengah hari kah ya. Okey. Panas-panas cuaca ya, kawan kita Wayat. Okey. Jaga diri, jaga kesihatan namanya ya. Dah sudah ke makan buat kawan kita semua ya. Ataupun masih lagi tengah menjamu selera ya. Di sebelah hari kita. Okey, kita santai saja. Dengan lagu menemankan kita. Yang minta lagu tadi ya. Semoga yang terhibur nantinya. Baik. Jadi, ikat dia seterusnya. Buat kawan kita ya. Sahabat kita ada minta tadi ya. Dia nak lagu kecaman dekat mawar raja ya. Sahabat kita yang bernama. Siapa dia tadi ya? Emma Tumha. Kampung kau. Okey.

Ya itu dah Sarah, KKB dengan lagunya Kasih Ibu Ayah. Ya. Okey. Sekarang kita ya duduk berjauhan ya, demi mencari rezeki ya, jauh mok dengan bapa ya. Kadang-kadang bukan nak balik ya, kadang-kadang masa itu ya. Mencemburui ya. Jadi untung pada semua ya yang bekerja dekat ya, dapat orang kata selalu bersama dengan keluarga ya. Itu adalah nikmat ya. Orang ya ada nikmat macam emoh sebab ada orang ya masa kita jauh ya mencari rezeki ya. Tinggallah keluarga apa PJJ ya, tinggal berjauhan ya. Ada orang ya hari-hari dia dapat bersama keluarga dia. Jadi hargailah ya masa kita ya bersama keluarga ya. Cuti kita cuti betul-betul ya. Sebab masa yang ada tu ya, kita tak setanah wibira ia akan banyak. Okey, 1.34 minit tengah hari. Kita jom seterusnya asyiknya lagu hit. Ini dia bersama dengan JP5 Salina.

Ya, itu dah Tarok ya dengan lagu Nyoh ya. Mr. DJ Yel Yol Yel bersama dengan kita ya. Ilugah-ilugah jumpa ni teman Ye ya. Okey, Ujang Budak Kampung. Terima kasih yang tiap-tiap jai. Yang kata ya sama-sama menonton ya. Tekan-tekan like tap. Okey. Baik ya, buat undang bunga kita untuk Sepatika ya, segmen kita asyiknya lagu hit ya. Dah pun ya, lagi dalam dua lagu lagi mana pak putarkan tuan semua. Dan selepas itu ya, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu Gerandung Gerading ya. Jadi tepat jam 2 ya, dua petang ya, kita akan bersama dengan segmen Gerandung Gerading pula ya. Bisa Gerandung Gerading kah ya, mesti orang kita lah ya. Siapakah orang kata mungkin tetamunya ya. Tapi kita tengok macam ni ada ulangan ya. Tengoklah ulangannya. Tapi tengok siapa agaknya ya. Okey, apa Mutiara turun di sini DJ? Mutiara? Penyanyi kebetulan Mutiara ke? Bukan. Salah layar. Mutiara pula ya. Okey, baik ya. Jangan ke mana-mana abang sebelum mendengar kita. Selamat petang diri. Ada kenduri kahwin kat Nasi Pot malam. Tadi ada band Pulau Meriah. Oh, ya, betul. Kita ada dapat jugalah saya pun ada terima juga melalui mak dan bapak ya, kalau apa ni ada orang kahwin ya. Tapi kita tugaskan tak dapat, dapatlah ya. Kawan nak balik ya, kerja ya. Sabtu dan Ahad. Okey. Baik, jadi terus ya warna mendengar kita layan Asia FM Bandar Moy. Semoga mesti warna lagu-lagu yang memutarkan. Tak semua nak borak-borak terus ya, boleh saja ya, dia live TikTok kita. Jangan lupa untuk tap-tap juga ya. Di kedai seterusnya bersama dengan rakan-rakan kita gemai dengan lagunya Kok Ben Ahu ya. Dan lagu kedua bersama dengan Man Mary KPCY2. Why? Moi no more.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, sepuluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

Selamat malam, salam sejahtera. Jumpa lagi di ruang dari Radio Asia FM. Moin dong moin. Lain daripada yang lain untuk segmen seterusnya yang keluar rancangan Gradung Radeng. Jadi untuk dengan minggu teh, ucapkan selamat berhujung minggu banyak kenebo yang masih setia dan ruang dari Radio Asia FM. Untuk sebelah dengan teh, yang keluar segmen Gradung Radeng, ia akan perkenalkan 4 lagi lagu Pai dan 4 lagi bakat-bakat Pai yang akan diperkenalkan dan keluar segmen Gradung Gradeng minggu tu. Dan 4 penyanyi yang akan diudarakan adalah Lan Asal, Idol Variasi, Adventure Band dan juga Mia Audia. Jadi inilah 4 artis Pai dan juga 4 bakat Pai yang akan diudarakan untuk minggu tu. Okey, penyanyi pertama yang akan perkenalkan untuk segmen minggu tu adalah Lan Asal ataupun kena sebenarnya adalah Ramlan bin Badak dari kampung orang asli Bukit Kemandol, Jenjarum, Selangor. Mula menyanyi sejak tahun 2022 dan tajuk lagu yang akan naik minggu tu adalah Ana Gadis Pujaan. Lagu dan lirik hasil ciptaan Lan Lolo. Lagu tu telah dirakamkan di Genrai Studio ataupun Lan Kurah Production. Sementara artis kedua yang akan diperkenalkan adalah Idol Variasi ataupun kena sebenarnya Iro Anak Sangka yang berasal dari kampung orang asli Bukit Kemandol, Jenjarum, Selangor. Tajuk lagu minggu tu adalah Kisah Cinta Kita, lagu ciptaan Nur Azlan Adnan dan lirik oleh Idol Variasi dan telah dirakamkan in studio Lan Kurah Production. Okey, sama-sama semong nah lagu Pai untuk minggu tu bersama dengan Lan Asal dengan lagu Ana Gadis Pujaan dan Idol Variasi dengan lagu Kisah Cinta Kita. Yang kalau segmen Gradung Gradeng.

0: Gradum Gradem. Ayo bir masyarakat olan asli. Selahkan patah kunci tanah kuanta. Bersama dalam segmen Gradum Gradem.
1: Gradum Gradem. Asik FM.

Inilah tempatnya untuk anda mengelahkan pakat penciptaan lagu anda. Gradu Grade, jangan lupa temu janji anda. Platform Music My Hit.

Okey, masih lagi bersama Ian Cloud, rancangan Gradung Gradeng Minggu Do. Dan ada telah semong na lagu daripada Lan Asal yang judul Ana Gadis Pujaan dan Tidur Variasi dengan lagu Kisah Cinta Kita. Seterusnya, na lagu yang terakhir untuk Minggu Do bersama dengan Adventure Band dan juga Mia Aulia. Okey, mulakan dengan lagu daripada Adventure Band dengan penyanyi utama adalah Amy ataupun nama sebenar Amy Zaifa Mahlina binti Mahat yang berasal nom desa Temuan Bukit Lanjan Damansara Perdana Petaling Jaya Selangor. Lagu yang berjudul Perginya Cinta, komposernya adalah Ita Solo dan lirik oleh Amy Mahat dan telah dirakamkan N Jendrai Studio Lan Kurah Production. Dan lagu terakhir yang akan dikudarakan untuk segmen Wodoh bersama dengan Mia Aulia dengan lagu Sakit Rasa Hati. Lagu hasil ciptaan sepenuhnya daripada Acha Zero. Mia Aulia ni sama penyanyi remaja Pai Indonesia yang mula mendapat perhatian yang keluar industri muzik. Nama penuh adalah Nurhani Damia ataupun nama komersial Mia Aulia, Wodoh berumur 16 tahun dan berasal dari Seremban Negeri Sembilan. Nanah je dikenali sebagai ini sama penyanyi yang bercita-cita tinggi untuk menjadi artis yang versatile dan berani mencuba berbagai genre muzik. Termuatlah lagu yang berentak tradisional dan balada. Jadi sama-sama semong na lagu terakhir untuk Minggu Doh bersama dengan Adventure Band dengan lagu Perginya Cinta dan Mia Aulia Sakit Rasa Hati. Sama-sama semong.

Tahukah anda segmen Gradung Gradeng diasaskan dari segmen Bakat dan Seni pada tahun 1997? Segmen Gradung Gradeng yang anda kenali pada hari ini bukanlah segmen yang pertama yang berkonsepkan pencarian bakat dan seni. Sebelum itu, segmen seperti Bakat dan Seni diterbitkan oleh mantan penyampai dan penerbit iaitu saudara Pandak Tak dan arwah Ali Yunus merupakan pelopor dalam segmen Bakat dan Seni ini.

Ok, groenă la latin sau dara sau dari când e voie, trebuie să mă împart la gupa yang telah ye ku darakan untuk segmen wadoh bersama dengan Lan Asar dengan lagu Ana Gadis Pujaan, Idol Variasi dengan Kisah Cinta Kita, Adventure Band dengan Perginya Cinta, dan lagu terakhir wadoh Mia Aulia dengan lagu Sakit Rasa Hati. Jadi dengan berakhirnya empat lagu wadoh, maka berakhirlah je segmen Gradung Gradeng untuk minggu wadoh. Dan segmen pencarian bakat doh akan diteruskan lagi untuk minggu-minggu seterusnya. Jadi ye bagi pihak penerbit rancangan Hardy Zakaria kasih mengucapkan ribuan terima kasih banyak kerana kerana terus setia bersama Kandi Angular Segment Gradung Gradeng. Semoga akan berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Pihak terima mengundurkan diri. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

Ya, terima kasih kepada Rodong pendengar kita yang pendengar Aisyah FM tak kira demo berada di mana saja. Terima kasih mendengarkan Aisyah FM melalui frekuensi melalui MyTV 706 ataupun melalui ISRO 875 ataupun melalui RTM Klik, dan juga Aimo juga boleh ya mendengarkan melalui live TikTok juga ada ya. Sama-sama itu yang nak borak kemar ya di live TikTok pun boleh, pada masalah ya. Okey, dan juga ya kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen ya Khazanah Seni Asyik bersama dengan kita pula ya selama ya 30 minit ya. Dan kalau tadi kita bersama dengan segmen ya Radung Gerading ya, dan seterusnya segmen Khazanah Seni kah buat yang minat ya, yang menanti segmen lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang masyarakat orang kita ya, yang penuh orang kata ceritanya di sebalik ya lagu-lagu ya tradisional dan sewang itu ya. Baik, jadi untuk itu bakal kawan kita terus ya kita dengarkan Asyik FM menemui Kristian Esmo. Terima kasih juga kepada kawan kita yang tap-tap di live TikTok kita ya. Ini dia, jom kita dengarkan lagu tradisional kita daripada dialek Seletar, Johor, Sewang Ketam Jengking.

0: Ya, sudah kumpulan Kak Ilang ya. Dalam dialek Jaud ya, sudah lompat dan lipang limau bersama dengan kita. Okey, itu lagu tradisionalnya dan seterusnya. Dengarkan ya lagu ya tradisional kita ya, Tungkat Tihang Sebatang. Ah, itu dia dalam dialek Temuan yang tajuk Kayuh.
1: Kayuh, kayuh.

Itu dia tungkat tiang sebatang ya kayu ya dalam dialek temuan baik. Jadi ayah lagi dua ya lagu ya Sewang Menteri Cina pernah putarkan. Satunya ya daripada Puyang Inlentuk dan satu lagi daripada Jenulak ya Cip Abor. Baik. Jadi dua tu juga lagu itu juga ya menjadi menutup untuk segmen Khazanah Seni Asyik. Nah, seterusnya Khazanah Seni Asyik yang mendengarkan juga pada jam 7 malam sampai jam 8 malam. Baik. Pada jam 3 petang ya berita ya dalam dialek temuan akan bersama dengan kita.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan di Sampai Lorong Simpan. Keberanian dan semangat juang masyarakat orang asli kaum Semai mempertahankan tanah air diangkat ke layar lebar menerusi filem epik Aksi Orang Perang arahan Hashim Rejab. Inspirasi kisah benar era 1950-an 7 dekad Cameron Highland itu menampilkan Nizam Zaidi sebagai bahtangga seorang pemuda yang menyertai pasukan khas Senoi Prak bagi menentang ancaman komunis. Filem nasarat dengan konflik kesetiaan, persahabatan dan semangat patriotisme itu juga dipintangi oleh Fauzi Nawawi, juga Amar Alfian bakal menemui penonton dekat pawagam seluruh negara mula 1 Oktober depan. Penggiat seni dan industri kreatif dalam negara akan terus didukung agar lebih banyak lagi karya bermutu dapat dihasilkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengabar kemana usaha tersebut juga membolehkan martabat seni dan budaya Malaysia diangkat ke peringkat lebih tinggi. Beliau juga mengabar selepas berkesempatan menghayati pementasan teater muzikal Mansur dan Liu, arahan seniman ulung Datuk M. Nasir dekat panggung Sari Istana Budaya. Pementasan itu juga diadaptasi daripada karya agung Tun Sri Lanang Sulalatus Salatin yang juga menghidupkan kisah Sultan Mansur Shah dan Puteri Leo. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu tengah menyiasat dawaan siko tapin yang berkeliaran dekat laluan utama Jalan Dungun ke Kuala Terengganu berhampiran Pulau Serai. Pengarah Dennis Tan Chong Yong memaklumkan binatang itu juga dipercayai keluar dari hutan simpan Sungai Pimpin yang juga terletak kira-kira 3 km dari lokasi kejadian. Orang ramai dinasihatkan supaya selalu hanya berhati-hati dan juga jangan menghampiri atau mengganggu binatang hidupan liar tersebut sekiranya terserempak. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka dekat Gua Musang Kelantan susulan kejadian banjir akibat hujan lebat berterusan sejak malam tadi. Portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga terjejas dekat 3 mukim telah pun dipindahkan setakat tengah hari entai. PPS nombor operasi antara ha melibatkan Sekolah Kebangsaan Jeram Tekoh, Balai Raya Felda Siku 6 dan Sekolah Kebangsaan 5 Kasturi 1. Kementerian Pendidikan KPM akan mengemukakan cadangan semakan semula penstrukturan pemilikan pusat tuisyen yang juga merupakan penjelasan kementerian terhadap garis panduan pendaftaran pusat berkenaan. Jelas KPM lagi, ketetapan itu juga berkaitan dengan struktur pemilikan pusat tuisyen telah diperincikan dalam buku Dasar Institusi Pendidikan Swasta juga diterbitkan pada 2006. Pihak KPM juga mengambil maklum pelbagai pandangan yang dibangkitkan berhubung dengan ketetapan itu juga dan juga selalu terbuka untuk mendapat dan mendengar pandangan mohai pihak. Siasatan keselamatan nahai helikopter perkhidmatan Doktor Udara dekat Long Lenglang, Ulu Baram masih lagi dijalankan susulan puncak dan juga faktor nahai belum lagi dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah mengabar ke mana siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara. Pasukan berkenaan juga berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahai bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Jelas pihak lagi, laporan awal juga akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Pengaruh pasangan sama ada laki ataupun teman laki antara puncak utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Yusof mengabar ke mana kajian itu juga mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama dan diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besar berpuncak daripada konflik rumah tangga dan juga perlakuan laki dan juga sering hajen mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin juga mengabar wanita juga sering hajen menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan dan menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Dekat Kelantan, sebanyak 6,000 enek pokok kelapa pandan dan juga jambu batu dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam serbuan dekat kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang Pasir Mas malam. Ops Taring, wawasan Kelantan yang dijalankan
anggota Task Force dan juga Risik Batalion 8 Pasukan Gerakan RPGA Pengkalan Cepat itu juga berjaya menahan seorang lelaki tempatan berumur 54 tahun, Komander Brigade Tenggara PJA SAC. Ahmad Razi Hussein mengabar Kemanak Muhai barang rampasan termasuk sebuah lori yang dianggarkan bernilai RM250,000 diserahkan kepada Jabatan Pertanian Kota Baharu. Kes disiasat mengikut Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167 Seksyen 5. Dekat Perak pula, pasangan laki bini, warga emai dan juga cucu lelaki yang maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi entoi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, Datuk Sayani Saidon memaklumkan Muhai mangsa ditemukan dikit dalam bilik air juga tingkat atas rumah tu. Seorang lagi penghuni terselamat dalam kejadian dan memusnahkan 70% kediaman tersebut. Muhai mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

Ya, sambunglah Asyik FM menemui lain daripada hal lain. Jadi ya, kita meluang pada berita pada jam 3 petang. Berita dalam dan temuan bersama dengan kita. Jadi berita seterusnya pada jam 5 dan berita terakhir pada jam 9 malam. Okey, bagi kawan kita yang selepas katanya DJ hari jadi hari ni. Okey, baik sama jadi 29.20.00 hari jadi ya. Pemuda ya, harap itulah doa lah ya. Biar umur naik ya, tapi wajah kekal ya, maintain muda seperti biasa. Beri semangat sekat warga kawan kita. Bila kita jumpa kawan kita cuti ni kan, macam oh ingat aje, oh makin bergaya kan aje, puji sekat ya. Nak beri semangat ya, kalau kawan kita mak, mak sekarang ni apa ni, diet ni bagus-bagus kan, diet ni bagus kan untuk kesihatan ya. Kita tambah lagi ya, semangat dia ya. Semangat tu pas semangat itu aja, semangat untuk kerja ke ya, semangat yang ada di kita tengah belajar ke, jangan pernah patah semangat ya, jangan pernah patah semangat kaya. Kalau susah macam mana ya, dia cuba ya, kalau berjaya berjayalah, kalau tak berjaya itu tak apa, kita cuba lagi sampai boleh ya. Janji, jangan putus semangat ya. Okey, dengarkan seterusnya lagu ya, daripada Asrul ya, Tenatak Sama Ru Jenajah.

Ya, tadi Afiq ya, lagu Tiga Malam ya, Tanpa Bintang ya. Ha, betul bintang ya. Ha, sebabnya hari nak hujan. Kebetulan ya, kita punya untuk di ya, di kawasan Malah RTM ya. Kebetulan tadi ya, cuaca kadang-kadang dah kena seluruh KL ke, tapi mula renyai ya. Hujan renyai. Baiklah untuk ya, untuk hilangkan jerbu ya. Ada orang tunggu hujan, ada orangnya dia nanti hujan. Basah baju dia, dia kata. Ya, pak kering baju dia, hari ke baru cuci, esok nak kerja ya. Kita mula marah ya, bila panas kita marah ya. Hujan marah ya. Ada yang marah ya, apa hari tiba-tiba hujan ya, marah pula dia hari hujan ya. Ataupun tiba-tiba aduh panasnya hari ke, apa hari ke panas sangat, marah juga ya. Sabar sikit ya, jangan marah-marah ya. Dia ada sebabnya ya, ada ya orang kata ya, kebaikan dan juga ya, kalau mungkin ya, hari hujan jerbu kita kurang, kalau panas tak mungkin ya, tumbuh-tumbuhan hidup ya, ya pun perlu ke matahari ya, kita pun sama juga. Oke, Amri Om Jam 7.

Ya, terus Sarah ya, semakin ya, semakin ya. Semakin berjaya, ada ke semakin gagal. Oh, lama ada semakin gagal pula, jangan gitu Arami ya. Okey. Jadi nyom membawa kita ke jam ya 3.41 minit petang. Masih lagi ya bertemankan dengan Mak Azizi, menemankan Esmo sampailah ke jam ya 4 petang kakla ya. Okey, jadi buat kawan kita hari ke cuti, sampai cuti nak nyoh ya. Amik masa cuti kita akan ya, cuti betul-betul rehatkan ya, rehat diri ya, sebelum esok kita masing-masing bekerja nang ya. Okey, mungkin kalau kita pula cuti hari esok, ya, ada orang cuti hari Sabtu, ada orang cuti hari Ahad, ya, ada orang hari Senin cuti ya. Sabtu nak dapat cuti lah, kalau macam masa raya cuti, macam mana kita nak beli barang ya, partner pekerja pula ya. Okey, jadi santai-santai petang buat kawan-kawan kita ya. Okay, jom seterusnya bersama dengan Yahman Mary, Cici Kewaiti, Kodak.

Ya, tu dia Mia Amelia. Ya, di baling cintaku. Ya, ha, sudah pun nampak kita ke penghujung nampaknya momen-momen guys. Sementara pada jam 12. Ya, tengah hari tadi dalam segmen kita ya. Lagu hit. Lepas itu gerudung gerading. Ya, kita ada khazanah seni. Ya, dan juga pada jam 3 ya, silang budaya kita ya. Apapun buat kawan-kawan kita ya, dah pun sampai ya ke penghujung nampak memang menemukan Esmo ya. Jadi terima kasih kepada kawan kita dengan melalui frekuensi HFM MyTV 706 Astro 875 dan juga melalui live TikTok kita. Terima kasih banyak banyak kawan kita. Kita jumpa lagi naknya dari dalam masa lain. Jaga diri naknya. Selamat petang. Salam sejahtera. Ya, salam Malaysia Madani. Dua lagu tengah kamu sama Baby Shima, Deru Rindu dan lagu budak bersama Bapa Al.

0: Ibrah Temiani Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak pendengar Kenember yang dirahmati Allah SWT. Jagatlah Allah. Nescaya hak dapat rasa. Rina mo en mad, robna tulung maha. Kenallah Allah bil lapang. Nescaya Allah nak kenal maha bil hasusar. Hadis riwayat Tirmizi. Kenal Allah bukan sekadar emle kena rob sifar rina, tapi wajib ebelek rob e sanggup berkhidmat untuk em tunai tuntutan Allah mae. Ago ebelek Allah bil susah. Gek yang berlaku e masyarakat e puduh. Etel amal ibadah pun en kelod keadaan e gadis. Sekadar untuk em tersek ri e nam senusah nak. Do bukanlah nak kau sen o yang kenal Allah. Gek nasaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda nak urm ai em kenal, belek, patuh, taat rob hormat ma Allah. Tak kira lah keadaan tengah e susah ke e senang, supaya Allah nak tolong wel ma e bil e susah. Gek cerita Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam doh sen o yang sentiasa benglek rob kenal Allah Subhanahu taala bina lapang. Tapi bila susah nak berdoa, dengan mudah Allah Subhanahu taala nak tolong baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mau nacal. Kalau cok cincin Allah nak perkenankan doa rina besusah, maka kenaklah sen oina nak peribukan doa ma Allah bila lapang. Jadi sama-sama lah peribukan doa merina, kerana edulah hamba Allah SWT yang lemah. Agoklah sombong ma Allah, kerana nomor ina elaj merina lah emak bilok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Terima kasih Mak Rakan Stukas DJ Azizi yang telah pun menemani nyam sejak jam 12 pagi di stage sehingga jam 4 akat eh. Okey, jam 4 akat sehingga jam 4 laikal bersama Ye sekali lagi Azmi Mat akan menemani nyam untuk 4 jam berikut eh. Untuk seluruh hari minggu hari Ahad sudah 20 September 2026. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Yang bertugas seperti itu, selamat bertugas diucapkan. Selamat pihoi, bersantai, beradab, berperado dan ruang udara Radio SFM. Moi nong moi, lain daripada yang lain. Dia biasa, kita RN Wisma Radio, Angkasa Puri, Abang Kelompok, Kota Media. Okey, semoga yang tenang-tenang sudah. Semoga yang baik-baik dalam kena sejahtera bersama yang tercinta elok saja berada di kota, di desa ataupun di pelantara. Senyum-senyum selalu. Aku masam-masam. Aku gaduh-gaduh. Aku stres-stres. Semoga segalanya dipermudahkan untuk sebelah yang aktif. Terutamanya rakan-rakan yang dalam perjalanan sedang memandu dan hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai destinasi yang dituju untuk sebelah link aktif. Okey, teman ini dari jam 4 hingga 8 lagi tu untuk segmen pembuka tirai sebelah link aktif adalah Asyiknya Dangdut dan negara biasa ia akan tunaikan ataupun ia akan kudarakan lagu-lagu irama dangdut selama ni jam tu 4 hingga 5 lakal. Okey, tepat jam 5 akal saya monggah ataupun berita nasional. Okey, berhubung dengan lagu pembuka tirai yang sebelah link aktif, senyum-senyum selalu, sambil bergoyang, sambil berpihoi, beradat, berperado. Ada gula, ada semut bersama dengan Ida Sanjaya. Asyiknya dangdut, moy nang moy, gergidur.

Oke, memori daun pisang. Untung lah daun pisang lah kan. Memori dia. Oke, moin-moin CFM lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang pas bersiaran. Dan aku ingin amu min awa ay luga ling ag balite. Hai handa lo lo. Berpihol lah kembali. Lalu cuaca yang baik dah. Semoga main-main lah. Kalau melaraya Kuala Lumpur tu, cuaca atek dengan ngom je lah. Mok lagi nata, nata gek-gek. Tapi rasa nata nak bukan nata, nata semula jadi nak. Nata sebab pembenihan awan. Maklumlah cuaca yang Kuala Lumpur tu sebenarnya makin teruk dah jerebu. Kalau ni nang tak jeruk, bangunan lah tak lelau dah. Jarak penglihatan ni agak kurang, agak terhad lah. Jadi nak cuaca Kuala Lumpur pun. Jadi harap cuaca endek. Aku yang mahmur dan kena minum ya. Okey, terus bersama Is sekejap 8 lagi. Untuk segmen tu, buka tirai itu. Dengan lagu-lagu irama dangdut selama 9 jam tu. Waktu berdukung 4.24 minit lag. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Dan terus berhibur bersama Is sehingga pukul 5 tu untuk segmen asyiknya dangdut ya. Okey, berhibur dengan lagu seterusnya. Okey, Herman Deno ya. Rono, Rene, Dewe. Mana moy lagu jauh ke tu? Ramadhan dut jat lagu tu. Mana moy?

karaoke yang tersayang bersama dengan Emelina dan pasangan duet Iwan. Pasangan yang secocok dia satu masa dulu. Okey, penyiasat sekian berdua semakin berani apabila mengantar pegawai penyiasat Madik mangsa untuk mengangkut barang kemas hasil kegiatan menipu menerusi telefon. Kerajaan Espai itu kata polis menahan Nesama Babu dan sekitar Kota Baru berhubung kes menyamar sebagai pegawai polis sehingga menyebabkan pesara guru kerugian hampir RM15,000 yang bermula menerusi taktik scam telefon biasa. Dan suspek telah ditahan tetap sekitar Kota Baru. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mamat Yusof Mamat Naugleg, polis merampas narkat ATM selain berjaya mendapatkan semula barang kemas bilik mangsa berusia 75 tahun yang dijual suspek yang keluar harga RM15,000. Okey doh, taktik yang pai ya, scam doh. Scammer doh jadi taktik doh. Yang terkini nak tipu dengan nak terus nak ewek Madik. Ewek Madik nak oi barang kemas dan pesara guru kerugian hampir RM15,000 ya. Okey, hati-hati. Aku takut yang mau kalau mau panggilan telefon yang meragukan, mencurigakan, agak tayuk lah. Ha? Agak jawab. Ha? Yang penting agak jawab. Kalau jawab kan, ha? Macam-macam nak channel. Okey, siapa yang mana-mana lain daripada yang lain ni teruskan lagi dengan lagu-lagu irama Dangdut sebelah Leng Aktif. Kalau segmen asyiknya, Dangdut asyiknya kita berdangdut. Okey, mana-mana berhubung dengan lagu Eva. 101 Cinta. Gafam, gotta do.

0: Moin, moin, Magic FM.
1: Okey, mana moyo SFM lain daripada yang lain namanya segmen dangdut tu. Nak nuhi lah. Lepas tu kan saya monggah tepat jam 5 lah ataupun berita nasional lah daripada pusat berita radio nasional. Jadi terus berhibur sampai sehingga jam 8 lah ikal. Dan lagu terakhir Mama Bonita bersama dengan Baby Acha dan juga Faris Adnan. Kalau segmen asyiknya dangdut terus layan bersama ye. Segmen asyiknya dangdut mana mau kereta
2: tak ada kereta.

اوكي نعطيه نيلات كنا باقي اخوي ارواح لها ارواح dari Kampung Baung Sungai Siput Perak. Okey, masih lagi bersama Ye Enclosed segmen seterusnya. Kira biasa lah. Ada segmen kegemaran min aku, min amo, min awak dan juga min atak-atak, ayak-ayak, adot-adot, tetak yang, tetak pengulu, tetak wakil, tetak batin. Okey, Hanklai segmen Bantar Suntik Relawak TRN Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media Bawa Kelompok untuk sebelah link aktif sambil bersantai, berpihoi, beradat, berperaduk bersama ye terus berhibur, terus bersiaran dan terus saja semong lagu-lagu irama kenabak lagu-lagu ngdena nilat min akui min amu min awa lagu yang ngdena menusuk kalbu lah. Hai, mago ete malo meneleh ete serengek meneleh tu. Macam mabut ete makuar ete malo mba ano leg do besin do leg do tei ate melo tei ham ke mau ano mago ete di ham ano ada lem rom namji balai ana. Okey, waktu pukul 5.19 minit lah. Okay. Selamatlah manyu kenema. Selamat lah men aku men amoy men awak Ya akan kudarakan marap-marap lagu, marap-marap lagu kenabak yang telah kerakam, yang telah kedol, anu ke simpan dengan rapi untuk ke arkipkan saja untuk tatapan saja untuk seneng wong men cacok ceno bilok. Okey, lagu ataupun kenapa seterusnya bersama dengan arwah aja tu. Arwah ta hitam tambo di kampung Sri Ladoi. Pusau. Lulu Kelantan. ACFM, moi nong moi, pantar suntik relawet. Brajen, brajon, serayak, serayak.

Me la amo, me la voy a ganar. Ana, Najib. Ya. Selamat, selamat. Ingat balik te. Brian. Men aku, men awai. Men amo, enak. Habis indo lek do. Hai. Najib. Lo, halo. Okey, nak tanya ya, kenapa kan ni lah daripada Kampung Bersah, ha, Kuala Mu, sebenarnya pun Perak bersama dengan Penghulu Delong, ha. Dia rasa jarwah dia tetap tu kan. Okey, malam yang tadi lagi bersama ya, terima kasih dicuakan. Dan nama pun penghujung lah. Dan penghujung segmen tu. Segmen Pantar Suntik Relawet. Dia lagu-lagu kenapa kan ni lah, minakut, minamu, minawa. Nang gencol, nang reng rukte. Tata yang luga, tata bate ni luga. Okey, ti nak lagu lagi akan dikudarakan selepas nak habislah untuk segmen Pantar Suntik Lawet. Untuk isdo hari Minggu tu, selamat berpihoy, beradat, berperado bersama keluarga yang tercinta dan awak saja berada. Jadi selepas dokal, saya mohon well. Ni segmen Paiwell, asyik berpihoy, tepat jam 6 lah dah. Okey, saya mohon nak lagu tu. Sebelum nak saya mohon terus dengan lagu terus, lagu-lagu modern well lah. Kalau saya mohon asyik berpihoy. Okey, mohon nak main CFM bersama dengan Kod Ahan dari RPS Bog Betis, Gencau Lengri Kelantan. Bersama dengan lagu yang popular, tahun-tahun popular, Bunga Alam. CFM, mohon nak main gara-gara.

Okey, kabut serangkai mawar bersama dengan Zaitun Sami'un nanti ya. Asyik faham, mahu nak mahu lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih asyik ya. Lugah aku dah yang sedang dena lohoi dengan balik teh. Amo ke sebab dapur lah bodoh. Aku 6 memang sebab dapur lah. Okey, kerajaan Gerubu dan Pantai Barat Semenanjung akan terus menunjukkan peningkatan apabila Empanting Panting Selangor, Alor Gajah Melaka mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang tidak sihat jam 3 lah katanya. Manakala Putrajaya rekodkan bacaan tertinggi dan Semenanjung. Okey, jadi tempat-tempat yang mencatatkan IPU tidak sihat antaranya Nilai Negeri Sembilan, Shah Alam dan Selangor, Kuala Lumpur dan Batu Muda, Sarawak Well dan Serian kekal lokasi paling terjejas negeri itu. Dan Semarahan dia kekal paras tidak sihat. And Johor Well and Segamat and Melaka and Bukit Rambai dan Bandar Raya Melaka. Sementara nak Indra Mahkota and Kuantan. Sementara and kawasan utara Semenanjung Kanga, Bajet, Pulau Langkawi terus mencatatkan kualiti udara yang mate lah. Antara 26 dan 27 maknanya cuaca mate tak canak atau berjerubu. Ini antara tempat-tempat yang telah mencatatkan IPU yang dia nak tidak sihat melebihi 160 setakat jam 6 lah katanya. Okey, aku takut yang mahu nak tengok perkongsian tentang keadaan cuaca secara jerubu yang sedang melanda seluruh negara ketika berdua. Ada akibat daripada Ringgit, Selai dan Kalimantan, Sumatera, Indonesia tu. Tapi anak dia nak kesan analoi ma tempat edo ataupun negara edo. Okey, berhibur terus dengan lagu doh daripada Kumpulan Wings untuk segmen Asyik Berbihoy. Lagu balik teh sambil berbihoy beradat berprado bersama dengan lagu Hati Sulam Lain. SFM Gargedut.

Okey, pulang sayang bersama dengan kumpulan Lohoy. Nak ada pukul 7.4 minit layak ya. Okey, selepas tu akan lebih kurang 9 jam lagi lah. Jam yang terakhir tu. Itu segmen Asyik Berpihoy. Okey, okay, berita sukan, gas sukan terutamanya. Sukan Asia, Aichi, Nagoya and Jepun 2026 yang sedang berlangsung. Kem Karate Negara empuk tirai sukan Asia Aichi Nagoya tu dengan kilauan Nar Pingat Gangsa. Sekaligus nak suntikan awal dalam memburu misi 6 pingat emas yang kelihatan mesa paling layak Asia tu. Dan atlet karate negara KT Vendren terbenang-benang hadiahkan pingat gangsa selepas membelasah wakil Nepal Rakesh Mandadar 91 yang gelar aksi repechage acara komite bawah 55 kilogram untuk bahagian behavior sekaligus mengesahkan tempat podium and gymnasium Tayuhashi Aichi Stoha. Dan lagi wakil negara H. Suria Shankar turut nak buktikan keampuhan karate apabila menghadiahkan gangsa kedua untuk Malaysia menerusi acara komite lelaki 68 kilogram. Kelas aksi penentuan pingat gangsa, Shankar tidak berlepas masalah menewaskan ataupun mencatatkan kemenangan selesa 10-2 ke atas wakil Vietnam Van Duc Chu. Dan nadanya menjadi permulaan positif untuk kem karate negara. Okey, nak antara berita gah sukan lah tentang kejohanan sukan Asia Aichi Nagoya Jepun 2026 yang baru membuka tirai satu. Jadi itu hari pertama untuk sukan karate telah pun menghadiahkan Nar Pingat Gangsa untuk negara. Okey, terus berhubung dengan lagu seterusnya. Kalau segmen Asyik Berpihoy sebelah layak tu. Bersama dengan Naim Daniel, Sumpah Mainu Mai Gara-gara.

Oke, jangan kau ucap selamat tinggal. Ah, belum lagi. Awal lagi. Ya, bersama dengan fotografer teh. Asyik FM mana mulai lain daripada yang lain. Oke, selamat cicak lah. Ah, ini layak teh. 7.25 minit layak. Selamat cicak. Minakoy, minamu, minawa eh. Laitu menelai juga. Selamat menikmati dengan cicak layak teh. Kalau back teh, kampung teh, memang reteh waktu nak cicak lah kan. Mana raya tu tadi lagi. Masih lagi waktu bersosial.

Okey, selamat berpihak lah kembali kata pun naik ni. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga sihat sejahtera bersama yang tercinta. Elok saja berada di kota, di desa ataupun di belantara ni. Layak ni, hari tujuh. Aduh, hari tujuh 26 dah layak dah. Selamat berhujung minggu bersama Ye dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, Bawang Lompok untuk sebah. Layak ni. Ceca kan, Ceca lah. Selamat Ceca lah. Okay, semoga yang dia nak segala-galanya berjalan dengan lancar untuk situ. Malah yang bercuti, selamat bercuti. Ucapkan yang sedang bertugas seperti itu, selamat bertugas. Menjelang Isakal hari Senin, Isidu mungkin sedang siap-siap lah untuk persiapan untuk memulakan tugas hari Senin Isakal. Selamat tugas dia, ma. Rakan-rakan letak menelah. Dan dia mah anggota keselamatan ini sedang bertugas elok saja. Terutamanya N Sepadan, Sepadan Negara. Anggota Senoi Perak ini sedang bertugas elok saja. Sedang bertugas demi bangsa, agama dan negara. Mempertahankan kedaulatan tanah air tercinta. Terima kasih banyak kerana kerana jasa dan pengorbanan nyawa menjadikan Malaysia lebih aman, sejahtera dan makmur. Okey, yang memandu nak teruskan memandu dan yang penting hati-hati semasa memandu. Yang sedang bertugas nak teruskan bertugas, yang penting hati-hati semasa bertugas. Yang bercuti nak teruskan bercuti. Bercutilah dengan tenang. Okey, penting dia teruskan. Ini akan terus layan bersama ia setengah jam lagi. Setengah jam 8 lagi. And close segmen Asyik Berpihoy. And ruang udara Radio Asia FM Moi Nong Moi. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Bersama dengan Chris Vedam. Hanya nyanyian dalam sepi Asia FM. Gerudur.

Okey, sepi sekun tu bawang merah tu ya. Mengakhirilah pertemuan Benambu Air untuk sebelah lagi tu. Okey, sebab doka bersama rakan sukas yang mau yang akan bersiaran bersamanya dari jam 8 hingga 12 ke Laikal menutup siaran Asia FM untuk sebelah lagi tu edisi hari Ahad itu 20 September 2026. Okey, ya, Azmimat mengundurkan diri seketika bersiaran dari jam 4 lengkak kata hingga jam 8 lagi tu. Terima kasih banyak kerana masih setia di ruang udara Radio SFM Moi Neng Moi. Dan terus bersiaran sehingga jam 12 pagi Laikal bersama rakan DJ yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Mehnah kita rukuk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dan sujud ialah suatu amal dan kelakuan kita ke dalam sembahyang nang menunjukkan kesyukuran ataupun cara berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala nang menciptakan kita ke dunia ini. Selain dari itu, rukuk dan sujud ke dalam solat sebagai tanda menunjukkan terima kasih nang amat kepada Tuhan kita nang memberi dan menguniakan oksigen sedut untuk kita hidup dan juga nikmat-nikmat lain. Memang nyap dihitung oleh kita akan nikmat Allah kepada kita. Memang sepatutnya kita menyembah Allah nang satu. Dia hak sumber kepada segala kehidupan kita. Oleh itu saudara, patutkah kita menyembah selain dari Allah? Ibadat solat atau sembahyang adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib diamal oleh semua individu Islam. Dia hak punya keistimewaan tersendiri kerana perintah ini diwajibkan secara langsung terus daripada Allah kepada Nabi Muhammad semasa peristiwa Isra Mi'raj. Perintah sembahyang ini dah dijelaskan dalam surah Hud ayat 114. Nang maksudnya, dan dirikanlah solat pada waktu pagi dan petang dan pada sebahagian dari malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu, iaitu sembahyang, menghapus dosa. Itu nah peringatan bagi uang-uang yang sentiasa beringat. Kesimpulan hak saudara, solat menjadi satu perkara yang amat penting dalam hidup manusia untuk menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada manusia menerima ataupun sebaliknya, terpulanglah kepada diri masing-masing. Oleh itu saudara, Islamlah kita pasti akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Semoga dia hendak menjadi iktibar dan pengajaran. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjaki.
3: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
4: Di mana juga anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

8:13 minit gelap. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moino Moilir Pantai memani anda walau di mana pun berada. Teman-teman bersama dengan Imari Simani anda di Ruang Udara Asyik FM Moino Moilir Pantai dari pukul 89.3 MHz. Sampai 101 MHz 102.5 105.1 MHz 95.6. Dan gelombang pendek bangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda mohonan terus setiap sama dengan kami dalam Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda masa ni. Sampai ke pukul 10 kelak dan pukul 10 kita bersama dengan Santai. Lagu-lagu santai di Acik. Acik Healing. Dalam Nala Santai. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moino Moilir Pantai Line. Terima kasih rakan setugas bersama dengan DJ AMI. Ya, yang menemani anda dari pukul 4 sampai ke pukul 8. Dan Genen tiba lagi rangkup mengambil alih tugas Ruang Udara Asyik FM. Moino Moilir Pantai Line. Jarang-jarang, kadang-kadang ke udara untuk lagu-lagu 60-an. Jadi apa pun, nah, membuka tirai kita nanti bersama dengan Mencari Sinar Bahagia. Ada yang masa ni mencari sinar bahagia, iya. Anda juga boleh mengenai kami melalui saluran Astro 875 MyFreeview 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Jadi apapun teruskan bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moino Moilir Pantai yang lain.

0: Eh, dia dia, Acik, Acik buka pintu. Ah, takut. Haji mana yang takut tu? Ah, bersama dengan Noyarham Tansi Piramli yang juga Puan Sri Saloma ya. Bersama dengan anda dah. Acik-acik buka pintu. Takut, takut. Jaga-jaga belakang rumah. Lagi bersama dengan lagu-lagu Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi. Lain daripada lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Hai Syarul, terima kasih. Mastermind. Kan. Rimo siapa lah ni? Rimo liang. Jangan takut kepada aku dah lah. Alah, kita takut ayat yang belakang tu. Yang depan tu tak ada. Tak ada apa-apa yang belakang tu. Seram. Selamat gelap juga Teacher Mary. Hai. Selamat gelap. Selamat malam. Selamat layak. Selamat mengok. Selamat Tom. Selamat sengat. Selamat kelem. Selamat mengot. Untuk anak-anak terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lepian lain. Teman berteman bersama dengan Ima di semani anda bersama dengan lagu-lagu 60-an. Menghiasi ruangan anda. Jadi apapun teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lepian lain. Nah, kita berhibur bersama dengan Nala Green. Asyik FM, no moi. Lain daripada yang lain.
1: Di mana juga anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Agogo 67. Bersama Siti Saitun dan The Hornets. Baru aja menghiasi ruangan anda. Jadi sila bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain memani anda walau di mana pun berada. Mungkin anda nak baru aja bersama dengan kami. Tak sampai setengah jam lagi untuk temankan Ima kan? Dah sudah pastinya bersama dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan pendengar kita. Pada hari Jumaat hari tu. Betul. Okey, Abang Wan Kajang, selamat malam, selamat gelap. DJ Ma, happy konti katanya. Layan, irama 60-an, Asyik FM. Baik, DJ yang bertugas. Untuk semua katanya pendengar setia Asyik FM. Terima kasih, Abang Wan Kajang. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor depan lain. Ada gula-gula. Nak syuik-syuik. Selamat gelap, selamat malam, Rulna. Hai, selamat malam untuk anda semua dan terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Di dari Rompin Pahang hadir, terima kasih. Bersama dengan koleksi lagu-lagu 60-an. Bye-bye, Miss Legenda. Kenapa nak bye-bye dulu? Kita belum panas lagi ni, wah. Terus bersama dalam Nala Green Asyik FM. Oh, ini mulai perlahan. Lagu asalnya Momo Latif, 1967 menemani anda. M. Isa and the Young Lovers menemani anda. Dan juga lepas bersama dengan J. Kamisah and the Wisma menemani anda. Terus bersama kami, Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Itu dia, irama desa seberang menghiasi ruangan kita untuk masa ni. Katanya ada yang tiba-tiba rasa nak tergoyang-goyang pula. Ada nak terjojek-jojek pula kita. Kalau dengar lagu Irama Riyama 60-an ni Pok Yeye ni, kalau nak bergoyang kaki, goyang tangan. Kalau tak, jari je pun jadilah. Kalau tak, terus bahu. Kalau tak, satu badan bergoyang. Kau rasa? Sambil bawa kita pun boleh joget tau. Jangan nak percaya. Gara-gara orang khabar lagu-lagu 60-an ni, kemain kehidupannya. Awak pun terus bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM. Oi, nombor depan lain kepada yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Berhati-hati, bawa waspada, beringat selalu. Memandu berhati-hati, bukannya sesuka hati. Ikut had laju yang telah ditetapkan. Tambah-tambah lagi dah gelap dah malam ni kan. Ambo kemain. Umpama katanya undang-undang di tangan sendiri. Umpama katanya kita saja yang ada kat jalan tu. Kena ingat ya, anda sedang diperhatikan. Sambil-sambil kita mengelingkan lagu-lagu 60-an menemani anda supaya anda tak terlelap, anda tak tertidur. Sambil bergoyang. Sambil bergerak kan. Macam teacher kat dapur, habis dia sapunya dapur. Adoi. Jojek punya pasal katanya. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM. Moin, nombor lain teman-teman bersama Ima di sini anda. Hanya di Aceh FM, Nala Green.

0: dan Taula dan A. Halim yang baru saja menghiasi ruangan kita. Menemani anda di ruang udara Asyik FM Moy nombor lain daripada lain bersama dengan lagu-lagu Nala Green, lagu-lagu 60-an. Hai Batin Resnimat, selamat gelap. Hai Joe, jaga-jaga remote menekan-nekan. Bila pula remote menekan-nekan, tak adanya. Dia sambar je terus, dia tak ada menekan-nekannya. Dia sambar je terus, tak ada menekan-nekan. Dia tetap ayah nak tekan-tekan buang masa, dia kata. Ghazali Osman, hai Abang Ghazali. Dari Kulim Kedah. Kulim Kedah, Maidah. Abang Tazali, salam diterima. Selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Nak kena babak kita. Alamak. Okey, untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Macam mana nak menjamu selera kan? Macam mana nak makan kalau time macam ni? Tak boleh nak makan dengan tenang. Ima ni mengacau katanya. Jom makan lagi Ima sambil dengar lagu-lagu lah. Ui, biar berbetik. Okey, salam DJ Baju Kuning. Abang Baju Kuning, Temerloh Pahang. Habislah 60-an malam ni di Asyik FM. Saya ucapkan selamat malam untuk Linda Sabah yang berada di Kota Damansara. Semoga sihat selalu hendaknya. Dan abang di Temerloh katanya sihat je, okey je. Katanya okey fine. Okey, selamat gelap, selamat malam. Kak Ima terhibur malam ni. Hidup 60-an katanya. Muhammad Kamarul Zani, Sanudin, Jalan Kebun Shah Alam. Apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin nombor lepas lain bersama dengan lagu-lagu 60-an menemani anda dalam Nala Green. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin nombor lain daripada yang lain.
1: Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Itu dia pelita hati 1966, Mem Bakri and the Antarctics. Dan pukul 9 kelak kita berehat seketika untuk memberi laluan pada berita jam 9. Kemudian kita sambung semula bersama dengan Nala Green. Nah, lagu-lagu 60-an menemani anda lepas ni. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi, no moi, lain-lain menemani anda. Selamat beristirahat untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Jadi apa pun anda buat, apa pun anda lakukan masa ni, semoga berhati-hati, waspada. Ingat orang yang tersayang dan menyayangi anda. Abang Wang Kajang, terima kasih. Lagu-lagu malam ni katanya ranjak-ranjak katanya. Terima kasih. Dek Harmi Tadom, Selangor, apa khabar? Dek Imati, sihat kau? Sihat. Lagu 60-an khabar tujukan untuk Asrat, Bibi, Nah, Misah, Tangok, Bek, Tonok, dekat Kampung Nang Sama. Adik Babu Kelate, ke Gumusa Kelate. Abang tetap setia padamu. Terima kasih ya Adik Emma mainkan lagu Pok 60-an, Beh. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Ni tengah tugih. Tugih tu apa? Toge? Bukan. Cik Ainun, miss you. Alamak. Cik Ainun malam ni tak ada. Cik Ainun malam ni tak ada. Dia merajuk. Katanya dia kacun malam ni. Terus bersama kami, Asyik FM 101. Lari beri yang lain.

orang lain pilih dara. Aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agong DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah jerebu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Ashik FM. Moin du moin. Lein, da die Party an Lein.

0: lain daripada yang lain.
1: Lain daripada yang lain. Asyik FM bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Dalam jam yang kedua. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor depan lain 9.15 minit gelap. Menemani anda walau di mana pun berada. Terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Bersama dengan lagu-lagu 60-an dalam Nala Green. Terus setia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Selamat bersantai, selamat beristirahat. Terus bersama dengan Asyik FM menemui lepian lain bersama dengan lagu-lagu 60-an yang menemani anda. Terus bersama Asyik FM. Lagi Mario Bacok menghiasi ruangan kita. Kasih di hati, sayang di mata. Dan sebelum lepas tu bersama dengan keindahan pantai menemani anda.

Itu dia Fatimah M. Amin. Rakaman semula. Di manakah bahagia? Ada yang mencari-cari bahagianya untuk malam ini. Bahagianya apabila terdengar bunyi hujan. Bahagianya apabila rasa sejuk malam ni. Bahagia apabila ada orang yang ingat kita. Bahagia ada orang yang rindu kita. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda. Jadi kepada anda-anda mengelingai kami melalui corong-corong radio. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Juga untuk rakan-rakan kita yang mengelingai melalui Astro 875, melalui MyFreeview 706. Terima kasih, terima kasih. Juga untuk rakan-rakan kita yang mengelingai kami melalui RTM Click. Terima kasih. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Juga untuk rakan-rakan kita yang mengelingai kami, mendengar kami, meningok kami. Menjengah kami di TikTok Asyik FM. Juga di TikTok Cik Ponti. Terima kasih. Tak cari bahagia tu. Biar datang sendiri. Bahagia dinikmati bukan dimiliki. Amor kemain. Ayah. Aduh. Sejak bila pula cengkeh ni jadi berjiwang-jiwang ni. Apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oh, ini mulai daripada lain mani anda. Walau di mana pun berada.

Risau. Risau bentara guru masuk karang. Ha, kemain kehidupannya. Ha, sampai lupa kiri kanan. Lagi apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino level lain. Lagu wajib yang Ima kena pasang. Kalau tak hati muda, pesta muda-mudi. Kalau tak hati muda, pesta muda-mudi. Kalau tak kan kena tunggu kat pintu pagar depan tu karang. Dekat palang tu karang payah. Lagi apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino level lain. Untuk edisi 20 September 2026. Menemani anda. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kurang dari 30 minit lagi. Kurang dari setengah jam lagi untuk kita bersama. Salam Nala Green, Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Dari petikan filem Jebak Maut 1967. Malam Cemerlang.

Kerana kau seorang pujaan hatiku. 1968, Salim I and the Wisma. Menghiasi ruangan kita di Ruang Udara Asyik FM bersama dengan Nala Green untuk minggu ni. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lebar lain memandang anda walau di mana pun berada. Yang lahir di tahun 60-an tu, jiwa 60-an. Tak semestinya juga kak, ramai juga anak-anak muda, anak-anak muda kita nang. Orang khabar gemar dengan lagu-lagu 60-an. Khabarnya rancak-rancak, betul syak. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami untuk prajurit-prajurit kita. Pejuang-pejuang kita. Pasukan-pasukan pasukan keselamatan kita. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mana boleh badan. Tak apa. Saya tak boleh. Tiba-tiba saya terhilang kata-kata. Terus bersama kami Asyik FM. Mana boleh. Daripada yang lain.

Ini dia syurga idaman. Baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita dalam Nala Green. Ini juga hanya sudah sampai ke penghujungnya bersama dengan lagu-lagu 60-an menemani anda. Kenangan mengusik jiwa dengan lagu-lagu 60-an kata Kak Ella Balkin. Terima kasih kepada anda mohon yang terus setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mulia Balai. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang temankan Imah pilih lagu hari Jumaat hari itu. Terima kasih kerana membantu. Dah sampai ke penghujungnya bersama dengan Nala Green. Dah lepas ini bersama dengan Nala Santai menemani anda. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mulia Balai menemani anda walau di mana pun berada. Menutup tirai kita bersama dengan 1966 Auriyarham Dato' A. Rahman Hassan dan juga bersama dengan Oslan Hussein dan Meniman Rasa 1967 menemani anda. Menutup tirai kita untuk gelap ni terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lepan Lain. Terus bersama dengan Nala Santai setiap Ahad 8 hingga 10 malam menemani anda. Asyik FM Moin Nombor Lain daripada yang lain. Nala Green, Nala Green.

Baik, kita bersama dengan kami di ruang udara Asia FM. Oh, nombor lepas lain mani anda wala di mana pun berada. LPT Jam teruk katanya nak ke KL. Wuih. Ya, betul. Papa Gebu dia warded. Dia dekat hospital. Masih lagi. Saya tak pasti lagi masih lagi di hospital ke. Tapi setahu saya dia warded hari tu. Jadi kita sama-sama doakan semoga kembali sembuh seperti sedia kala. Okey? Banyak insiden biasa tu. Jadi hati-hati ya pada rakan-rakan kita yang memandu. Berhati-hati, berwaspada. Tambah lama lagi kalau dah gelap dah malam ni kan. Mata pun rasa-rasa mengantuk kan. Sama-sama kita doakan ya untuk moderator saya yang seorang ni, Papa Gebu, sebab dia sembuh seperti sedia kala. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asia FM. Nombor lain daripada yang lain bersama dengan Nala Santai. Lagu-lagu santai menghiasi ruangan anda Chef FM. Nombor lain daripada yang lain, pada rakan-rakan kita yang nyak bapak sihat tu, kita doakan semoga semuanya kembali sihat seperti sedia kala. Baik-baik saja. Ya, jadi jaga kesihatan, jaga pemakanan kita, jaga keselamatan kita. Selamat gelap kawan-kawan, selamat gelap juga Kak Ella Balki. Lagi kita doakan yang baik-baik untuk yang baik-baik. Bukan untuk kita aja, tapi untuk rakan-rakan kita. Kita mendoakan yang baik-baik untuk orang, orang akan mendoakan yang baik-baik juga untuk kita, betul kan? Jadi apapun terus bersama dengan kami. Kepada yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi yang ada tuju. Hati-hati, waspada, beringat selalu. Here we go. Ingat orang tu sayang dan menyayangi anda. Ikut hak laju yang telah ditetapkan. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Jadi waspada hendaknya semasa memandu, pastikan menggunakan nalurung yang betul. Dan pastikan juga menggunakan lampu signal kiri kanan semasa menukar lorong. Jadi apapun terus bersama dengan kami Asyik FM Menemui daripada yang lain. Kita bersama dengan lagu 1995 dari Aero menemani anda. Terimalah sayang cintaku seadanya. Terimalah sayang Asyik FM ke udara untuk anda. Terus bersama kami Asyik FM Menemui daripada yang lain.

Terima kasih sayang, cinta ku seadanya 19.5 menemani anda bersama dengan Aero. Kumpulan anak panah. Okey, selamat gelap, selamat malam. Hai. Ayah Ponti katanya baru je balik kerja. Selamat berehat untuk rakan-rakan kita yang baru saja selesai bekerja, bertugas. Jadi yang masih lagi bertugas, selamat menjalankan tugas. Sampai yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Jadi apa pun yang dibuat, apa pun yang lakukan untuk gerap ni, semoga terus bersama dengan kami dalam Nala Santai, lagu-lagu santai menemani anda. Asyik FM nombor yang lain daripada yang lain. Mungkin lagu ini ada kisah, ada ceritanya sebaliknya. Semoga yang juga yang baik-baik, yang elok-elok hendaknya. Okay, selamat gelap, selamat malam pada nama wajib sama yang kami dan terus setiap bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM, mana-mana lain. Menemani anda walau di mana pun berada.

di sebalik lagu. Dapat kita bayangkan, dapat kita renung-renungkan. Nurima tak ada lagi, Nurani je yang ada. Kalau Nurima lagi sedih bunyinya. Ya, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang gedara Asyik FM, Unum Wilayah Pelayan. Ajak girl, katanya kakaknya bernama Nurani. Oh no. So sweet. Nurima tak ada. Betul, Nurima tak ada. Jangan macam-macam. Kalau Nurima tu jadinya laki sedih. Tak sanggup nak bernafas terus. Apa-apa terus bersama dengan kami di ruang gedara Asyik FM, Unum Wilayah Pelayan. Memandang anda walau di mana pun berada. Terima kasih teman berteman bersama dengan Ima di sini menemani anda. Nuraini, Nuraini ada. Kena cipta lagu untuk Nurema, tak payah. Rosak kehidupan nanti. Apa pun, bersama dengan kami Asyik FM, Moino Mualai Pelayan. Marah bukan sifatku. Habis tu sifat siapa? Kalau bukan sifatku, sifat siapa? Siapa yang nak mengaku? Tak ada orang yang nak mengaku.

Bukan Sifatku tahun 2002. Bersama dengan New Boys menemani anda. Katanya, keras hanyalah luaranku, lembut tetap di dalam hati. Marah habis setakat itu, tak ku biar perpanjangan. Sabar orangnya tu kan. Ada juga yang khabar masak-masak lagu ni, masa itulah dia jadi buaya, ya ke? Tak suara kita guna bahasa isyarat boleh je kan? Alamak. Apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain memandu anda walau di mana pun berada. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Terima kasih kerana menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain.

turun naik mood kita eh. Pagi terus bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM One Omole Pian Lain. Bersama UK. Bila pun nama mengambang.

UK sahabila purnama mengambang baru saja menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebaran lain. Selamat malam pada anda baru saja bersama dengan kami dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebaran lain. Mani anda walau di mana pun berada. Selamat beristirahat. Selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, yang baru saja masuk tugas. Apapun yang buat, apapun yang lakukan, semoga dalam keadaan baik-baik dan elok-elok. Jaga kesihatan, jaga keselamatan kita. Itu yang paling penting sekali. Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepan lain, memandai anda walau di mana pun berada. Bersama kumpulan Perloy, Imas dan Wajah menemani anda. Dan juga bersama dengan Panji, Saib Terluka. Hanya di Asyik FM nombor. Lain daripada yang lain dalam Nala Santai.

mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Panji dengan sayap terluka menemani anda. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Imadis menemani anda. Jadi Asyik FM, moin nombor lepas lain. Lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan kita dalam Nala Santai. Menemani anda Asyik FM, menemani daripada yang lain. Baru sampai rumah dari Kelantan. Selamat. Selamat berehat lah. Bukan patah terluka, tak. Dia sayap terluka. Dah patah terluka nak macam mana?

Okay, jam yang terakhir menemani anda. Itu tadi bersama dengan Hampa dari Tokyo menghiasi ruangan kita. Baik, terus bersama dengan kami di ruang udara Asia FM. Oh, nombor level ada lain daripada yang lain. Rehat dulu kalau tak sihat. Oh, ajak ke tak sihat ke? Semoga cepat sembuh. Baik seperti sedia kala, okey? Okey, khabar kurangkan terdedah pada keadaan luar dan lebihkan minum air masak. Berehat secukupnya. Itu yang paling penting sekali, okey? Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor level lain mandi anda walau di mana pun berada. Come on! Teman-teman bersama dengan Nima di sini menemani anda. Ini pun Liza. Oh, ya ke? Okey, semoga sembuh seperti setiap kali, okey? Banyak-banyak akan berehat, okey? Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Oh, kita tengah baring-baring ni, layan live akar. Itu kan terlelap lah, tu dah tahu dah. Nasib baik saya pakai cermin mata, tak masuk jerebu. Tak baik. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Pelamin angkat kumusnah.

Rinduku tiada berteman. Dari album kedua Kumpulan Jelma. Ada yang tak ada berteman untuk malam ini. Kita cuba cari-carikan temannya. Ataupun sengaja tidak mahu berteman pun mungkin juga. Okay, dalam jam yang terakhir menemani anda, Asyik FM Moy, nombor dari penang lain bersama dengan Jelmol dari album yang pertama, Rinduku Tiada Berteman. Setelah Rinduku Tiada Berteman, apa yang korang amalkan semuanya benar. Tiada yang benar melainkan benar. Dan selepas tu, jadilah, terjadilah korban percintaan.

Itu dia korban percintaan 1976 menemani anda di ruang udara Aceh FM Monomo Lepen Lain. Setelah ramalanku benar belaka. Setelah rinduku tiada berteman, ramalanku benar belaka. Lalu terjadilah korban percintaan. Dan ianya akan menjadi sebuah memori. Memori yang menjadi suatu kenangan.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Eh, jadi mengapa membisu? Ha? Satu pertanyaan, satu persoalan. Terus bersama dengan kami di ruang udara Ashiq FM, Moin Umar Lepan Lain, menemani anda walau di mana pun berada. Jadi, yang masih teman berteman bersama dengan Iman, lebih tersisa kurang dari 30 minit lagi untuk kita bersama. Jadi, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Nala Santai, menemani anda untuk edisi 20 September 2026. Jadi, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Ashiq FM, Moin Umar Lepan Lain, menemani anda walau di mana pun berada.

Okay, terima sama dengan kami di Ruang Udara HFM 1 nombor depan Zali OA katanya sama gelang, sama gelap juga. Lagu dan irama tak boleh dipisahkan. Anda dipisahkan merosak lagu. Pincang pula di sini katanya. Pincang pula seninya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada anda mohon terus bersama dengan kami di Ruang Udara HFM 1 nombor depan lain. Terima kasih Haipis. Terima kasih Rahim, selamat malam. Hai, terima kasih Zan Banana Truck. Terima kasih. Terima kasih Syida. Terima kasih Jana. Terima kasih kepala, terima kasih Mawar. Terima kasih Zila. Terima kasih untuk anda Mohaina terus bersama dengan kami. Terima kasih Mesti Lebay. Terima kasih Teacher Mary. Dah hilang dah. Okay, terima kasih untuk anda Mohaina terus setia bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohaina Mohaina dan pengalaman memandang anda walau di mana pun berada. Terima kasih Daun Keladi. Lain kali kita jumpa lagi, okey? Apapun, rasanya cukup saja tugas imam menemani anda untuk hari ini di Ruang Udara Asyik FM. Mohon boleh pengen lain. Sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia biasa kan terbabas juga. Jadi izinkan untuk imam mengundurkan diri dulu. Tapi jangan ditanya ke mana imam pergi. Sambutlah salam sayang. Cheer selalu. Senyum selalu dari imam. Jadi semoga bermimpi yang indah untuk gelap ni. Dan macam biasa, terima kasih juga. Oh, hai. Terima kasih. Ini tak lagu bila kurindu sebut nama mu tadi ya. Amin. Terima kasih, Jana. Okey, apapun teruskan stand up bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor 8 lalu. Pada bersama dengan rakan penyiar, rakan setugas. Salah FM akan mengambil alih tugas sampai ke esok pagi. Kemudian bersama dengan Asyik FM 16 ke 16 jam ke udara. Dari pukul 8 pagi hingga pukul 12.30 malam. Dalam 4 dialek temuan Temayi Aku dan Semai menemani anda setiap hari. Apa pun buat masa ni, sudah cukuplah tugas Imah menemani anda untuk hari ni. 4 jam ke udara lebih kurang menemani anda. Jangan lupa untuk temankan Imah 26 hari bulan nanti. Konti pagi 8 pagi hingga 12 tengah hari menemani anda hari Sabtu 26 hari bulan. Dan untuk masa ni Imah mengundurkan diri dulu. Tapi jangan ditanya ke mana Imah pergi. Sambutlah salam sayang, ceria selalu, senyum selalu dari Ima. Yang baik datangnya dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Ima sendiri. Kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, harap dimaafkan. Kita jumpa lagi hari Sabtu depan. 26 hari bulan nanti. Okey, tak tanya dah, tak apa. Yang saya kan peramah, suka nak beritahu. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oh, nombor depan lain untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita nak menghantar enek ha, untuk ungkapan melapor diri, mendaftar diri. Selamat hendaknya dalam perjalanan. Tak kisahlah yang jauh ke yang dekat ke. Semoga berhati-hati, selamat hendaknya. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi no moi, lain depan lain. Sambutlah kasih dari Ima untuk anda semua. Dan depan ni bersama dengan

0: Killer.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu, ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami, serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat, serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri as-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong, diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highlands 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
8: Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar bermula jam 8 pagi dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM untuk kita bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang mendidik jiwa. Bersama dengan saya Arif Razi pada ketika ini 4 jam saya akan temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 21 September 2026 Masihi. Apa khabar kepada anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, mendengarkan di frekuensi-frekuensi kebangsaan di Lembah Kelang, dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 dan juga orang-orang Melaka jangan lupa untuk dengarkan kami di frekuensi 102.5. mungkin saudara pendengar ada aktiviti-aktiviti yang sedang dilakukan pada waktu dan ketika ini. Saya doakan agar hari ini membawa lebih banyak ketenangan, rezeki yang baik dan perkara-perkara kecil yang membuatkan kita tersenyum. Apapun yang sedang kita lakukan pada waktu ini, semoga semuanya dipermudahkan dan hati terus kuat untuk melangkah. Hari Minggu, saya pasti banyak jugalah yang melangkah pergi ke program-program ataupun majlis kenduri-kenduri kan yang dijalankan pada hari Ahad, hari Sabtu dan hari-hari cuti. Diharapkan kita ni bukan sekadar nak pergi kenduri saja tapi kita nak merapatkan ukhuwah sesama kita. Dan juga pada ketika ini mungkin sedang bekerja sama juga seperti saya, insyaAllah teman berteman 4 jam sehingga jam 4 pagi nanti. Dan selepas ini seperti biasa EJAS Entah Jawab Anas Soal kita bawakan pada tengah malam ini. Tajuknya berkaitan iman, rasa atau ilmu bersama dengan Al-Fadil Haji Muhammad Ansarullah bin Muhammad Hashim. Kejap sahaja lagi kita akan bawakan kepada anda. Jom kita dengarkan sama-sama rancangan EJAS Entah Jawab Anas Soal.

0: Alhamdulillah, saya Arif Razi akan menemani anda sepanjang rancangan Ejas Bagi Betul pada malam ini. Dan pada malam ini kita nak bawakan satu tajuk yang menarik. Dan tajuk ini juga tajuk yang amat-amat bersesuaian untuk kita bermuhasabah diri kita, iaitu berkaitan tentang iman, rasa atau ilmu. Dan topik ini akan kita bawakan perbincangannya bersama dengan saya di talian pada ketika ini, Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, Pengarah Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah. Setakat ni sihat walafiatlah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Tuan Haji, kita nak bawakan topik pada malam ini berkaitan tentang iman, rasa ataupun ilmu. Dan kita sebagai umat Islam ni, lebih-lebih lagi yang lahir dalam keadaan Islam, kita rasa syukur pada Allah kerana kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Tapi sejauh mana kita sebenarnya benar-benar memahami dan yakin terhadap apa yang kita anuti, agama yang kita anuti itu sendiri? Dalam episod pada kali ini kita nak bincang berkenaan tentang persoalan akidah. Adakah ia benar-benar kita fahami ataupun ia sekadar untuk diturunkan, turun-temurun daripada keluarga kita, daripada ibu bapa kita, daripada nenek moyang kita, dan adakah hanya sekadar keturunan semata-mata? Kepada anda yang ingin bertanyakan soalan berkenaan tentang topik kita pada malam ini, iman, rasa ataupun ilmu, kepada anda nak tanyakan soalan, boleh saja anda hantarkan soalannya menerusi talian WhatsApp kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan pada malam ini kita nak bertanyakan, InsyaAllah kita akan tanyakan soalannya kepada Tuan Haji pada malam ini. Baik, sebagai mukadimahnya, mungkin boleh Tuan Haji terangkan apa maksud sebenar akidah dalam konteks Islam. Silakan.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Ya, pertamanya kita lahirkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saat dan ketikanya ini Allah masih lagi memberi kita peluang untuk kita meneruskan lagi kehidupan sebaki-baki umur di atas muka milik Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cantik sangat apa yang dibincang pada malam ini tentang isu akidah kita. Apakah kita berakidah ini hanya turut-turutan ataupun kita berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berdasarkan kepada ilmu yang kita ada. Kita bimbang hari ini takut orang ikut dia. Ini bahaya sebab akidah ni, bila kita sebut tentang akidah, kita telah menyentuh urat nadi kepada seluruh ajaran Islam. Dia bukan sekadar komponen ilmu tapi asas yang menentukan keseluruhan arah hidup kita sebagai seorang Islam ini. Maka kita memang sangat-sangat penting kita berpandukan kepada akidah yang sahih. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu apakah yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan akidah itu. Kalau kita lihat kataan akidah itu, dia datang daripada bahasa Arab sebenarnya, aqadah, aim kafdal aqadah, yang bermaksud mengikat. Nah, tapi kalau dalam konteks Islam, dia bermaksud ikatan hati dan jiwa kita terhadap perkara-perkara asas dalam keimanan, seperti mana yang kita tahu rukun iman itu ada 6, yakni bagaimana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan kita kepada malaikat, kepercayaan kita kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Dia akidah ni bukan satu kepercayaan yang bersifat sangkaan-sangkaan ataupun warisan semata-mata, tapi hendaklah satu keyakinan yang betul-betul mantap. Keyakinan yang pasti dan mana dia tidak ada timbul langsung sedikit pun keraguan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun nabi-nabi yang lain. Begitu juga dengan malaikat, begitu juga dengan hari akhirat. Jadi maknanya bila sebut akidah ini ialah sesuatu keyakinan yang betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun-rukun iman yang lain. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, akidah sebenarnya dia adalah asas kepada seluruh agama. Kita lihat dalam Quran, misi utama para nabi diutuskan bukan dimulakan dengan soal solat atau hukum hakam. Tapi kalau kita lihat ayat Quran ni kan dia ada ayat yang turun di Mekah dan ada ayat yang turun di Madinah. Kalau kita lihat, kebanyakan ayat-ayat yang turun di Mekah ni kebanyakannya dia menjurus kepada soal akidah. Umpamanya dalam surah surah Al-A'raf disebut ya qomibudullah malakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah, tiada tuhan bagi kamu selain padanya. Jadi ayat-ayat yang kebanyakan yang turun di Mekah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula diutuskan memang fokusnya kepada akidah. Jadi maknanya sebelum syariat itu ditegakkan, maka kita perlu membina akidah. Kita perlu memantapkan akidah. Sebab kalau ibadah tanpa akidah adalah kosong. Dan kalau akhlak juga tanpa akidah adalah dia akan menjadi rapuh dia. Jadi bahkan kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama, segala amal-amal yang kita lakukan hari ini adalah bergantung kepada akidah. Maka jika sah akidah, maka sahlah amal. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita takut orang yang tersasar akidahnya, ataupun hari ini kita lihat banyak sangat kumpulan-kumpulan ajaran sesat, ajaran tak betul, akhirnya membawa orang kepada yang tak betul. Yang ini kita bimbang ni. Sebenarnya puak-puak ataupun geng-geng ajaran sesat ni, dia sebenarnya dia nak buat kita bagaimana? Patutnya kita dibimbing, diasuh, dididik untuk supaya menanamkan keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada akidah yang sahih. Jadi sidang pendengar yang dikasih sekalian, akidah bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tapi juga bagaimana kita melihat dunia hari ini. Bagaimana kita nak menguruskan kehidupan kita. Sebab kita hari ini, kita tinggal di dunia ni hanya seketika, hanya sementara. Jadi bila seseorang tu yakin bahawa hidup ini merupakan satu ujian dan akhirat itu pasti, dan Allah sentiasa memerhatikan, maka seluruh tindakan kita ni akan berubah. Kita yakin bahawa segala-galanya ini adalah kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk yang selalu orang baca sebelum tidur atau setiap malam kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata allazi khalaqal maut. Allah sebut mati dulu sebab kita ni kita manusia ni daripada tak ada kepada ada. Maka allazi khalaqal maut. Sebenarnya Allah menjadikan kematian itu dan al-hayat kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji siapakah di kalangan kamu ahsan amala. Orang yang paling baik amalannya. Jadi kita tidak akan menipu ya, walaupun kita tidak ditangkap. Tapi oleh kerana kita akidah kita mantap, dan kita tidak akan berputus asa walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Kita yakin bahawa sesuatu yang berlaku itu pasti ada hikmahnya, ada pengadilannya, dan ada ganjaran yang lebih besar daripada dunia. Dan inilah kekuatan akidah sebenarnya. Makna dia kekuatan akidah yang hidup bukan sekadar rasa, tetapi panduan untuk membentuk seluruh tindakan kita, akhlak kita, cara kita berfikir, cara kita melakukan sesuatu mesti berteraskan kepada akidah yang sahih. Jadi untuk awal ini, akidah ni sebenarnya adalah dasar keimanan kita yang sebenar. Sebab dia bukan warisan budaya, dia bukan warisan turun-temurun ya. Dia bukan slogan keturunan, tapi merupakan sebuah ikatan yang kukuh antara hamba dengan Tuhannya. Maka persoalan iman ini bukan sekadar rasa, tetapi perlu disokong dengan ilmu, perlu disokong dengan kefahaman yang betul dan yakin dan mendalam. Maka di sinilah pentingnya kita membina akidah itu dengan ilmu. Dia tak boleh mengikut dia. Sebab tu kalau tak ada ilmu, macam mana macam mana kita nak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak memantapkan iman kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab orang tu tak ada ilmu. Macam orang solat lah kan, kalau orang solat, dia solat tak ada ilmu, dia mengikut ya, ini bahaya. Contoh ni kan, kalau contoh orang tanya engkau kan, kau solat ni bila kau baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang tanya waladdallin tu kau baca berapa rakan? Cuba tengok orang, jawapan orang berilmu dengan orang tak berilmu. Orang baca panjang, aku baca panjang lah. Nampak? Jadi habis kalau orang baca pendek, aku baca pendek. Maksud dia selama ini dia solat tidak ingat ilmu. Tapi kalau orang berilmu jawab ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berapa rakan? Orang berilmu tuntas jawab, dia akan jawab 6 rakan. Nampak? Maksud dia buat sesuatu itu dengan ilmu. Jadi sebabnya akidah ni benda penting. Sebab tu dia tak boleh main ikut-ikut. Kena belajar betul-betul ilmu tauhid ya, bagaimana nak kita yakin pada Allah, bagaimana kita nak menghubungkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hubungan sesama manusia. Jadi saya nak tegaskan kepada para pendengar betapa pentingnya kita memahami akidah yang mantap itu dengan ilmu. Kalau tak tahu kena belajar. Itu dulu.
0: Jadi sebenarnya akidah tu ada macam akar lah kepada kehidupan kita. Akar yang tak subur ni akan menjadikan agama kita tu akan jadi compang-camping lah.
1: Betul.
0: Sepatutnya bila kita berada dalam orang kata agama Islam, kita ni dah dilahirkan sebagai Islam, kita kena tambah lagi jiwa kita dengan pemahaman agama Islam itu sendiri.
1: Betul.
0: Ustaz, kenapa akidah ini dianggap sebagai tunjang ataupun teras dalam kehidupan seorang Muslim?
1: Cantik soalan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mengapa akidah dikatakan tunjang? Seperti mana yang dia sebut tadi, kerana ia ibarat akar kepada pokok, asas kepada bangunan, ataupun nadi kepada jasad. Tanpa akidah, Islam akan jadi kosong. Jadi saya nak bawa analogi macam ni lah. Pokok ni kan, pokok dia ada akar. Dia ada akar, dia ada batang ni, pohon dia. Kemudian kalau pokok tu nak cantik, daun-daun dia, ranting-ranting ni. Jadi dalam beragama, akar pokok itu diumpamakan seperti akidah. Pohon dia itu syariat. Ranting-ranting atau daun-daun yang nak cantik tu akhlak. Saya nak tanya, apa jadi kepada pokok kalau akar tak kuat? Agar apa jadi? Jadi pada pokok, akar tu tak kuat, pokok akan
0: tumbang.
1: Pokok tumbang kan? Jadi artinya, kalau seseorang itu pegangan akidah dia tak kuat, tak tunjang dia tak kuat, maka pegang agama dia akan goyang. Dia akan mudah terikut dengan kumpulan-kumpulan tak betul. Dia akan mudah terikut dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Sebab itulah sebab apa? Akidah itu dia tak mantap. Sebabnya akidah ni dijadikan sebagai tunjang dan teras dalam kehidupan kita seseorang Islam. Jadi saya nak menyambung lagi huraian ini. Okey ya. Akidah menetapkan identiti dan jati diri kita sebagai seorang Islam. Sebab itu kita hari ini, kita orang Islam ni, kita bukan diukur semata-mata dengan nama Arif ke Azali ke Abdullah ke, tak, kita bukan ukur dengan nama. Itu bukan juga diukur dari segi pakaian kita atau budaya tempat kita. Tetapi apa yang benar-benar membezakan kita ialah keyakinan dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ajarannya. Kadang-kadang ada orang yang bila ni masuk dalam kumpulan ajaran tak betul, ajaran sesat ni, itu macam-macam timbul pelbagai pandangan pendapat tu. Contohnya kan, ada mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Ini akidah rosak ni. Nabi Muhammad itu Allah dan dia boleh cakap Nabi Muhammad lam yalid wa lam yulad. Nabi Muhammad tak beranak dan tidak beranakan. Tak, mana dia ambil ni? Mana dia ambil? Kalau kita rujuk kepada dalam surah Al-Ahzab, qul huwallahu ahad, wallahu samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi sebab Maka sebab itu akidah inilah yang akan menetapkan bagaimana identiti kita, jati diri kita sebagai seorang Islam. Tanpa akidah yang sahih, akidah yang tidak sahih, yang tidak benar ni, identiti kita ni boleh mudah terpesong. Kita akan mudah terikut dengan pemikiran-pemikiran yang liberal, yang proler dan ideologi yang menyesatkan kita. Tanpa akidah yang kukuh, orang itu akan akan tetap teguh walaupun tetapi kalau akidah kukuh, kalau akidah kita kukuh, insya-Allah kita akan tetap teguh walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mencabar iman kita. Sebagai contoh, apabila orang berfikir dia akidah dia tak mantap, pemikiran dia terlalu sangat liberal ke pluralisme semua ni, saya nak buat contoh, apabila orang menghuraikan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini bahaya kalau orang ikut pemikiran yang tak betul ni, dia kata tak ada paksaan dalam agama. Siapa-siapa nak keluar dari Islam, keluar je lah sebab dalam Quran kata la ikraha fiddin. Nampak dia cuba pesongkan. Jadi kalau kita betul, oh betul juga ya, bila Allah sebut dalam Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, sebenarnya ayat itu bukan ditujukan kepada kita orang Islam. Sebab nuzul ayat tu dia kata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, untuk nak beritahu bahawa kita tak Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tapi bila kita sudah Islam, maka kita patut ikut apa yang telah diajarkan oleh agama. Itu yang kita takut tersasar tu. Macam dulu ni ada satu pandangan lah. Dia kata apa? Tanya Afsal, kau tak? Dia kata kenapa tak pakai tudung? Dia perempuan kan? Dia jawab apa? Dalam Quran tak ada pun suruh orang perempuan pakai tudung. Dia kata apa? Tak ada. Dia nak ada ayat naklah seorang perempuan tu pakai tudung. Dia nak perkataan tudung tu. Memanglah tak ada. Dia nak pakai tudung bawal ke, tudung ke ikan kembung, memang tak ada. Dalam Quran katakan naklah orang perempuan itu menutup aurat. Itu kata bila akidah tak kuat, dia cuba mesongkan benda-benda yang ada dalam kuat itu, dipesongkan supaya mengikut logik akal dia. Ini tak betul ni. Okey, itu satu. Kemudian akidah ni katakan tunjang dalam kehidupan kita sebab dia akan membentuk nilai pemikiran dan tindakan. Maka sebab itulah segala keputusan hidup kita ni, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, dia akan berpunca daripada akidah yang mantap. Oleh sebab itu, kalau kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha Melihat, maka sebagai seorang Islam, kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan. Sebab apa? Kita yakin bahawa ada yang melihat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar Allah melihat, apa-apa yang kita lakukan hari ini akan ditulis, akan dicatat oleh malaikat. Bukan saja besok, malaikat tidak pernah cuti, malaikat tidak pernah MC, malaikat tidak pernah minta apa dengan minta cuti ni Allah. Ini rehat juga tak? Sebab itu mereka sentiasa bertugas menulis, mencatat apa yang kita lakukan. Yang apa nama ni, yang rasa manusia tercabar sikit besok, apabila kita berada di padang mahsyar, bila kita berada di padang mahsyar, apa berlaku? Apa yang kita buat atas dunia ini, Allah akan tayangkan balik. Jadi bila orang yang akidah dia tak mantap, maka dia melakukan perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan agama. Besok bila ditayangkan besok di hari akhirat, jadi Allah tayang kembali engkau atas dunia, engkau buat apa? Ni tengok ni, engkau buat ni. Jadi kita tahu besok di akhirat mulut kita tak boleh bercakap. Yang akan bercakap ialah tangan dan tangan bercakap, kaki jadi saksi. Betul. Allah jelas, Allah sebut dalam surah yang selalu kita baca, dalam surah Yasin, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم hari bila hari akhirat, نختم, Allah kata ya, maksudnya Allah akan tutup أفواههم, mulut kita ni akan ditutup. وتكلمنا أيديهم, yang akan bercakap, tangan akan bercakap. Jadi kaki akan jadi saksi. Jadi manusia ni tak boleh, tak boleh buat apa dah. Besok di akhirat ni kau atas dulu kau buat macam ni. Akidah kau macam ni macam ni. Jadi kosak. Maka sebab itu saya nak sebut balik, kenapa akidah dianggap sebagai tunjang atau sah dalam kehidupan? Sebab dia akan boleh membentuk nilai dan pemikiran serta tindakan. Sebab apa tadi? Kita yakin Allah tu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah apa nama ni, segala-galanya dalam pengertian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat Allah itu bukan Allah bukan zalim. Allah bukan zalim. Dan waktu Allah turunkan peraturan, semua ada peraturan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dah yakin bahawa akidah itu sebagai tunjang dalam kehidupan, insya-Allah kita yakin akan adanya syurga, ada neraka. Dan akan kita akan jagalah amalan kita, sebab kita tak nak nanti perbuatan-perbuatan kita itu akan menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka. Jadi sebab itu penting sangat, ya, para pendengar yang dirahmati Allah, tolong mantapkan betul-betul akidah kita ini berdasarkan kepada ilmu. Maknanya akidah ni bukan hanya teori dalam buku, tetapi asas kepada tindak tanduk kita dan keputusan harian kita. Kita fikir, aku nak buat ni bertanggah dengan agama ke tidak? Sebab tu kita kena fikir, nak buat ni halal ke haram? Bertanggah ke tidak dengan agama? Kalau bercanggah, sebab tu tadi kalau akidah akan memandu kita, oh ini tak boleh, ini bertentangan dengan agama. Ini kadang-kadang setengah orang dia pakai logik akalnya. Contoh kan, tanya dia, ada orang ni dia nak sembahyang jamak, sembahyang masa, jamak kasar. Dia kata, kenapa? Kau tahu tak, dia kata, kita hidup atas dunia ni sementara, dan kita ni sebenarnya musafir. Kita dalam perjalanan menuju hari akhirat. Bila orang musafir, maka kita dibenarkan untuk buat solat jamak dan kasar. Cuba tengok, kalau kita tak betul-betul tak mantap, oh ya betul ya, kita ni musafir atas dunia dalam perjalanan, maka itu sembahyang sehari tiga kali tu. Zuhur, asar, dia jamak dan kasar, maghrib isyak kan. Sebab saya kata tadi, kita kena buat akidah itu naklah berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Okey, satu lagi, akidah memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Jadi kalau akidah kita mantap, akidah kita benar, akan menjadikan kita orang yang kuat. Sama ada kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji dengan musibah, kita tidak akan cepat rebah, kerana kita yakin bahawa itu adalah qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pula diuji dengan kejayaan, kehebatan, kita tak akan mudah, kita tak akan rasa takabur. Kau tengok aku kan gini-gini kan. Ini orang dah lupa ni. Sebenarnya kejayaan kita itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Jadi sebab itu orang tadi kalau akidah dia mantap, bila diuji, diberi satu kehebatan, kejayaan, dia tak akan takabur. Sebab kita tahu semua itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan contoh yang terbaik ialah para sahabat-sahabat Nabi, macam mana mereka diuji dengan pelbagai ujian. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan antara sahabat-sahabat besar lah. Dan sahabat-sahabat ni bukan sahaja kuat perjuangan di segi fizikal, tetapi kerana mereka memiliki akidah yang mantap, akidah yang jitu, akidah yang padu. Tapi akidah itu berdasarkan kepada ilmu yang ada, bukan sekadar ikut-ikutan. Inilah sebenarnya rahsia kekuatan umat Islam di zaman awal dulu. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman yang ada di dalam. Lepas kita tengok tentera Islam 313, macam mana boleh mengalahkan tentera kafir, tentera musyrikin ni 1,000 orang. 313 boleh lawan 1,000, menang 313. Sebab apa? Kekuatan akidah, kekuatan iman yang ada dalam jiwa seseorang. Jadi apa yang saya sebut dalam soalan yang kedua tadi, kalau tubuh kita manusia ini hidup dengan jantung, maka hati kita seorang Islam ini hidup dengan akidah. Inilah tunjang utama yang akan menentukan sama ada kita hari ini benar-benar hidup sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hamba Allah. Kita kena ingat, kita ini hamba kepada Allah. Kita bukan hamba kepada kamera, kita bukan hamba kepada handphone, kita bukan hamba kepada dunia-dunia ini. Kita hamba kepada Allah. Bila kita mengatakan kita hamba kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan, maka patut kita laksanakan tanpa ada dakwa-dakwi. Kita ikutnya, sebab ini memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun atau sekadar kita mengikut agama secara luaran saja, itu tak boleh. Maka jangan kita biarkan akidah yang ada kita, pada kita ni rapuh. Kerana jika tunjang ini patah, maka seluruh bina Islam, bina Islam dalam diri akan runtuh. Maka sebab itulah, tolong jaga betul-betul akidah bagi mantap. Sebab dia tunjang dalam kehidupan. Kalau akidah tak mantap, maka amalan-amalan juga akan rapuh. Itu dia.
0: Jadi akidah ni kena dijaga, disemai setiap hari. Sebab banyak anasi-anasi yang datang daripada luar tu yang sentiasa nak mengganggu-gugat akidah kita. Contohnya seperti liberal dan juga ajaran sesat.
1: Banyak liberal, perlu ajaran sesat. Banyak hari ni kalau kita tak kawal betul-betul, akidah tak mantap, itu juga tergigit ikut. Itu yang betul. Kita kena betul-betul akidah tu, tolong mantapkan. InsyaAllah selamat.
0: InsyaAllah, insyaAllah selamat. Baik, kita sebenarnya panjang lebar juga apa yang telah pun Tuan Haji nyatakan untuk segmen pada kali ini di bahagian yang pertama untuk adjust bagi betul pada malam ini. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan kembali bersama-sama dengan Al-Fadil Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah Darul Quran Jakim. Kita nak bawakan perkongsian yang lebih lagi berkenaan tentang iman, rasa atau ilmu. Tentunya di Salam FM, Menjana Minda.
2: Sedekah itu berperanan membentuk jati diri pemberi, iaitu membentuk diri seseorang menjadi seorang yang dermawan, seorang yang mempunyai sifat belah ihsan kepada golongan yang kurang nasib baik, seorang yang sentiasa ada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan, dan wujudkan manusia yang dapat menghindarkan diri daripada rasa kedekut, bakhil dan cintakan dunia. Seterusnya, sedekah juga dapat membentuk si penerima itu sendiri, iaitu orang menerima sedekah itu dapat membentuk dalam dirinya rasa kasih sayang kepada orang yang memberi, dan menguatkan azam untuk berdikari dalam kehidupan

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Alhamdulillah, masih lagi kita dipertemukan pada kali ini untuk rancangan Ejaz Bagi Betul bersama dengan saya Arif Razi, membawakan topik berkaitan iman, rasa ataupun ilmu. Dan di talian pada ketika ini masih lagi setia bersama-sama dengan kita, iaitu Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim. Baik Tuan Haji, berkaitan tentang topik kita pada malam ini, kita dapat lihat, yalah, kalau kita berada di luar ni, kita dapat lihat semuanya wajahnya sama. Maksudnya daripada luarannya nampak sama, tapi bila kita menggali lebih banyak lagi tentang orang-orang yang berada di luar sana, umat Islam yang berada di luar sana, adakah

perbezaan ni bagaikan macam langit dan bumi lah. Okey, sebelum pergi lebih jauh lagi, kita nak tengok hari ini, apakah orang kita sebagai orang Islam, kita benar-benar memahami Islam itu sendiri. Ini isu ni. Gini, satu, orang Islam tak faham Islam. Satu. Yang kedua, orang Islam tak nak beramal dengan Islam. Ini pun jadi persoalan. Kenapa kita mengaku bahawa nama kita sebagai orang Islam tapi kita tak cuba nak memahami Islam yang sebenar, akidah yang sahih? Kemudian kenapa pula kita dah tahu kita orang Islam, kenapa nak beramal dengan anutan yang lain? Ini persoalan. Jadi berdasarkan pada yang DJ Arif tanya tadi tentang apakah perbezaan antara orang yang beragama atas dasar ilmu atau hanya dan ikutan saja. Begini ya. Yang pertama sekali, kita hendaklah berkeyakinan berdasarkan hujah, bukan sekadar warisan-warisan. Maksud dia hujah itu dengan ilmu lah. Jika orang beriman atas dasar ilmu dan tahu mengapa kita percaya, kita betul-betul memahami maksud syahadah itu. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di situ tengok-tengok dia kata mengucap dua kalimah syahadah. Kita kena faham tu, dua kalimah. Kalimah apa? Kalimah syahadah. Jadi syahadah itu yang pertama, pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengakuan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ini bila kita betul-betul memahami syahadah ini dan kita tahu bukti kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa dicabar. Allah itu Maha Esa. Allah Maha Mengetahui segala-galanya lah. Allah Maha Esa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan kita mengenali ciri-ciri risalah kenabian kita Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita juga yakin tentang kehidupan kita akhirat dengan dalil. Sebab kita hidup atas dunia ini hanya sementara, dan kehidupan kita yang kekal adalah pada hari akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat khair, baik dan kekal. Tapi kenapa kita tergila-gila pada dunia sementara? Kita tak fokuskan kehidupan kita di akhirat yang kekal. Bukan saya kata tak boleh ambil dunia, kita mengambil dunia itu untuk akhirat. Bukan kita gunakan dunia semata-mata untuk dunia. Jadi sebaliknya, orang yang ikut-ikutan ni, dia hanya percaya kerana itulah yang diajar oleh orang terdahulu. Ya? Tapi bila diuji, ditanya oleh golongan-golongan yang mempersoalkan Islam, atau bila berhadapan dengan godaan pemikiran-pemikiran yang asing, orang dah mula goyah. Sebab ia tidak ada hujah untuk mempertahankan imannya. Cerita tadi, melakukan sesuatu tanpa ilmu, bila orang tanya, dia dah tak dapat nak mempertahankan, sebab dia buat itu bukan dengan ilmu. Tapi kalau orang buat dengan ilmu, apa juga cabaran datang, tanya datang, insyaAllah dia mampu mempertahankannya sebab dia melakukan dengan ilmu. Itu satu. Kemudian, amalan lahir daripada kesedaran, bukan kebiasaan. Dijarah ya, kalau orang yang beragama dengan ilmu, setiap amalan yang dilakukannya dengan penuh makna. Sebab itu solat itu bukan sekadar gerakan. Sebab dikatakan ya ayyuhallazina amanu aqimus solah, wahai orang beriman, dirikan solat. Dia ada beza di antara orang yang aqimus solah, orang yang mendirikan solat, dengan orang yang hanya melakukan perbuatan solat. Jadi kalau orang yang menurut Al-Quran ya ayyuhallazina amanu aqimus solah, wahai orang beriman, dirikan solat, dia sebab tu dia ada ciri-ciri mendirikan solat. Dia solat itu dengan ilmu. Aqimus solah. Dia ada beza dengan orang yang hanya dia melakukan perbuatan solat. Itu yang solat hanyut, lepas solat tak tahu apa tu. Kan? Sebab dia tidak solat dengan ilmu. Dia tidak solat. Dia hanya melakukan perbuatan solat. Jadi sebab itu, orang solat ini, kalau dia bukan dia hanya melakukan perbuatan solat, sebenarnya kita solat ini dengan bentuk penuh kehambaan. Sebab kita Abdullah, kita nak menghadapkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau orang sembahyang, bila Allahu Akbar

0: tapi hati hati apa? Hati merayau, mata melilau. Mm-hmm. Jadi bagaimana ketumpuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu para pendengar akhbar kita lepas solat dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita afdal istighfar dulu. Mm-hmm. Kita mohon keampunan kepada Allah, ya Allah, waktu aku sedang berhadapan dengan kau, mata melilau, hati merayau. Kalau kalaulah contohnya saya bercakap dengan Arif, tiba-tiba mata saya tengok tempat lain. Arif cakap, ustaz, ustaz cakap apa ni? Kan? Nampak. Sedangkan saya bercakap dengan Arif. Tapi tak tumpu, mata melilau, hati merayau. Ha, tengok. Kita dengan manusia pun, manusia dah kata, kau cakap dengan aku, kau pun tak pun mata dah melilau, tempat lain kan. Apatah lagi kita, bila kita berhadapan dengan Allah, maksudnya kita tengah solat. Kalau orang solat dengan ilmu, insyaAllah, dia akan berikan, dia akan beri kemampuan. Jadi kalau orang yang hanya buat ikut-ikutan sebab tadi dia akan solat kerana sebab kenapa kau solat ni? Dah orang solat, kau solat lah. Itu sebab dia solat terhadap ilmu. Nah, macam sama juga kan, dia puasa sebab dah ada masyarakat puasa, dia puasa. Sebab tu saya nak sebut tentang apa nama ni, kalau solat dengan puasa kan, cuba tu tengok ni orang kong kita lah, anak-anak kecil memang dah latih puasa. Kadang baru umur 6 tahun, 7 tahun dia suruh betul-betul so. Budak tu dah tak tahan, dah dalam mik dan nak buka. Kau jangan buka. Kalau kau buka dengan kau tak boleh nak raya. Jadi budak pun takut lah. Sebab tu dia puasa kan untuk raya. Jadi isu dia kenapa tidak dididik waktu anak kecil itu solat? Sedangkan Nabi suruh, Nabi kata anak 7 tahun hendaklah dididik dengan solat. Kalau solat dia bila umur 10 tahun tak solat, hendaklah dipukul di rotan kan. Tapi anak orang kita bila anak umur 7 tahun tak solat, dia tak kisah. 8 tahun tak kisah tak solat, sebabnya orang dah besar pun tak solat, tapi cuma puasa. Itu sedikit kesilapan lah. Kalau boleh lepas ni anak-anak kita itu di antara puasa, sebab Nabi sebut umur 7 tahun ajar solat kan. Jadi kalau boleh kita beri tempuan, takpelah puasa-puasa juga, tapi tolong beri tempuan kepada solat. Okey, kemudian iman yang kuat ini, bukan ikut-ikutan ini, berdasarkan ilmu ni, dia akan kita akan kuat untuk menghadapi cabaran zaman. Sebab apa, Arif, kita hidup sekarang ni di zaman yang penuh mencabar. Seperti tadi disebutkan, fahaman liberalnya, fahaman pluralnya, fahaman tidak beragamanya. Dan semua ni sedang menguji asas iman kita. Hanya orang-orang yang memahami agama atas dasar ilmu akan tetap kukuh berdiri dan mantap hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan mudah tertipu dengan slogan. Kita tidak mudah terpesona dengan emosi, kerana kita kenal kebenaran itu berdasarkan dalil, bukan hanya sentimen semata-mata. Sebab itu saya sebut tadi, kita insya-Allah apa juga cabaran, apa juga halangan yang datang, insya-Allah kita mampu menghadapinya sebab kita buat dengan ilmu. Kalau kita ikut dia, orang hanya kita tanyalah. Kalau kita ada ilmu, insya-Allah apa juga badai ke apa taufan pun datang, kita tetap teguh iman kita yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, Tuan Haji, kita nak bawakan soalan yang kita dapati menerusi talian WhatsApp kita. Satu soalan daripada Encik Haikal Othman daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Apakah peranan ibu bapa, guru dan institusi agama dalam memastikan umat Islam tidak sekadar mengikut tanpa memahami? Itu soalannya.
0: Terima kasih Encik Haikal. Soalan ini sangat menarik sebab ia menyentuh tanggungjawab bersama. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, di mana yang telah berkali-kali saya menyebut dan DJ Arif menyebut, akidah bukan sekadar ilmu akademik, tetapi adalah warisan keyakinan yang perlu dipelihara secara kolektif. Maka ada tiga pihak utama yang sangat-sangat berperanan dalam membentuk akidah seseorang. Yang pertama sekali ialah tak lain tak bukan ibu dan ayah kita atau ibu bapa. Sebab apa, asas pendidikan akidah ini bermula di rumah. Ibu dan ayah bukan hanya sekadar beri anak-anak makanan dan pakaian. Ibu dan ayah perlu menanamkan nilai-nilai tauhid sejak anak-anak masa kecil lagi, dengan kita mengisahkan para cerita para anbiya, para para nabi, kita mengisahkan kepada anak-anak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, Maha berkuasa, Maha pengasih, Maha penyayang, perlu ditanamkan waktu anak-anak masa kecil. Dan yang penting selain pada akidah ialah ibu-ibu dan ayah-ayah, marilah kita ajarlah anak-anak kita mengapa kita solat. Bukan sekadar mengajar bagaimana kita solat, tapi kenapa kita solat. Dia ada beza. Kenapa kita solat bukan yang bagaimana kita solat. Bagaimana kita solat ni, macam mana cara rukuk, cara sujud, tapi soal mengapa kita mendirikan solat lima waktu sehari semalam. Dan soalan-soalan besar tentang kehidupan, kenapa Allah jadikan kehidupan untuk apa, Allah jadikan kematian untuk apa, kemudian syurga tu untuk siapa, neraka untuk siapa. Sebab tu isu-isu ni perlu dijawab dengan bijaksana di rumah terlebih dahulu. Supaya anak-anak sejak kecil lagi sudah diberikan pendedahan tentang akidah yang sahih, akidah yang benar, bagaimana dia nak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, bagaimana satu hari nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Ceritakan juga bagaimana amalan-amalan yang kalau kita lakukan memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan ayah perlu menceritakan bagaimana dahsyat api neraka. Contohnya kalau berlaku kebakaran atas dunia ni, berlaku kebakaran, itu baru 1/70 daripada kedahsyatan api neraka. Bila anak-anak dididik, diasuh, diajar bagaimana kedahsyatan neraka dan kehebatan syurga, tentu sudah merindui bagaimana untuk masuk syurga. Sebab itu dia perlu beramal. Yang wajib dibuat, yang sunnah dipukuhkan. Hari ini kita bunuh, kita banyak tak kita mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Allahu a'lam. Jadi kita kena sedar bahawa kita ni adalah hamba Allah. Jadi kita kena mantapkan seperti yang telah pun Tuan Haji telah nyatakan, akidah, syariah dan juga akhlak kita.
0: Akhlak, ya.
1: Baik. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, atas kesudian nak berkongsi ilmu kepada kita semua berkenaan tentang iman, rasa atau ilmu untuk ejas bagi betul pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran yang lain, insyaAllah Tuan Haji.
0: InsyaAllah jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Aisyah, saya ingat saya nak pindah lah. Kalau awak tahu kat mana ada rumah sewa yang kosong kat mana-mana, bagi tahulah eh.
4: Nak pindah? Bukankah elok je Asma tinggal kat rumah mertua dengan ipar duai kan?
3: Itulah kak, nak kekal elok itulah. Saya rasa saya kena pindah. Bila kita serumah dengan ipar duai ni, ya kak, banyak tau perkara yang kita kena jaga. Terutamanya perasaan dengki. Tak boleh nak tengok orang lebih. Saya tak boleh tengok diorang. Diorang pun tak boleh nak tengok. Macam
4: kak. Okay, faham. Memang ada hari tu kan, masa ceramah kat masjid, Abang Zikri ada sebut pasal apa yang tak boleh kita buat kalau nak kekal aman dengan ipar duai. Terutamanya lah, kan? Tapi itulah dia, mana kalau kita boleh tanya dengan Ustaz Zikri kan?
3: Ha. Adakah?
4: Itulah, jap, kita mana dia? Ah, tu. Ha. Ah, kita pergi kat sana.
3: Okey.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Abang Zikri, ya. Ada masa ke ni?
5: Ada, insyaAllah.
4: Ni nak tanya sikit ni, si Asma ni ada sedikit persoalan lah nak tanya. Sebab, yelah, Abang Akhil kan tak balik lagi.
5: Mm-mm.
4: Jadi, minta tolong Abang lah ya.
5: Boleh.
4: Mm-mm. Tanyalah.
3: Ustaz, saya dah terjumpa kat sini kan?
5: Ya. Yeah.
3: Bolehlah saya nak tanya ni, Ustaz?
5: Ya, yeah, boleh.
3: Saya ni, saya rasa saya manusia yang tak sempurna. Jadi, tak boleh nak dinafikan saya ada rasa perasaan dengki tu. Saya tahu tak elok. Jadi macam mana Ustaz, saya tinggal dengan rumah mertua saya. Mm-mm. Ada, yelah, ipar saya semua.
5: Sebab betul lah, kalau kita lihat kan, sifat dengki ni adalah sifat mazmumah. Sifat yang tidak baik. Nabi SAW pun ada sebut, hendaklah kita menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan pahala seperti mana api menghanguskan kayu.
3: Ya Allah, bahaya. Ustaz, sampai menghapuskan kebaikan ke? Ya Allah. Tak naklah sampai macam tu, Ustaz.
5: Kalau tak nak, kita kena cuba sekuat mungkin untuk hilangkan rasa dengki tu.
3: Tadi Aisyah ada kata ada benda yang kita perlu elak kalau kita nak hubungan dengan ipar duai kita ni terus baik. Apa dia, Ustaz?
5: Dia mudah saja. Kena ingat yang pertama ya. Jangan sesekali kita masuk campur hal yang melibatkan perselisihan antara mereka adik-beradik. Itu yang first. Yang kedua, kita jangan memandai-mandai bagi sebarang pendapat atau idea kalau tak diminta. Dia tak tanya, jangan jawab. Jangan ceritakan keburukan pasangan atau masalah rumah tangga kepada ipar duai. Faham tak?
3: Faham, Ustaz.
5: Lagi, jangan bercerita kesenangan. Katalah kita banyak duit kan? Atau kelebihan, katalah kita ada pangkat. Yang kalau kita cerita tu, mungkin boleh jentik rasa iri hati di kalangan ipar. Kemudian, kalau boleh, jangan duduk dalam kalangan orang yang suka mengupat perihal ahli keluarga. Dia suka mengupat. Sebab bila kita mengupat ni, Aisyah dengan Asma, dia akan ceritakan keburukan ipar duai kepada pasangan. Lepas tu dia, kalau boleh kita elak benda-benda mengupat ni. Lebih bagus kita berdoa dan bercerita kepada Allah kalau kita ada terasa hati dengan siapa-siapa.
4: Betul tu. Itu lagi bagus kan. Apa-apa kita mengadu je kat Allah. Jangan mengadu kat manusia kan.
3: Baik,
5: betul tu. Zaman sekarang ni Aisyah, kalau awak tengok, elok dipesan juga, jangan aktif sangat dekat WhatsApp group keluarga tu. Kadang-kadang kita tersalah cakap, orang baca dengan nada tak tepat, boleh jadi gaduh. Tak semua orang lapang dada bila kita baca mesej-mesej kita tu.
3: Ya ke Ustaz? Dekat WhatsApp group tu pun ya?
5: Betul. Itu tak cukup dengan WhatsApp group. Tengok dekat media sosial. Dengan ada bermacam-macam media sosial, kita kalau boleh elakkan berkawan di media sosial. Ada yang mungkin boleh, ya teruskan. Tapi bagi yang susah nak positif, susah nak berbaik sangka, lebih baik elakkan je lah. Lagi senang macam tu.
3: Baik Ustaz, apa yang Ustaz cakapkan tadi tu memang ada terkait rapat, memang ada kena-mengena. Terima kasihlah pada Kak Aisyah dan juga pada Ustaz dapat menyelesaikan bebanan yang terbuku di hati saya ni.
5: Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala bagi kekuatan lah kalau begitu.

Salam FM, salam untuk semua bersama yang dengarkan lagu daripada Amirul, Barakah Habiballah pada waktu ini. Dan selepas ini, kita nak bawakan lebih banyak lagi hiburan-hiburan yang menarik. Boleh anda dengarkan 3 lagu terbaik dalam rancangan Music Salam 1.35 pagi. Dan sebelum itu, anda akan dengarkan rancangan Tamadun Islam. Mungkin pada ketika ini tengah melihat media sosial kan. Jadi apa kata kalau anda ikuti kami melalui platform Facebook, Instagram ataupun di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube. Boleh anda cari Salam FM. Dan juga pendengar-pendengar Salam FM, jangan lupa untuk anda mengundi lagu-lagu kemarahan anda di Carta Salam di Instagram Salam FM. Baik, kita nak dengarkan lagu yang berikutnya daripada kumpulan Rabita, Hingga Hujung Nyawa. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam siri Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban kali ini, kita akan menelusuri satu susuk tubuh yang membuktikan bahawa kemuliaan dalam Islam tidak diukur pada garis keturunan atau warna kulit, melainkan pada pengorbanan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Beliau adalah pengembara yang kehilangan segalanya demi meraih segalanya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ramai yang menyangka Suhaib adalah seorang berbangsa Rom kerana gelaran Ar-Rumi. Namun hakikatnya beliau adalah seorang anak jati Arab. Nama penuhnya ialah Suhaib bin Sinan bin Malik. Bapanya merupakan seorang gubernur di Ubullah, wilayah di bawah Empayar Parsi bagi pihak Raja Parsi. Kehidupan kecilnya penuh kemewahan di sebuah istana di pinggir Sungai Furat. Namun takdir berubah apabila tentera Rom menyerang wilayah tersebut. Suhaib yang masih kecil ditawan dan dibawa ke wilayah Rom untuk dijual sebagai hamba. Beliau membesar dalam budaya Rom, fasih berbahasa mereka sehingga pelat bicaranya menjadi seperti orang Rom. Itulah asalnya gelaran Ar-Rumi melekat pada namanya. Setelah bertahun-tahun dalam perhambaan, beliau berjaya melarikan diri ke Mekah dan membina kerjaya sebagai pedagang yang sangat berjaya. Beliau dikenali sebagai seorang yang mahir memanah dan sangat cerdik dalam urusan perniagaan. Kemuncak keutuhan iman pada diri Suhaib teruji ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah. Saat beliau ingin keluar dari Mekah, kaum Quraisy menyekatnya dan berkata, "Wahai Suhaib, kamu datang kepada kami dalam keadaan hina dan miskin. Harta kamu menjadi banyak di sini. Dan sekarang kamu mahu pergi membawa semuanya." Dengan tenang dan tanpa ragu, Suhaib menjawab, "Bagaimana jika aku tinggalkan semua hartaku untuk kalian? Adakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Apabila mereka bersetuju, Suhaib mendedahkan lokasi simpanan emas dan hartanya di Mekah. Lalu beliau berangkat ke Madinah sehelai sepinggang. Beliau menukar seluruh kekayaan dunianya demi sebuah kebebasan beragama. Berita tentang perniagaan Suhaib ini sampai ke pengetahuan Rasulullah. Sebelum Suhaib tiba di Quba, sebaik sahaja melihat wajah Suhaib, baginda menyambutnya dengan senyuman yang lebar sambil bersabda, "Beruntunglah perniagaanmu, wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu." Pada saat itu, turunnya wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang bererti, "Dan di antara manusia, ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah." Demikianlah pengiktirafan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Suhaib. Bukan sahaja Rasulullah, malah Sayyidina Umar Al-Khattab juga amat menghormati Suhaib. Ketika Umar ditikam dan berada dalam keadaan sakit tenat, beliau memilih Suhaib Ar-Rumi sebagai imam solat berjamaah dan pemimpin sementara umat Islam sehingga khalifah baru dilantik. Ini adalah penghormatan tertinggi yang menunjukkan kedudukan Suhaib di sisi para sahabat. Suhaib bukan sekadar seorang abid, ahli ibadah, tetapi beliau adalah pakar strategi dan pahlawan. Beliau tidak pernah ketinggalan dalam mana-mana peperangan bersama Rasulullah. Beliau berkata, "Tidak ada satu pun panah yang dilepaskan oleh Rasulullah melainkan aku ada bersamanya." Beliau juga simbol kesetaraan. Beliau menjadi bukti yang nyata bahawa tamadun Islam menghapuskan kasta sosial. Bekas seorang hamba yang pernah hidup di Rom menjadi imam kepada para pembesar Arab di Madinah. Suhaib juga seorang dermawan yang sangat zuhud. Walaupun pernah menjadi kaya raya, beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim sehingga ada yang menegurnya kerana terlalu pemurah. Suhaib terus berbakti kepada umat sehingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Syawal tahun ke-38 Hijrah di kota Madinah. Beliau wafat pada usia 70 tahun dan disemadikan di perkuburan mulia Al-Baqi'. Demikianlah kisah seorang sahabat yang sangat mulia. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Diet Jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai.
2: 12 tengah malam hingga 4 pagi.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang suka mendengarkan kami di frekuensi

Lihat, jadi hari ini topik Kak Medha apa? Kak Medha nak bagi nasihat ya. Kita ni jangan suka berbohong. Kak Medha nak cakap lah satu perangai yang kita kadang-kadang nampak macam kecil. Tapi kalau dah jadi kebiasaan, boleh merosakkan hubungan dan hilangkan kepercayaan kita kepada orang lain ya. Jadi jangan suka berbohong. Ada orang dia bohong kerana apa? Kerana takut dimarahi. Ada orang yang bohong sebab nak selamatkan diri. Ada yang suka berbohong sebab nak nampak hebat, dan ada pula yang sampai tak sedar setiap hari dia bercakap perkara yang tak benar. Gitu kan. Bila ditanya dah buat kerja kan? Jawabnya sudah, padahal kerjanya tak siap lagi. Itu contoh. Bila ditanya awak dah ambil barang saya ke? Dia jawab tak ada. Itu contoh. Dan contohnya lagi bila kawan dia call, kau kat mana ni? Dia kata on the way. On the way dia, padahal dia baru bangun dari katil, tak mandi lagi. Itu dia, antara dia suka bercakap bohong. Baiklah, Kak Medha nak pesankan, kita ni janganlah kita normalisasikan dalam diri kita suka bercakap bohong. Walaupun kadang-kadang bohong itu kita nampak macam kecil, tapi jika kita suka amalkan lama-lama, ia akan menjadi apa? Akan menjadi satu perkara yang besar. Mungkin hari ni kita bohong benda-benda kecil, tapi bila kita dah terbiasa, kita akan mulalah nak bohong benda-benda yang lebih besar. Macam tu kan. Sampai apa? Sampai orang akan hilang kepercayaan pada kita.

Kak Medah ni seorang, kalau yang orang tu dah sekali dua suka berbohong, sampai bila-bila Kak Medah tak percayakan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita suka bercakap bohong, lama-lama orang dah tak percayakan kita. Yang paling susah adalah kepercayaan yang sudah rosak bukan mudah untuk dibina semula, ya. Macam tu. Ingat tu, kadang-kadang kita berbohong kononnya untuk menjaga hati orang, tapi sebenarnya menjaga hati bukan bermaksud kita perlu mereka-reka cerita. Dan dalam dunia ni tak ada istilah bohong sunat. Orang suka cakap apa bohong sunat, bohong sunat kan. Mana dia belajar pun kami dah tak tahulah. Apa kata kita jadi manusia yang jujur? Kalau kita rasa kita buat salah, kita jujur aja. Kami dah percaya orang yang jujur ini lebih disukai dan lebih dihormati dan lebih dipercayai. Sebab apa? Sebab dia bercakap jujur walaupun dia membuat kesalahan. Macam tu kan. Jadi nasihat Kak Medah, jangan kerana mau menutup satu kesalahan kita buka pintu 1000 pembohongan, ya. Lebih baik berlaku jujur dan perbaiki diri, itu yang lebih baik. Gitu. Baiklah, seperti biasalah Kak Medah nak cakap. Kak Medah bukannya nak mengata, Kak Medah nak nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi, ya. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan celoteh daripada Kak Bedah tu, Dombawal, membawakan topik berkaitan jangan suka berbohong. Ada pepatah yang mengatakan siakap senohong, lama ikan duri. Ha, bercakap bohong lama-lama mencuri. Ha, jadi jangan kita mulakan kehidupan kita, ataupun jangan kita mulakan kita mengajar anak-anak kita ni di permulaannya dengan orang kata sikap-sikap yang tidak baik. Contohnya sikap-sikap berbohong. Sikap-sikap yang baik ni, contohnya ada orang ni, dia ada yang suka kaki makan. Kaki makan ni maksudnya pergi ke mana saja pun dia akan mencari makan, tempat makan yang menarik. Ada juga yang kaki menonton wayang, ada juga kan. Kalau keluar saja filem-filem yang terbaru, pastinya dia lah orang yang pertama yang akan pergi menonton wayang. Tapi ada juga sebenarnya yang menjadi kaki masjid. Bila duduk di mana-mana saja, mungkin pergi bercuti dan sebagainya, tempat yang dia pilih pun berdekatan dekat masjid. Tak kira lah di dalam negara ataupun di luar negara, bila kita jadi seorang yang kaki masjid ni, bukanlah kita ni jadi orang yang terlampau baik, tapi boleh kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita dapat bersolat berjamaah. Jadi pilihlah nak jadi kaki apa, kaki bohong ke ataupun nak jadi kaki masjid, jadilah orang yang berguna. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-21 jam 2 pagi nanti. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu daripada Brothers, Warna-Warna Cinta. Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 21.

0: Ada
1: kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh. Tolong saya tu.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Yang abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam lain. Nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar. Saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal iyazu billah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan? Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk, ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah, juga ujian. Yang kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia, itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: semua.
1: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MMM.
2: Pujian bagi Allah.
3: Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
2: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Quran, Wakaf, Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang mendengar Salam FM. Salam FM, salam untuk semua. Anda bersama dengan saya, tidak lain tidak bukan Dr. Taha ataupun lebih dikenali secara mesra Dr. T. So apa Dr. T nak buat hari ni? Dr. T nak ajar sama-sama kita, iaitu bahasa Thai, bahasa Thailand. So bahasa Thailand ni dia taklah susah sangat sebab susunan perkataan dia dalam satu ayat hampir sama strukturnya dengan bahasa Malaysia. Cuma sebut tan dia tu yang payah. Okay, so hari ni Dr. T nak bagi yang senang-senang je. Boleh ke? Yang senang-senang je. So kepada yang sedang mendengar, yang nak belajar, keluarkan pensel dengan kertas. Tapi kalau sedang memandu, jangan kau nak keluarkan pensel pula. Kang tak jadi memandu, jadi benda lain ya. So keluarkan pensel dan kertas, tulis. Situasi dia macam ni. Kita dah sampai di sebuah masjid. Kemudian kita nak tanya, Zohor pukul berapa bang? Macam tu. Bang, Zohor pukul berapa bang? Macam mana nak tanya dalam bahasa Thailand? Kita sebut lemat zuhur. Lemat zuhur. Kalau zuhur sebut dalam bahasa Thailand, zuhur. Solat tu dia tak sebut solat, dia sebut lemat. Lemat ni daripada perkataan Farsi. Farsi sebut sebagai namaz. Jadi bila pindah bahasa Thailand, dia jadi lemat. So lemat zuhur, kimong. Kimong, pukul berapa? Ki tu berapa? Mong tu waktulah. Lemat zuhur ki mong. Cuba sebut nak dengar. Lemat zuhur ki mong. Bagus. Solat zuhur pukul berapa? Okey. Jangan lupa untuk jaga solat ketika anda sedang bermusafir di Thailand. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Hiburan berterusan Salam.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hashtag Penyiaran Jakim. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
4: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
3: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
4: Suara kita ialah suara mereka.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
6: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam untuk semua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 91 hingga 95.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka. Dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.

Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun dan kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka, mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya, Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Maka, jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Wala

0: Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran
2: Jam. Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab. Ihzimhum wa ansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali di pagi salam 4 hingga 8 pagi bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Kita bertemu di hari Isnin hari ini, tanggal 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 21 September 2026 Masihi. Bila dah sampai ke angka 20 tu, bermakna berapa hari saja lagi lah, kurang daripada 10 hari begitulah untuk kita berada dalam bulan September ini dan kemudian melangkah ke bulan yang baru. Cepat betul masa bulan tu. Itulah pasal memang pantas sangat sebenarnya masa tu berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara Arif Razi, rakan pendengar pun, rakan menyampai kami juga, yang bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan lagu pertama lagu saya nak berisi hari ini, Hijaz Syarjana, bergandingan bersama Safwan, Indahnya Hidup Ini. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah, saya Arif Razie akan menemani anda sepanjang rancangan Ejas Bagi Betul pada malam ini. Dan pada malam ini kita nak bawakan satu tajuk yang menarik. Dan tajuk ini juga tajuk yang amat-amat bersesuaian untuk kita bermuhasabah diri kita, iaitu berkaitan tentang iman, rasa atau ilmu. Dan topik ini akan kita bawakan perbincangannya bersama dengan saya di talian pada ketika ini, Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, Pengarah Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah. Setakat ni sihat walafiat lah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Tuan Haji, kita nak bawakan topik pada malam ini berkaitan tentang iman, rasa ataupun ilmu. Dan kita sebagai umat Islam ni, lebih-lebih lagi yang lahir dalam keadaan Islam, kita rasa bersyukur pada Allah kerana kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Tapi sejauh mana kita sebenarnya benar-benar memahami dan yakin terhadap apa yang kita anuti, agama yang kita anuti itu sendiri? Dalam episod pada kali ini kita nak bincang berkenaan tentang persoalan akidah. Adakah ia benar-benar kita fahami ataupun ia sekadar untuk diturunkan, turun-temurun daripada keluarga kita, daripada ibu bapa kita, daripada nenek moyang kita, dan adakah hanya sekadar keturunan semata-mata? Kepada anda yang ingin bertanyakan soalan berkenaan tentang topik kita pada malam ini, iman, rasa ataupun ilmu, kepada anda nak tanyakan soalan, boleh saja anda hantarkan soalannya menerusi talian WhatsApp kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan pada malam ini kita nak bertanyakan, InsyaAllah kita akan tanyakan soalannya kepada Tuan Haji pada malam ini. Baik, sebagai mukadimahnya, mungkin boleh Tuan Haji terangkan apa maksud sebenar akidah dalam konteks Islam. Silakan.
1: Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Ya, pertamanya kita lahirkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saat dan ketikanya ini Allah masih lagi memberi kita peluang untuk kita meneruskan lagi kehidupan sebaki-baki umur di atas muka Ya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cantik sangat apa yang dibincang pada malam ini tentang isu akidah kita. Apakah kita berakidah ini hanya turut-turutan ataupun kita berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berdasarkan kepada ilmu yang kita ada. Kita bimbang hari ini takut orang ikut dia. Ini bahaya sebab akidah ni bila kita sebut tentang akidah, kita telah menyentuh urat nadi kepada seluruh ajaran Islam. Dia bukan sekadar komponen ilmu tapi asas menentukan keseluruhan arah hidup kita sebagai seorang Islam ini. Maka kita memang sangat-sangat penting kita berpandukan kepada akidah yang sahih. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu apakah yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan akidah itu. Kalau kita lihat kataan akidah itu, dia datang daripada bahasa Arab sebenarnya, aqadah. Aim kafdol aqadah, yang bermaksud mengikat. Nah, tapi kalau dalam konteks Islam, dia bermaksud ikatan hati dan jiwa kita terhadap perkara-perkara asas dalam keimanan. Seperti mana yang kita tahu, rukun iman itu ada 6, yakni bagaimana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan kita kepada malaikat, kepercayaan kita kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Dia akidah ni bukan satu kepercayaan yang bersifat sangkaan-sangkaan ataupun warisan semata-mata, tapi hendaklah satu keyakinan yang betul-betul mantap. Keyakinan yang pasti dan mana dia tidak ada timbul langsung sedikit pun keraguan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun nabi-nabi yang lain. Begitu juga dengan malaikat, begitu juga dengan hari akhirat. Jadi maknanya bila sebut akidah ini ialah sesuatu keyakinan yang betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun-rukun iman yang lain. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, akidah sebenarnya dia adalah asas kepada seluruh agama. Kita lihat dalam Quran, misi utama para nabi diutuskan bukan dimulakan dengan soal solat atau hukum hakam, tapi kalau kita lihat ayat Quran ni kan dia ada ayat yang turun di Mekah dan ada ayat yang turun di Madinah. Kalau kita lihat, kebanyakan ayat-ayat yang turun di Mekah ni, kebanyakannya dia menjurus kepada soal akidah. Umpamanya dalam surah surah Al-A'raf disebut, ya qawmi budullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kamu selain padanya. Jadi ayat-ayat yang kebanyakan yang turun di Mekah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula diutuskan, memang fokusnya kepada akidah. Jadi maknanya sebelum syariat itu ditegakkan, maka kita perlu membina akidah. Kita perlu memantapkan akidah. Sebab kalau ibadah tanpa akidah adalah kosong. Dan kalau akhlak juga tanpa akidah adalah dia akan menjadi rapuh dia. Jadi bahkan kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama, segala amal-amal yang kita lakukan hari ini adalah bergantung kepada akidah. Maka jika sah akidah, maka sahlah amal. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita takut orang yang tersasar akidahnya, ataupun hari ini kita lihat banyak sangat kumpulan-kumpulan ajaran sesat, ajaran yang tak betul, akhirnya membawa orang kepada yang tak betul. Yang ini kita bimbang ni. Sebenarnya puak-puak ataupun geng-geng ajaran sesat ni, dia sebenarnya dia nak buat kita pergi mana? Patutnya kita dibimbing, diasuh, dididik untuk supaya menanamkan keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada akidah yang sahih. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian, akidah bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tapi juga bagaimana kita melihat dunia hari ini. Bagaimana kita nak menguruskan kehidupan kita. Sebab kita hari ini, kita tinggal di dunia ni hanya seketika, hanya sementara. Jadi bila seseorang tu yakin bahawa hidup ini merupakan satu ujian, dan akhirat itu pasti, dan Allah sentiasa memerhatikan, maka seluruh tindakan kita ni akan berubah. Kita yakin bahawa segala-galanya ini adalah kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk yang selalu orang baca sebelum tidur atau setiap malam kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata allazi khalaqal maut. Allah sebut mati dulu, sebab kita ni kita manusia ni daripada tak ada kepada ada. Maka allazi khalaqal maut, sungguhnya Allah menjadikan kematian itu dan al-hayat kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji siapakah di kalangan kamu ahsan amala, orang yang paling baik amalannya. Jadi kita tidak akan menipu walaupun kita tidak ditangkap, tetapi oleh kerana kita akidah kita mantap, dan kita tidak akan berputus asa walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Kita yakin bahawa sesuatu yang berlaku itu pasti ada hikmahnya, ada pengadilannya, dan ada ganjaran yang lebih besar daripada dunia. Dan inilah kekuatan akidah sebenarnya. Kekuatan akidah yang hidup, bukan sekadar rasa, tetapi panduan untuk membentuk seluruh tindakan kita, akhlak kita, cara kita berfikir, cara kita melakukan sesuatu, mesti berteraskan kepada akidah yang sahih. Jadi untuk awal ini, akidah ni sebenarnya adalah dasar keimanan kita yang sebenar. Sebab dia bukan warisan budaya, dia bukan warisan turun-temurun, dia bukan slogan keturunan, tapi merupakan sebuah ikatan yang kukuh antara hamba dengan Tuhannya. Maka persoalan iman ini bukan sekadar rasa, tetapi perlu disokong dengan ilmu, perlu disokong dengan kefahaman yang betul dan yakin dan mendalam. Maka di sinilah pentingnya kita membina akidah itu dengan ilmu. Dia tak boleh mengikut dia. Sebab tu kalau tak ada ilmu, macam mana macam mana kita nak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak memantapkan iman kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab orang tu tak ada ilmu. Macam orang solat lah kan, kalau orang solat, dia solat tak ada ilmu, dia mengikut. Ini bahaya. Contoh ni kan, kalau orang, contoh orang tanya, engkau kan kau solat ni, bila kau baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang tanya, waladdallin tu kau baca berapa rakan? Cuba tengok orang, jawapan orang berilmu dengan orang tak berilmu. Orang baca panjang, aku baca panjang lah. Nampak? Jadi, habis kalau orang baca pendek, aku baca pendek. Maksud dia selama ini dia solat tidak ingat ilmu. Tapi kalau orang berilmu jawab, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa rakan? Orang berilmu tuntas jawab, dia akan jawab 6 rakan. Nampak? Maksud dia, buat sesuatu itu dengan ilmu. Jadi sebabnya akidah ni benda penting. Sebab tu dia tak boleh main ikut-ikut. Kena belajar betul-betul ilmu tauhid, ya. Bagaimana nak kita yakin pada Allah, bagaimana kita nak menghubungkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hubungan sesama manusia. Jadi saya nak tegaskan kepada para pendengar betapa pentingnya kita memahami akidah yang mantap itu dengan ilmu. Kalau tak tahu, kena belajar. Itu dulu.
0: Jadi sebenarnya akidah tu ada macam akar lah kepada kehidupan kita. Akar yang tak subur ni akan menjadikan agama kita tu akan jadi compang-camping lah.
1: Betul.
0: Sepatutnya bila kita berada dalam orang kata agama Islam, kita ni dilahirkan sebagai Islam, kita kena tambah lagi jiwa kita dengan pemahaman agama Islam itu sendiri.
1: Betul.
0: Ustaz, kenapa akidah ini dianggap sebagai tunjang ataupun teras dalam kehidupan seorang Muslim?
1: Okey, cantik soalan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, mengapa akidah dikatakan tunjang? Seperti mana yang dia sebut tadi, kerana ia ibarat akar kepada pokok, asas kepada bangunan, ataupun nadi kepada jasad. Tanpa akidah, Islam akan jadi kosong. Jadi saya nak bawa analogi macam ni lah. Pokok ni kan, pokok dia ada akar. Dia ada akar, dia ada batang ni, pohon dia. Kemudian kalau pokok tu nak cantik, daun-daun dia, ranting-ranting ni. Jadi dalam beragama, akar pokok itu diumpamakan seperti akidah. Pohon dia itu syariat, ranting-ranting atau daun-daun yang nak cantik tu akhlak. Saya nak tanya, apa jadi kepada pokok kalau akar tak kuat? Agar apa jadi? Jadi pada pokok? Akar tu tak kuat, pokok akan
0: tumbang.
1: Jadi artinya, kalau seseorang itu pegangan akidah dia tak kuat, tak tunjang dia tak kuat, maka pegang agama dia akan goyang. Dia akan mudah terikut dengan kumpulan-kumpulan tak betul. Dia akan mudah terikut dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Sebab itulah, sebab apa? Akidah itu dia tak mantap. Sebabnya akidah ini dijadikan sebagai tunjang dan teras dalam kehidupan kita seseorang Islam. Jadi saya nak menyambung lagi huraian ini. Okey ya. Akidah menetapkan identiti dan jati diri kita sebagai seorang Islam. Sebab itu kita hari ini, kita orang Islam ni, kita bukan diukur semata-mata dengan nama Arif ke, Azali ke, Abdullah ke, tak. Kita bukan diukur dengan nama. Itu bukan juga diukur dari segi pakaian kita atau budaya tempat kita. Tetapi apa yang benar-benar membezakan kita ialah keyakinan dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ajarannya. Kadang-kadang ada orang yang bila ni masuk dalam kumpulan ajaran tak betul sesat ni, itu macam-macam timbul pelbagai pandangan pendapat tu. Contohnya kan, ada mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Ini akidah rosan. Nabi Muhammad itu Allah dan dia boleh cakap Nabi Muhammad lam yalid wa lam yulad. Nabi Muhammad tak beranak dan tidak beranakan. Mana dia ambil ni? Mana dia ambil? Kalau kita rujuk kepada dalam surah Al-Ahzab, qul huwallahu ahad, wallahu samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi sebab Maka sebab itu akidah inilah yang akan menetapkan bagaimana identiti kita, jati diri kita sebagai seorang Islam. Tanpa akidah yang sahih, akidah yang tidak sahih, yang tidak benar ni, identiti kita ni boleh mudah terpesong. Kita akan mudah terikut dengan pemikiran-pemikiran yang liberal, yang proler dan ideologi yang menyesatkan kita. Tanpa akidah yang kukuh, orang itu akan tetap teguh walaupun tetapi kalau akidah kukuh, kalau akidah kita kukuh, insya-Allah kita akan tetap teguh walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mencabar iman kita. Sebagai contoh, apabila orang berfikir, dia akidah dia tak mantap, pemikiran dia terlalu sangat liberal ke pluralisme ni, saya nak buat contoh, apabila orang menguraikan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, ini bahaya. Kalau orang ikut pemikiran yang tak betul ni, dia kata tak ada paksaan dalam agama. Siapa-siapa nak keluar dari Islam, keluar je lah, sebab dalam Quran kata la ikraha fiddin. Nampak dia cuba pesongkan. Jadi kalau kita betul, oh betul juga ya, bila Allah sebut dalam Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, sebenarnya ayat itu bukan ditujukan kepada kita orang Islam. Sebab nuzul ayat tu dia kata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, untuk nak beritahu bahawa kita tak Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tapi bila kita sudah Islam, maka kita patut ikut apa yang telah diajarkan oleh agama. Itu yang kita takut tersasar tu. Macam dulu ni ada satu pandangan lah. Dia kata apa? Tanya Afsal, kau tahu? Dia kata kenapa tak pakai tudung? Dia perempuan kan? Dia jawab apa? Dalam Quran tak ada pun suruh orang perempuan pakai tudung. Dia kata apa? Tak ada. Dia nak ada ayat naklah seorang perempuan tu pakai tudung. Dia nak perkataan tudung tu. Memanglah tak ada. Dia nak pakai tudung bawal ke tudung ke ikan kembung, memang tak ada. Dalam Quran katakan naklah orang perempuan itu menutup aurat. Itu kata bila akidah tak kuat, dia cuba mesongkan benda-benda yang ada dalam kuat itu, dipesongkan supaya mengikut logik akal dia. Ini tak betul ni. Okey, itu satu. Kemudian akidah ini katakan tunjang dalam kehidupan kita, sebab dia akan membentuk nilai pemikiran dan tindakan. Maka sebab itulah segala keputusan hidup kita ni, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, dia akan berpunca daripada akidah yang mantap. Oleh sebab itu, kalau kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha Melihat, maka sebagai seorang Islam, kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan. Sebab apa? Kita yakin bahawa ada yang melihat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar Allah melihat, apa-apa yang kita lakukan hari ini akan ditulis, akan dicatat oleh malaikat. Bukan saja besok, malaikat tidak pernah cuti, malaikat tidak pernah MC, malaikat tidak pernah minta apa dengan minta cuti ni Allah. Ini rehat juga tak? Mereka, sebab itu mereka sentiasa bertugas menulis, mencatat apa yang kita lakukan. Yang rasa manusia tercabar sikit besok, apabila kita berada di padang mahsyar, bila kita berada di padang mahsyar, apa berlaku? Apa yang kita buat atas dunia ini, Allah akan tayangkan balik. Jadi bila orang yang akidah dia tak mantap, maka dia melakukan perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan agama, besok bila ditayangkan besok di hari akhirat, Allah tayang kembali engkau atas dunia, engkau buat apa? Ni tengok ni, engkau buat ni. Jadi kita tahu besok di akhirat mulut-mulut kita tak boleh bercakap. Yang akan bercakap ialah tangan bercakap, kaki jadi saksi. Betul. Allah jelas, Allah sebut dalam surah yang selalu kita baca, dalam surah Yasin, a'udzubillahi samiu'alim minasyaitanir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, hari-hari bila hari akhirat, nakhtim, Allah kata ya, maksudnya Allah akan tutup afwahim, mulut-mulut kita ni akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap, tangan akan bercakap. Jadi kaki akan jadi saksi. Jadi manusia ni tak boleh buat apa dah. Besok di akhirat ah, ni kau antara dulu kau buat macam ni. Akidah kau macam ni. Jadi rosak. Maka sebab itu saya nak sebut balik, kenapa akidah dianggap sebagai tunjang atau sah dalam kehidupan? Sebab dia akan boleh membentuk nilai dan pemikiran serta tindakan. Sebab apa tadi? Kita yakin Allah tu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah segala-galanya dalam pengertian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat Allah itu bukan Allah bukan zalim. Allah bukan zalim. Dan patut Allah turunkan peraturan, semua ada peraturan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dah yakin bahawa akidah itu sebagai tunjang dalam kehidupan, insya-Allah kita yakin akan adanya syurga, ada neraka. Dan kita akan jagalah amalan kita, sebab kita tak nak nanti perbuatan-perbuatan kita itu akan menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka. Jadi sebab itu penting sangat, ya, para pendengar yang dirahmati Allah, tolong mantapkan betul-betul akidah kita ini berdasarkan kepada ilmu. Maknanya akidah ni bukan hanya teori dalam buku, tetapi asas kepada tindak tanduk kita dan keputusan harian kita. Kita fikir, aku nak buat ni bertanggah dengan agama ke tidak? Sebab tu kita kena fikir, nak buat ni halal ke haram? Bertanggah ke tidak dengan agama? Kalau bercanggah, sebab tu tadi kalau akidah akan memandu kita, oh ini tak boleh, ini bertentangan dengan agama. Ini kadang-kadang setengah orang dia pakai logik akalnya. Contoh kan, tanya dia, ada orang ni dia nak sembahyang jamak masa. Jamak kasar. Dia kata, kenapa? Kau tahu tak, dia kata, kita hidup atas dunia ni sementara, dan kita ni sebenarnya musafir. Kita dalam perjalanan menuju hari akhirat. Bila orang musafir, maka kita dibenarkan untuk buat solat jamak dan kasar. Cuba tengok, kalau kita tak betul-betul tak mantap, oh ya betul ya, kita ni musafir atas dunia dalam perjalanan, maka itu sembahyang sehari tiga kali tu. Zuhur, asar, dia jamak dan kasar, maghrib isyak kan. Sebab saya kata tadi, kita kena buat akidah itu naklah berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutannya. Okey, satu lagi, akidah memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Jadi kalau akidah kita mantap, akidah kita benar, akan menjadikan kita orang yang kuat. Sama ada kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji dengan musibah, kita tidak akan cepat rebah, kerana kita yakin bahawa itu adalah qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pula diuji dengan kejayaan, kehebatan, kita tak akan mudah, kita tak akan rasa takabur. Kau tengok aku kan gini-gini kan, ini orang dah lupa ni. Sebenarnya kejayaan kita itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Jadi sebab itu orang tadi, kalau akidah dia mantap, bila diuji, diberi satu kehebatan, kejayaan, dia tak akan takabur. Sebab kita tahu semua itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara contoh yang terbaik ialah para sahabat-sahabat Nabi, macam mana mereka diuji dengan pelbagai ujian. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, ini antara sahabat-sahabat besar lah. Dan sahabat-sahabat ni bukan sahaja kuat perjuangan di segi fizikal, tetapi kerana mereka memiliki akidah yang mantap, akidah yang jitu, akidah yang padu, tapi akidah itu berdasarkan kepada ilmu yang ada, bukan sekadar ikut-ikutan. Inilah sebenarnya rahsia kekuatan umat Islam di zaman awal dulu. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman yang ada di dalam. Sebab tu kita tengok tentera Islam 313, macam mana boleh mengalahkan tentera kafir, tentera musyrik ini 1,000 orang. 313 boleh lawan 1,000, menang 313. Sebab apa? Kekuatan akidah, kekuatan iman yang ada dalam jiwa seseorang. Jadi apa yang saya nak sebut dalam soalan yang kedua tadi, kalau tubuh kita manusia ini hidup dengan jantung, maka hati kita seorang Islam ini hidup dengan akidah. Inilah tunjang utama yang akan menentukan sama ada kita hari ini benar-benar hidup sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hamba Allah. Kita kena ingat, kita ini hamba kepada Allah. Kita bukan hamba kepada kamera, kita bukan hamba kepada handphone, kita bukan hamba kepada dunia-dunia ini. Kita hamba kepada Allah. Bila kita mengatakan kita hamba kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan, maka patut kita laksanakan tanpa ada dakwa-dakwi. Kita ikutnya, sebab ini memang datangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun atau sekadar kita mengikut agama secara luaran saja, itu tak boleh. Maka jangan kita biarkan akidah yang ada pada kita ni rapuh, kerana jika tunjang ini patah, bukan seluruh bina Islam dalam diri akan runtuh. Maka sebab itulah tolong jaga betul-betul akidah bagi mantap, sebab dia tunjang dalam kehidupan. Kalau akidah tak mantap, maka amalan-amalan juga akan rapuh. Itu dia.
0: Jadi akidah ni kena dijaga, disemai setiap hari. Sebab banyak anasi-anasi yang datang daripada luar tu yang sentiasa nak mengganggu-gugat akidah kita. Contohnya seperti liberal juga ajaran sesat.
1: Banyak liberal perlu ajaran sesat. Banyak hari ni kalau kita tak kawal betul-betul, akidah tak mantap, itu juga tergigit ikut. Itu yang betul. Kita kena betul-betul akidah tu. Tolong mantapkan, InsyaAllah selamat.
0: InsyaAllah selamat. Baik, kita sebenarnya panjang lebar juga apa yang telah pun Tuan Haji nyatakan untuk segmen pada kali ini di bahagian yang pertama untuk Ejaz bagi betul pada malam ini. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan kembali bersama-sama dengan Al-Fadil Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah Darul Quran Jakim. Kita nak bawakan perkongsian yang lebih lagi berkenaan tentang iman, rasa atau ilmu. Tentunya di Salam FM, Menjana Minda.
2: Sedekah itu berperanan membentuk jati diri pemberi, iaitu membentuk diri seseorang menjadi seorang yang dermawan, seorang yang mempunyai sifat belah ihsan kepada golongan yang kurang nasib baik, seorang yang sentiasa ada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan, dan mewujudkan manusia yang dapat menghindarkan diri daripada rasa kedekut, bakhil dan cintakan dunia. Seterusnya, sedekah juga dapat membentuk si penerima itu sendiri, iaitu orang menerima sedekah itu dapat membentuk dalam dirinya rasa kasih sayang kepada orang yang memberi, dan menguatkan azam untuk berdikari dalam kehidupan

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Alhamdulillah, masih lagi kita dipertemukan pada kali ini untuk rancangan Ejaz Bagi Betul bersama dengan saya Arif Razi, membawakan topik berkaitan iman, rasa ataupun ilmu. Dan di talian pada ketika ini masih lagi setia bersama-sama dengan kita iaitu Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim. Baik Tuan Haji, berkaitan tentang topik kita pada malam ini, kita dapat lihat, yalah, kalau kita berada di luar ni, kita dapat lihat semuanya wajahnya sama. Maksudnya daripada luarannya nampak sama, tapi bila kita menggali lebih banyak lagi tentang orang-orang yang berada di luar sana, umat Islam yang berada di luar sana, adakah ada perbezaan antara seseorang yang beragama atas dasar ilmu dan seseorang yang cuma ikut-ikutan saja?
2: Okey, ini sangat cantik ya, persoalan yang penting yang menentukan kualiti iman seseorang, antaranya orang yang beragama kerana ilmu dan orang yang sekadar ikut-ikutan. Perbezaannya bagaikan macam langit dan bumi lah. Okey, sebelum pergi lebih jauh lagi, kita nak tengok hari ini apakah orang kita sebagai orang Islam, kita benar-benar memahami Islam itu sendiri. Ini isu ni. Gini, satu, orang Islam tak faham Islam. Satu. Yang kedua, orang Islam tak nak beramal dengan Islam. Ini pun jadi persoalan. Kenapa kita mengaku bahawa nama kita sebagai orang Islam, tapi kita tak cuba nak memahami Islam yang sebenar, akidah yang sahih? Kemudian kenapa pula kita dah tahu kita orang Islam, kenapa nak beramal dengan anutan yang lain? Ini persoalan. Jadi berdasarkan pada yang DJ Arif tanya tadi tentang apakah perbezaan antara orang yang beragama atas

memahami maksud syahadah itu. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ tengok-tengok ya, dia kata mengucap dua kalimah syahadah. Kita kena faham tu, dua kalimah. Kalimah apa? Kalimah syahadah. Jadi syahadah itu yang pertama, pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengakuan kita terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bila kita betul-betul memahami syahadah ini dan kita tahu bukti kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa dicabar, Allah itu Maha Esa. Allah Maha Mengetahui segala-galanya lah. Allah Maha Esa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan kita mengenali ciri-ciri risalah kenabian kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga yakin tentang kehidupan kita akhirat dengan dalil. Sebab kita hidup atas dunia ini hanya sementara, dan kehidupan kita yang kekal adalah pada hari akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat khair, baik dan kekal. Tapi kenapa kita tergila-gila pada dunia sementara? Tak, kita tak fokuskan kehidupan kita di akhirat yang kekal. Bukan saya kata tak boleh ambil dunia, kita mengambil dunia itu untuk akhirat. Bukan kita gunakan dunia semata-mata untuk dunia. Jadi sebaliknya, orang yang ikut-ikutan ni, dia hanya percaya kerana itulah yang diajar oleh orang terdahulu. Ya? Tapi bila diuji, ditanya oleh golongan-golongan yang mempersoalkan Islam, atau bila berhadapan dengan godaan pemikiran-pemikiran yang asing, orang dah mula goyang. Sebab ia tidak ada hujah untuk mempertahankan imannya. Cerita tadi, bila melakukan sesuatu tanpa ilmu, bila orang tanya, dia dah tak dapat nak mempertahankan, sebab dia buat itu bukan dengan ilmu. Tapi kalau orang buat dengan ilmu, apa juga cabaran datang, tanya datang, insyaAllah dia mampu mempertahankannya sebab dia melakukan dengan ilmu. Satu. Kemudian, amalan lahir daripada kesedaran, bukan kebiasaan. Dijarah ya, kalau orang yang beragama dengan ilmu, setiap amalan yang dilakukannya dengan penuh makna. Sebab itu solat itu bukan sekadar gerakan. Sebab dikatakan ya ayyuhallazina amanu aqimussalah, wahai orang beriman dirikan solat. Dia ada beza di antara orang yang aqimussalah, orang yang mendirikan solat, dengan orang yang hanya melakukan perbuatan solat. Jadi kalau orang yang menurut Al-Quran ya ayyuhallazina amanu aqimussalah, wahai orang beriman dirikan solat, dia sebab tu dia ada ciri-ciri mendirikan solat. Dia solat itu dengan ilmu. Aqimussalah. Dia ada beza dengan orang yang hanya dia melakukan perbuatan solat. Itu yang solat hanyut, lepas solat tak tahu apa tu. Kan? Sebab dia tidak solat dengan ilmu. Dia tidak solat, dia hanya melakukan perbuatan solat. Jadi sebab itu orang solat ini kalau dia bukan dia hanya melakukan perbuatan solat, sebenarnya kita solat ini dengan bentuk penuh kehambaan. Sebab kita Abdullah, kita nak menghadapkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau orang sembahyang bila orang Allahu Akbar, tapi hati merayau, mata melilau. Jadi bagaimana ketumpuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu para pendengar, afdal kita lepas solat dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita afdal istighfar dulu. Kita mohon keampunan kepada Allah. Ya Allah, waktu aku sedang berhadapan dengan kau, mata menilau, hati merayau. Kalaulah contohnya saya bercakap dengan Arif, tiba-tiba mata saya tengok tempat lain, Arif cakap, Ustaz cakap siapa ni? Kan? Nampak? Sedangkan saya bercakap dengan Arif. Tapi tak tumpu, mata menilau, hati merayau. Tengok. Kita dengan manusia pun, manusia dah kata, kau cakap dengan aku, kau pun tak pun mata dah melilau, tempat lain kan. Apatah lagi kita bila kita berhadapan dengan Allah, maksudnya kita tengah solat. Kalau orang solat dengan ilmu, insyaAllah dia akan berikan kemampuan. Jadi kalau orang yang hanya buat ikut-ikutan sebab tadi, dia akan solat sebab kenapa kau solat ni? Dah orang solat pun solat lah. Itu sebab dia solat dengan ilmu. Nah, macam sama juga kan, dia puasa sebab dah hadat masyarakat puasa, dia puasa. Sebab tu saya nak sebut tentang

0: apa nama ni, kalau solat dengan puasa kan, cuba tu tengok ni orang kong kita lah, anak-anak kecil memang dah latih puasa. Kadang baru umur 6 tahun, 7 tahun dan dia suruh betul-betul so. Budak tu dah tak tahan, dah dalam mik dan nak buka lah. Kau jangan buka. Kalau kau buka dengan kau tak boleh nak raya. Ha. Jadi budak pun takut lah. Sebab tu dia puasa kan untuk raya. Jadi isu dia, kenapa tidak dididik waktu anak kecil itu solat? Sedangkan Nabi suruh, Nabi kata anak 7 tahun hendaklah dididik dengan solat. Kalau solat dia bila umur 10 tahun tak solat, hendaklah dipukul di rotan kan. Tapi orang kita bila anak umur 7 tahun tak solat, dia tak kisah. 8 tahun tak kisah tak solat, sebabnya orang dah besar pun tak solat, tapi cuma puasa. Itu sedikit kesilapan lah. Kalau boleh lepas ni anak-anak kita itu di antara puasa, sebab Nabi sebut umur 7 tahun ajar solat kan. Jadi kalau boleh kita beri tempuan, apalah puasa-puasa juga, tapi tolong beri tempuan kepada solat itu. Okey, kemudian iman yang kuat ini, bukan ikut-ikutan ini, berdasarkan ilmu ni, dia akan kita akan kuat untuk menghadapi cabaran zaman. Sebab apa, Arif, kita hidup kami di zaman yang penuh mencabar. Seperti tadi disebutkan, fahaman liberalnya, fahaman pluralnya, fahaman tidak beragamanya, dan semua ini sedang menguji asas iman kita. Hanya orang-orang yang memahami agama atas dasar ilmu akan tetap kukuh berdiri dan mantap hubungan dengan Allah Subhanahu Wataala. Dan kita tidak akan mudah tertipu dengan slogan. Kita tidak mudah terpesona dengan emosi, kerana kita kenal kebenaran itu berdasarkan dalil, bukan hanya sentimen semata-mata. Sebab itu saya sebut tadi, kita insya Allah, apa juga cabaran, apa juga halangan yang datang, insya Allah kita mampu menghadapinya sebab kita buat dengan ilmu. Kalau kita ikut dia, orang hanya kita tanyalah. Kalau kita ada ilmu, insya Allah apa juga badai ke apa taufan pun datang, kita tetap teguh iman kita yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, Tuan Haji, kita nak bawakan soalan yang kita dapati menerusi talian WhatsApp kita. Satu soalan daripada Encik Haikal Othman daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Apakah peranan ibu bapa, guru dan institusi agama dalam memastikan umat Islam tidak sekadar mengikut tanpa memahami? Itu soalannya.
0: Terima kasih Encik Haikal. Soalan ini sangat menarik sebab ia menyentuh tanggungjawab bersama. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, di mana yang telah berkali-kali saya menyebut dan DJ Arif menyebut, akidah bukan sekadar ilmu akademik, tetapi adalah warisan keyakinan yang perlu dipelihara secara kolektif. Maka ada tiga pihak utama yang sangat-sangat berperanan dalam bentuk akidah seseorang. Yang pertama sekali ialah tak lain tak bukan ibu dan ayah kita atau ibu bapa. Sebab apa, asas pendidikan akidah ini bermula di rumah. Ibu dan ayah bukan hanya sekadar beri anak-anak makanan dan pakaian. Ibu dan ayah perlu menanamkan nilai-nilai tauhid sejak anak-anak itu masih kecil lagi, dengan kita mengisahkan para cerita para anbiya, para nabi. Kita mengisahkan kepada anak-anak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Berkuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, perlu ditanamkan waktu anak-anak masa kecil. Dan yang penting selain pada akidah ialah ibu-ibu dan ayah-ayah, marilah kita ajarlah anak-anak kita mengapa kita solat. Bukan sekadar mengajar bagaimana kita solat, tapi kenapa kita solat. Dia ada beza. Kenapa kita solat bukan yang bagaimana kita solat. Bagaimana kita solat ni, macam mana cara rukuk, cara sujud, tapi soal mengapa kita mendirikan solat lima waktu sehari semalam. Dan soalan-soalan besar tentang kehidupan. Kenapa Allah jadikan kehidupan untuk apa? Allah jadikan kematian untuk apa? Kemudian syurga tu untuk siapa? Neraka untuk siapa? Sebab itu isu-isu ini perlu dijawab dengan bijaksana di rumah terlebih dahulu. Supaya anak-anak sejak kecil lagi sudah diberikan pendedahan tentang akidah yang sahih, akidah yang benar. Bagaimana dia nak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak, bagaimana satu hari nanti kita akan dimasukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Kita akan juga bagaimana amalan-amalan yang kalau kita lakukan memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan ayah perlu menceritakan bagaimana dahsyat api neraka. Contohnya kalau berlaku kebakaran atas dunia ni, berlaku kebakaran, itu baru 1/70 daripada kedahsyatan api neraka. Bila anak-anak dididik, diasuh, diajar bagaimana kedahsyatan neraka dan kehebatan syurga, itu sudah merindui bagaimana untuk masuk syurga. Itu sebab itu dia perlu beramal yang wajib dibuat, yang sunnah dikukuhkan. Hari ini kita bunuh ni, kita banyak tak kita mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahualam.
1: Allahu a'lam. Jadi kita kena sedar bahawa kita ni adalah hamba Allah. Jadi kita kena mantapkan seperti yang telah pun Tuan Haji telah nyatakan, akidah, syariah dan juga akhlak kita.
0: Akhlak, ya.
1: Baik. Ya, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, atas kesudian nak berkongsi ilmu kepada kita semua berkenaan tentang iman, rasa atau ilmu untuk ejas bagi itu pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran yang lain, insyaAllah Tuan Haji.
0: InsyaAllah jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Waktu yang kedua, tugas 6B DC. Hari ini kita bertemu di tanggal 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 21 September 2026 Masihi. Hari Isnin, Alhamdulillah, 5.4 minit pagi. Dan semalam sebenarnya mungkin ada yang hadir lebih seminggu jugalah di Festival Turaz Malaysia, Festival Turaz Islami Malaysia yang dianjurkan di Masjid Putrajaya. Ia diadakan pada 13 hingga 20 September 2026, telah melabuhkan tirainya semalam. Jadi semalam juga telah berlangsung majlis penutup Muzakarah Ulama Turaz Kebangsaan 2026. Dan Alhamdulillah, kita yang mungkin hadir menyaksikan dan juga menonton dengan lebih dekat, mendapatkan ilmu-ilmu dan tentunya setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan guru, para ulama, para masyayikh, mufti, ahli akademik, pengkaji dan juga pelajar-pelajar yang mungkin meluangkan masa bermuzakarah, bertukar pandangan. Yang lebih penting adalah memikirkan masa depan ilmu turas dan institusi pondok. Ada mungkin pelbagai pandangan yang diberikan dan Alhamdulillah, usaha yang sedang dilaksanakan ini dan inisiatif ini amat baik, dan kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha ini, memelihara para ulama, tuan guru kita, insyaAllah mengurniakan kekuatan kepada generasi pelapis. Yang paling penting, menjadikan ilmu yang kita warisi ini sebagai satu ilmu yang hidup untuk membentuk akal, menyucikan jiwa, insyaAllah, serta memperindahkan akhlak dan memberi manfaat kepada umat dan juga seluruh manusia. Jom sama-sama kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Akhiruz Zaman daripada Aurora. Salam FM, salam untuk semua.

0: aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 96 hingga 99.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-Rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Falau

Dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Ketika mereka beriman, kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Walau

0: Dan bukanlah tanggungjawab wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki nescaya, berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Boleh dengarkan kami di Lembah Kelang 91.1 dan juga dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi, beberapa hari sebelum ini, di mana MyCard generasi baru telah pun diperkenalkan dan telah pun mencatat satu lagi detik bermakna dalam evolusi MyCard apabila pengeluaran MyCard generasi baharu bermula di seluruh negara pada minggu lepas. Jadi ada wajah-wajah yang teruja, ada senyuman yang terukir dan rasa bangga apabila antara yang terawal memiliki MyCard dengan struktur generasi baharu. Saya baru jugalah buat MyCard saya sebenarnya hilang kan. Saya rasa tak sampai sebulan lagi. Jadi waktu nak buat tu baru lagi sebenarnya pegawai JPM mengatakan bahawa MyCard generasi baharu ni belum lagi untuk dikeluarkan. Tapi katanya mungkin dalam masa yang terdekat. Tapi sebab kita dah tak ada MyCard kan, kenalah buat. Tapi tak apa, insyaAllah ada masa, ada peluang, saya pun akan bertukar ke MyCard generasi baharu. Jadi menariknya, MyCard generasi baharu ni hadir dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri keselamatan sebelum ini. Penambahbaikan ini selaras dengan perkembangan teknologi semasa yang memperkukuhkan aspek keselamatan dan perlindungan identiti rakyat Malaysia. InsyaAllah. Yang berkelabangan, boleh pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara ataupun pergi ke UTC. Itu boleh mudah dan juga senang untuk kita lakukan semua urusan di sana, insyaAllah. Jom bersama kita dengarkan dari Sandy Sandoro Salawat. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut, menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, alhamdulillah untuk maklumat dan juga panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5:56 pagi. InsyaAllah sama-sama kita nantikan solat fardu subuh dan kita solat di awal waktu. InsyaAllah ada yang mungkin ke surau, ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga dipermudahkan urusan perjalanan pergi dan balik itu insyaAllah ya. Dan moga setiap langkah-langkah itu dipenuhi dengan keberkatan dan juga pahala yang terus melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam FM seiring menjana minda.
3: Allahumma salli ala
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Di waktu yang ketiga tugasan ambil edisi hari ini, 6.9 minit pagi, kita bertemu di hari yang indah. Oh, pagi ni sejuk pula rasanya. Waktu saya datang ke Konti tadi kan, rasa macam memang sejuk betul lah. Jalan pun berkabur. Satu yang sembang dengan Pak Mat UTEM ni kan, ingatkan berkabur supanya jerbu. Tapi betul lah, pagi ni memang sejuknya lain sikit lah daripada biasa. Selalunya kan kita rasa macam panas dan juga sebagainya. Kalau saya menunggang motosikal untuk sampai ke Angkasa Puri ni, kalau tak pakai sweater ataupun baju sejuk pun tak apa saya rasa. Tapi pagi ni tak boleh. Rasa macam mencengkam hingga ke urat-urat. Betul lah sejuknya pagi ni. Rasa kat Konti ni pun saya difahamkan kat luar pun tak hujan. Cuma tadi saya sampai adalah gerimis dini hari begitu. Gerimis subuh lah kan, di pertengahan malam. Sampai 3 lebih sebelum pukul 4 tadi kan. Jadi Alhamdulillah, kita doakan moga hari ini jadi hari yang indah untuk kita juga. 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 21 September 2026 Masihi. Hari Isnin. Mungkin hari ini rasa macam mata dah buka, rasa nak pejam-pejam balik. Begitulah kita kadang-kadang kan. Saya pun tadi waktu menunggu rancangan Ejas tadi pun begitu jugalah kan. Rasa macam mata ni nak terpejam-pejam kan. Tapi kadang-kadang betulah kita dah tidur awal dan juga sebagainya kan. Tapi kita kadang-kadang nak akur pula dengan keenakan kita untuk memejamkan mata tu kan. Sebab kita rasa macam gelap kembali ni. Sebab tu bila dah bangun tidur, tip saya, buka lampu terus. Betul. Dah bangun tidur, bangun terus daripada katil ke kan, daripada tempat tidur kita ke, buka lampu terus. InsyaAllah kan. Sekarang ni semua dah pakai remote control, ada lampu yang dekat kipas dan juga sebagainya kan. Buka lampu terus. Jadi bila terang tu membuatkan sebenarnya kita terkena cahaya tu segar jugalah pagi ni. Okey, boleh amalkan tips tu. Siapa dapat daripada orang sebenarnya kan. Okey, kita nak bangun pagi-pagi ni biasalah. Jadi itulah mungkin cara-caranya untuk saya kekal bertenaga ataupun ceria di pagi hari ni. Begitulah kan. Jadi begitu juga untuk saudara, hari ini hari Isnin, ada yang mungkin satu kesedihan jugalah untuk saya kan, untuk kami keluarga Salam FM ni. Bila sebut hari Isnin ni, nanti kita akan kongsikan sebentar lagi. Bukan apa, adalah kita kehilangan seseorang rakan, seorang penerbit kami. Sebentar lagi kita akan bawakan kepada saudara, insyaAllah. Saya nak cerita hari Sabtu itu, terlupa pula. Okey, hari ini insyaAllah kita cerita. Kita dengarkan daripada Taif Yusof, Tanpa Harap. Salam FM, salam untuk semua.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

Hai, kembali bersama Ismi Amri, 6.23 minit pagi. Sebentar lagi insyaAllah mereka akan kongsikan selepas Nidaul Islam untuk sama-sama kita dengarkan 6.30 minit pagi nanti tentang topik pagi seperti biasa Isnin hingga Jumaat untuk sama-sama kita kongsikan dan dapatkan juga pandangan daripada pendengar-pendengar yang dikasihi Allah SWT insyaAllah. Jom kita nak bawakan juga untuk kita kongsikan tajuk-tajuk utama di laman portal Berita RTM. Yang pertama, amaran ribut peti hujan lebat di 6 negeri sehingga 6 pagi. Begitu juga tempiasnya di Lembah Kelang. Tadi saya bertanya kepada rakan saya tadi, waktu sampai renyai-renyai lagi katanya. Maknanya memang hujan jugalah. Tapi saya rasa tengah malam tadi memang lebat. Sebab tadi jalan agak basah juga. Dan kita kongsikan juga, rakyat perlu perbaharui ikrar bersama kekalkan perpaduan. Kongsi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri juga ucap takziah pemergian bekas ADUN Bongawan. Pertemuan, kita kongsikan juga program mikro ke kecil bantu usahawan kembangkan perniagaan secara berperingkat. PMK Pulau Pinang catat sambutan lebih 4,000 pengunjung. PMK singkatan untuk program Madani Kita yang baru-baru ini berlangsung di komuniti Batu Maung at Bayan Baru di Sekolah Kebangsaan Sungai Ara, Bayan Lepas. Inkubator usahawan Food Bank Madani berkukuh ekosistem pelajar LTA iaitu Langkawi Tourism Academy atau College Community Langkawi. Dan kita kongsikan juga mudra 140 juta pembiayaan disalur kepada hampir 6,000 usahawan India. Yang terakhir, Kerajaan Perkasa Institusi Pondok Pengajian Turat secara berperingkat. Alhamdulillah ya. Seperti dikongsikan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jom kita dengarkan dari Ustaz Amal Al-Kawthar. Salam FM, salam untuk semua.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke NPA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Dan jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun. Carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia. Akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, sekarang ni 6.33 minit pagi. Saya mengira waktu je, waktu yang ketiga ni. Kita kira waktu setiap saat yang telah pun berjalan meninggalkan kita. Begitulah untuk kita sama-sama hargai masa juga. Okey, pagi ni untuk sama-sama kita kongsikan juga topik pagi, perlukah kita sentiasa ikut apa yang orang lain buat? Kadang-kadang kita nak buat sesuatu tu bukan sebab kita betul-betul nak, betul tak? Tapi sebab kadang-kadang kita tengok orang lain buat, apa yang orang lain pakai dan juga sebagainya kan. Orang beli itu, kita rasa nak beli kan. Orang yang pergi bercuti, kita pun rasa macam nak bercuti jugalah kan, kena pergi ni, tak boleh kan. Jiran kita dah bawa beg-beg besar terus pergi terbang 2 minggu, kita duduk rumah aje. Tak boleh, kena balas dendam juga. Kita kena pergi 3 minggu ataupun sebulan, setahun terus. Oh, contoh kan, ataupun orang dah capai sesuatu dalam hidup, kita mulalah kita tertanya-tanya dalam diri ni, bila pula kita ni nasib orang je dan juga sebagainya kan. Lebih-lebih lagi bila kita lihat media sosial lah kan, setiap hari tunjuk kehidupan orang lain, dan juga ada yang pengikutnya berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, walaupun bukan seorang influencer. Ada sebenarnya kan. Jadi persoalan yang kita nak kongsikan, perlukah kita sentiasa ikut apa yang orang lain lakukan ataupun apa yang orang lain buat? Ini kita panggil sebagai FOMO lah, fear of missing out sebenarnya kan. Atau sebenarnya kita kena belajar untuk cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan untuk kita, sambil terus berusaha memperbaiki diri. Boleh jemput-jemput untuk sama-sama komen di media sosial kami juga, di Facebook dan juga Instagram, di threads kami juga, dan juga boleh kongsikan di WhatsApp konti kami 011-1317-2911. Jangan lupa juga untuk kongsikan menerusi talian konti kami 03-2288-7111. Mestika, apa khabar, apa cerita? Salam FM, salam untuk semua.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Glosari Islam.
1: Muslim. Istilah Muslim adalah merupakan istilah transaksi dalam jual beli, merupakan salah satu rukun transaksi ketika mana pembeli dan penjual berinteraksi dalam menentukan barangan yang diperlukan.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Ismi Amri waktu ini dan kita nak kongsikan juga sekarang ni ialah jerebu kan yang melanda yang sebenarnya IPU, bacaan IPU ni yang tidak sihat di beberapa kawasan dan juga negeri. Jadi tips keselamatan juga untuk jerebu ni untuk kita sama-sama jaga diri kita. Yang pertama adalah untuk lindungi pernafasan saudara-saudari. Hadkan masa untuk berada di luar rumah. Elakkan bersenam ataupun buat kerja berat di kawasan terbuka dan sentiasa memakai pelitup muka lah jika berada di luar rumah. Kalau terpaksa kan, macam ada kawan saya kan, ada jugalah peringat-peringat yang mungkin kerja di lapangan dan minum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari setelah basuh muka dan juga tangan dengan bersih setiap kali pulang daripada luar, dan kemudian tutup semua pintu dan juga tingkap untuk mengelakkan habuk jerebu masuk, serta gunakan alat penapis udara bagi membersihkan udara dalam bilik. Itu kadang-kadang kalau batuk-batuk dan juga sebagainya kan, sebab aliran udara tu daripada luar masuk dalam rumah kita. Dan kemudian pasang alat pendingin hawa, pendingin udara dalam kereta dan tetapkan mod edar semula udara lah bagi menghalang udara yang luar ataupun udara kotor masuk ke dalam kereta. Itu yang kita tak nak tu kan. Jika jerebu sangat tebal, digalakkan membuka lampu hadapan kenderaan. Ini untuk yang memandu lah supaya ia dapat memberi ataupun dapat dilihat oleh pemandu lain dah untuk melihat kenderaan saudara-saudari dengan jelas, insyaAllah. Sama-sama untuk jaga diri juga. Semoga Allah sentiasa merahmati dan juga melindungi kita dalam rahmat, insyaAllah, dan juga sentiasa dalam afiahnya ya. Jom kita dengarkan dari Aidan Purnama. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Okey, baiklah, kita nak sambung lagi. Sebelum kita nak bawakan saudara untuk dengarkan utama 7 pagi, jom jugalah kita nak ajak juga pendengar kita untuk kongsi-kongsi mana yang mungkin sedang memandu ke, kan, ada hands-free ataupun boleh connect dengan Bluetooth. Mudahlah untuk hubungi kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Komen di Facebook dan juga Instagram kami, di Threads juga. Perlu ke kita sentiasa ikut apa yang orang lain buat? Ini dalam istilah FOMO lah, yang netizen-netizen kan? Sekarang sebenarnya ungkapkan, kalau kita dapat lihat di media sosial dan juga sebagainya, kan, kita boleh nampak macam-macam ada. Cuma sekarang ni, kita yang risaunya adalah kita ada media sosial, kan? Bila kita ada media sosial ni, kita tahu apa yang orang lain ada dan kita tahu apa yang orang lain buat, kan? Kita takut juga sebenarnya ada orang yang macam tak boleh nampak benda tu, weh. Kan? Kalau nampak aja orang pergi travel ke, ada beli kereta baru ke, naik pangkat ke, ataupun ada yang buat bisnes tak sampai setahun dah berjaya, kan? Pendek kata macam-macam pencapaian yang ialah orang lakukan dan orang buat, kita nampak melalui media sosial ni, kan, kita pula rasa macam membara je dalam hati ni, menyala terus, menyala, kan. Kadang-kadang kita rasa macam tak boleh lah, orang beli kereta

Kan kalau kita fikir balik, oh kan, jadi kadang-kadang kita tengok kita tumpang gembira, tapi ada masa dalam diam kita mungkin bandingkan dengan kehidupan sendiri. Kenapa eh? Sedangkan dulu kita belajar sama-sama. Saya lagi pandai dulu kan, CGPA saya lagi tinggi daripada dia. Macam tu. Tapi kenapa kita tak dapat apa yang kita dapat? Contoh ataupun saya belajar lagi tinggi daripada dia, ataupun saya lebih bijak, lebih pandai berbisnes, dan juga sebagainya lah. Mungkin itu perbandingan yang keluar dalam fikiran dan juga minda kita. Kan? Jadi pagi ni kita nak sembang, perlukah kita sentiasa ikut apa yang orang lain buat ataupun lakukan, dalam istilah ataupun erti kata lain, FOMO, fear of missing out. Boleh kongsikan kepada kami, insyaAllah. Nanti saya akan bawakan kepada saudara juga. Dan tadi saya janji juga nak cerita sesuatu lah. Sebenarnya hari ini seorang lagi penerbit kami, hari tu kami kongsikan saudara Fandi Abdullah kan, hari ini 21 September Siti Nazirah ataupun DJ Zira kembali ke rumahnya, iaitu di RTM, di bahagian pemasaran dan juga promosi, bertukar ke bahagian yang baru. Dan kita doakan moga karier beliau sentiasa terus sukses walau di mana pun berada, insyaAllah. Yang paling penting sebenarnya, saya tu rasa sedih bila saya masuk Salam FM tu dah nampak muka beliau ni kan. Kita dah rasa macam family, dah macam rasa adik-beradik, rasa macam close dan juga sebagainya kan. Memang dekat sangat kan. Bila rasa hilang tu, tu dah macam terbit kesedihan lah. Okey, kita nak cakap lama-lama selepas ini. Sekarang lain pula ini ni. Selepas ini kita dah bawakan untuk sesama kita dengarkan Utama 7 Pagi, bagi mengetahui berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Itulah kadang-kadang kehilangan kawan kan, bila kawan yang saling menghargai kan, jadi kita akan rasalah kesedihan tu. Tapi tak apa, insyaAllah kita berjumpa juga dekat sini. Buat apa nak sedih, betul tak? Kan, bak kata kawan saya lah, jumpa juga nanti dekat RTM, betul juga kan. Tapi yalah, mungkin kaedah tu dah tak sama sebab dulu bekerja sekali. Okey, baik, kita tutup cerita tu. Kita akan jumpa di waktu yang keempat selepas ini. Salam FM, salam.

0: sabar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM,
2: #penyiaranjakim.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Andrew Luke dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara, memandangkan masih menunggu proses perbicaraan, selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan Keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih, Ashikin. Situasi jerebu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup, di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya, Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Sepanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlombaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
6: Melaka 102.5.
8: Salam FM di Johor 95.6.
9: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
8: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
7: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
8: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Dan kemenangan ke atas kami. Amin, ya Rabbal Alamin.
12: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
13: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
12: seperti biasa saya Yuni Yunus
13: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
12: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
13: saya Arif Razi akan temani anda.
12: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
7: Salam untuk semua.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani kepada saudara-saudari sekalian yang terus menjadikan Salam FM sebagai saluran terbaik untuk dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa di permulaan hari. Istimewanya kita bersiaran 12.30 malam hingga pukul 8 pagi dan kita bertemu hari ini bagi edisi 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 21 September 2026 Masihi. Jangan mandi blues pula hari ni, terutama Isnin kan. Itulah tadi kita bawa topik pagi kita, FOMO. Jangan kita FOMO pula tengok orang lain macam hari ni tak kerja. Kita berasa macam okey tak apa, saya boleh ambil MC. Saya boleh EL. Tapi tanpa sebab. Tak boleh lah macam tu. Kita kena ikhlaskan diri kita, insyaAllah. Jadi selepas ini saya nak kongsikan juga pandangan-pandangan daripada pendengar-pendengar kita yang dah dihantar melalui WhatsApp konti kami tentang tajuk yang kita bawa kan. Perlukah kita ikut apa yang orang lain laksanakan ataupun buat? Kan? Okey, pada pagi ini juga juga, insyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk perjalanan kehidupan kita. Mungkin hari ini ada yang memulakan langkahnya sebagai pekerja, contoh baru dapat kerja, kan, fresh graduate mungkin, ataupun hari ini ada yang baru bercuti setelah sekian lama tak cuti-cuti ni. Jadi jadikan cuti tu bermanfaat lah, walaupun hari ni Isnin, tak apa, kalau nak pergi mall tak ada orang, sebab tu saya suka. Kan? Dan mungkin juga macam kawan saya hari ni, sedih jugalah, sambung lagi nak cerita dia. Dia mulakan kerja baru hari ni, dan mungkin kepada pendengar-pendengar kita hari ini memulakan langkah baru di tempat baru, insyaAllah kita doakan moga sukses selalu, dan terus berjaya insyaAllah dunia dan juga akhirat. Yang sedih, janganlah sedih-sedih sangat pagi ni, okay? Apa yang Allah takdirkan tu semua baik belaka, insyaAllah. Ada yang tersembunyi yang mungkin belum kita nampak lagi, kan? Pujuk hati untuk sahabat, insyaAllah. Hidup ini terlalu singkat untuk bersedih sepanjang masa. Jangan, kan, sedih-sedih, tahu-tahu lah dah tua sedih ni, daripada muda sedih, kan, tahu-tahu dah beruban dah. Ya Allah, jangan macam tu, okey? Jadi teruskan bergembira dengan kehidupan ni, insyaAllah. Moga Allah gantikan yang hilang dengan sesuatu yang baik, insyaAllah. Dan moga Allah lindungi kita sentiasa. Jom kita dengarkan sekarang ini keluarga Ustaz Akil.
9: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
10: Kau dengar tak ceramah Ustaz yang viral semalam?
15: Yang pasal sedekah tu, dengar sikit-sikit je. Semalam aku busy sikit dengar podcast IIUMFM. Best lah juga.
10: Aku pun sama, dengar sikit-sikit je. Assignment deadline esok kena siapkan. Apa pun belum buat.
15: Tapi aku sempatlah dengar bahagian yang dia kata jangan terlalu cintakan dunia.
10: Oh, jadi aku rasa macam tak perlulah fikir pasal cari duit banyak-banyak.
15: Tapi betul ke macam tu maksud ustaz tu? Tu Ustaz Akil.
10: Assalamualaikum Ustaz.
16: Waalaikumsalam. Ini Sufi. Ismu Karim Habibi?
10: Ismi Muhammad.
16: Anta Muhammad?
10: Naam.
16: Min aita anta?
10: Ana min al-mamlaka al-arabiyya al-saudiyya.
16: Hamada?
10: Yes.
16: Dan Sufi?
15: Sufi, ya.
16: Oh, rancak berborak saya nampak tadi.
15: Tak adalah Ustaz. Ni kami ada kemusykilan sikit ni.
10: Bolehkah kami tanya Ustaz?
16: Bagus bahasa Melayu awak, Hamada.
17: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
17: Abang kenal ke dua orang ni?
16: Saya kenal Sufi. Hamada ni pertama kali.
17: Oh, itulah. Abang kenal Sufi. Tapi yang pelajar ni daripada mana, bang?
16: Sufi ni abang kenal dia dulu, ada mengaji.
17: Oh.
16: Sufi, kamu kenal mana Hamada?
15: Hamada kawan saya. Kita orang buat assignment selalu sekali.
16: Okey, okey, okey. Sekarang ni insyaAllah saya cuba bantu. Apa persoalan tu?
10: Ustaz, kalau kita dengar ceramah online sebaru jalan sahaja, bolehkah kita percaya pada apa yang kita dengar itu?
15: Betul Ustaz. Tapi yang menjadi kemusykilannya kat sini, maklumat ceramah tu kadang tak jelas. Kita pun boleh salah faham. Macam mana tu Ustaz?
16: Begini, kita perlu berhati-hati bila mendapatkan apa-apa maklumat melalui media sosial, termasuklah ceramah online. Kenapa perlu berhati-hati? Kerana ilmu perlu difahami dalam bentuk yang lengkap.
15: Oh, tapi Ustaz, bentuk yang lengkap tu macam mana?
16: Ada kalanya penceramah menerangkan sesuatu isu secara berperingkat atau terpisah-pisah, berjuzuk-juzuk. Contohnya, bahagian awal mungkin nampak seperti satu hukum, tapi bahagian akhir menjelaskan syarat dan pengecualiannya.
10: Jadi, kalau dengar sebaru jalan, kita mungkin boleh salah, kan Ustaz?
16: Ya, mesti akan salah faham. Lagi-lagi topik tu baru untuk kita. Ibarat kamu jumpa doktor dan diterangkan cara mengambil ubat, kamu dengar separuh arahan saja, mesti ada kemungkinan yang kamu akan salah faham.
10: Salah makan ubatlah Ustaz.
16: Ya,
17: itulah dia bahaya kalau ilmu separuh masak ni. Macam kita makan nasi yang belum masak sepenuhnya, mentah, kan kita boleh jadi sakit perut kalau salah makan.
16: Tepat sekali perumpamaan Aisyah.
15: Ustaz, saya ada juga dengan ceramah versi pendek yang telah disunting sampai orang boleh salah faham.
16: Oh, tu lagi bahaya. Mendengar secara sekerat-sekerat atau sekadar membaca tajuk yang sensasi, yakni clickbait, tanpa mendengar hujah sepenuhnya penceramah, boleh menyebabkan salah faham terhadap hukum agama. Contoh, bila kita dengar Imam Ghazali membenarkan untuk mengumpat. Oh, kita pun dengar percaya. Sedangkan maksud Imam Ghazali mengumpat hal-hal yang berkaitan kezaliman dan sebab dia ada syarat-syarat yang Imam Ghazali letak. Kita tak dengar syarat tu. Kita ambil yang bahagian depan je, dibenarkan mengumpat.
15: Tapi itulah ustaz, video-video pendek yang macam ni lah yang banyak lalu FYP ustaz.
16: Sebab tu perlu ditapis dan pastikan ia sahih dahulu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa maksudnya? Dalam konteks mendengar ceramah dalam talian yang tidak penuh, kita jangan mudah membuat kesimpulan, menyebarkan maklumat atau mengikut semua perkara secara membuta tuli tanpa kefahaman yang jelas dan sahih.
15: Macam tu. Baiklah ustaz, saya dah lebih jelas tentang hal mendengar ceramah online ni.
17: Tapi kan Sufi, bukan saja bab ceramah agama tau. Hal-hal lain macam berita, pengumuman dan macam-macam lagi lah. Kita kena perlu cakna, pastikan ia betul-betul sahih.
15: Baiklah Puan Aisyah, selepas ni saya akan berhati-hati insya-Allah.
16: Bagus macam tu. Ilmu yang benar akan membimbing kita kepada kebenaran insya-Allah.
17: Insya-Allah.
15: Syukran ustaz. Fahimna.
16: Alhamdulillah.
17: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
14: Baik, Alhamdulillah. Itu dia. Nampak tak sebenarnya KUA ni atau keluarga Ustaz Angkil ni dah ada rakan-rakan kolaborasi dah banyak dah. Bukan saja dengan IIUM kan, dan kemudian ada Terengganu dan juga sebagainya, dan ada lagi dengan UPM. Wow, hebat tak? Hebat. Mungkin lepas ni akan disebarluaskan lagi dengan rakan-rakan strategik baru untuk keluarga Ustaz Akhil. Betul, kita doakan. Okay. Dan pagi ni kita nak sambung lagi untuk kita kongsikan kepada pendengar-pendengar kita pada pagi inilah. Perlukah kita ikut apa yang orang lain buat ataupun dengan istilah lainnya adalah FOMO kan. Jadi Ustaz Zikri ada kongsi juga di Facebook kami, katanya yang baik ikut je, DJ yang tak elok tinggal. Betul juga kan. Jadi Iman-Iman kata perlu dibuat dengan seikhlas hati barulah boleh diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tapi kadang-kadang ia berdasarkan keperluan kita juga kan. Bila kita tengok orang lain buat, adakah ia perlu untuk kita kan. Jadi macam jiwa hamba ni ada share juga di WhatsApp konti kami. Salam DJ, tak perlu ikut orang lain bagi saya. Setiap orang ada masa dan juga rezeki masing-masing. So biasalah kadang-kadang ni media sosial ni buat kita rasa tertinggal. Padahal hidup kita ni okey je. Kenapa kita nak susahkan untuk tambah beban, kadang-kadang untuk tambah hutang, untuk bersaing dengan orang. Lupakan, lupakan. Oh, baik, terima kasih juga. Satu pesanan yang baik juga untuk kita sama-sama dapat menerusi topik pagi pada pagi ini insyaAllah. Juga terdengarkan daripada Firdaus Rabit dan juga Gaunan Syed Kasihmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Okey, baik, alhamdulillah sekarang ni 7.31 minit pagi. Kita nak sambung lagi untuk perkongsian kita. Perlu ke kita ikut apa yang orang lain buat? Dalam istilah FOMO lah ni sebenarnya. Okey, saya nak baca juga perkongsian daripada Pak Mat. Pak Mat ni seorang senior lecturer UTEM. Oh, kan, hebat. Dengar Salam FM pagi-pagi lagi. Dia dah sebenarnya menyapa saya pada pukul 5 pagi. Selalu itu time-time dia lah. Pagi tu memang time-time Pak Mat menyapa saya di konti ni. Pak Mat kata Pak Mat tak boleh buat sebarang barang. Nanti ramai ikut katanya. Sebab Pak Mat ialah abang long kawasan. Kalau orang lain dulu buat, Pak Mat timbang kaki dan tak ikut melulu. Wallahualam. Okey. Oh, maknanya kalau Pak Mat buat, orang lain akan buat. Okey, Pak Mat tak payah tunjuk lah. Kalau Pak Mat tak tunjuk, insyaAllah. Pak Mat jangan post kat WhatsApp story. Jadi insyaAllah, saya rasa tak ada orang boleh ikut Pak Mat. Unless sebenarnya bila Pak Mat, orang nampak apa yang Pak Mat buat, tu orang nak ikut Pak Mat. Kan? Pak Mat ni kelakar orang ni. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Pak Mat. Saya kalau sebut nama ni memang sangat hebat ni. Tapi sangat-sangat humble orangnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan kita nak sambung lagi perkongsian daripada pendengar-pendengar kita juga yang hantar di website konti kami juga. Kata yang penting bukan siapa paling cepat je, tapi kita terus bergerak ke arah yang baik. Allah dah susun rezeki dan juga perjalanan setiap orang dengan cara yang berbeza. Jadi teruskanlah ia. Adi Ansyah juga ni, saya pernah rasa macam ni. Bila tengok kawan-kawan dah berjaya kan, kita rasa macam tak tenang hidup. Dah macam tak tentu arah. Kenapa hati ni jadi macam tu? Jadi saya banyakkan solat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya buangkan perasaan ni. Kadang-kadang bila kawan pergi travel, sensing tak ajak kita, mulalah kita rasa macam tak best. Dan kita pun nak balas balik, nak ajak orang lain tanpa ajak mereka. Sampai macam tu lah. Jadi bila begitu, alhamdulillah saya dapat ketenangan. Allah hadirkan saya untuk berhenti membandingkan. Hidup rasa lebih tenang. Kita ukur baju di badan sendiri, itu sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Dina atas perkongsiannya. Okey, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita dengarkan dari Afghan. Kumohon. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Okay, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih dan juga thank you so much. Arigato. Okay. Untuk semua yang hari ini terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah. Kita kongsikan pada pagi ini. Perlu ke untuk kita ikut apa yang orang lakukan, apa yang orang ada dan juga sebagainya, dalam erti kata lain yang digunakan istilahnya oleh netizen sekarang ini adalah FOMO, fear of missing out. Dan begitu je kata Pak An. Pak An kata, salam saya daripada Jengga, Pahang. Wah, terima kasih. Katanya saya rasa kita kena tahulah apa yang kita mampu buat. Jangan sebab orang lain buat kita pun nak paksa diri ikut. Kadang-kadang bukan sebab orang lain yang suruh pun, kita sendiri yang kadang-kadang ada rasa yang tak baik untuk kita lakukan. Kalau ada rasa yang tak best tu, janganlah menyusahkan diri kita. Tapi bagi saya, kalau yang baik orang lakukan, elok kita buat. Contoh macam kita tengok orang pergi masjid, dia post setiap pagi pergi subuh. Takkan kita nak dengki pula cakap dia ni macam elek, action pula, mentang-mentang lah boleh pergi masjid kan. Baiklah, kita ambil ia sebagai satu langkah untuk kita memulakan jalan kita ke rumah Allah SWT. Terima kasih Pak An, panjang komen tu. Tapi saya rasa apa yang awak bagi ni memang tepat lah poin tu kan. Kalaulah apa yang dilakukan oleh orang lain tu adalah baik, mengajak kita tambah-tambah lagi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala kan, jadi bolehlah kita lakukan. Baru-baru ni ada minggu ni memang sangat-sangat sibuk, tapi ada jugalah yang berkesempatan untuk hadir, Masya Allah kan, di Kedah ada program ride tu dengan Ustaz Wadi Anwar, dan juga di Masjid Putra Putrajaya ada festival Turaz Islami Malaysia, dan di Cyberjaya ada ijtimak Kuala Lumpur, insyaAllah, yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan juga sempat hadir juga, saya tengok tadi di media sosial beliau, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan. Allahuakbar, alhamdulillah. Tak berkesempatan untuk hadir ke Kuala Lumpur ni. Hari tu kita dah pergi ke Melaka sebenarnya. Okey, baik, jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Kak Bedah, Tudung Bawal. Hey, Kak.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar setia Salam FM? Jadi Kak Beda doakan semuanya sihat-sihat belaka. Selamat pagi. Bagaimana kisah hidup hari ini? Pagi lagi kan? Tak tahu lagi. Ya Allah, harap semuanya baik-baik sahaja. Jadi pagi-pagi ni jangan nak mudi-mudi ya. Pergi kerja dengan hati yang ikhlas, jiwa yang tenang. Sambil-sambil bawa kereta tu, dengarlah bebelan Kak Beda ni. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak cerita satu benda lah kan. Agak sensitif sikit, tapi kalau tak cakap tak sedar. Macam tu kan. Bukan apa, Kak Beda nak cerita pasal orang yang suka bela kucing ni. Suka bela kucing tapi suka juga susahkan jiran. Macam tu kan. Baiklah, sebenarnya tak salah kalau kita nak bela kucing ni. Kak Beda tak kisah pun. Masalahnya sekarang ni kan, tuan yang bela kucing ni, masalah dari dia. Kucing tu tak tahu apa-apa kan. Kucing tu ikut je atas didikan tuannya. Gitu. Jadi kita ni kalau sebagai tuan kucing, kenalah pandai jaga kebersihan. Kita biarkan dia merayap, pergi ke rumah orang tu, pergi ke rumah orang ni. Kemudian dia membuang sisa-sisa buangan yang tidak patut kan. Gitu. Jadi pagi-pagi bila jiran dah buka pintu, ya Allah, ingatkan nampak hadiah ke ataupun nampak parcel depan rumah. Rupanya dapat apa? Dapat ujian. Seketul gitu. Dengan baunya lagi kan. Faham kan maksud Kak Beda ni? Jadi janganlah begitu. Dan ada juga jenis yang tak reti nak jaga kucingnya elok-elok kan. Kucing dah busuk, tahap orang boleh pingsan dengan bulu dah kusut, badannya berbau. Kemudian dia suka peluk kucing dia tu, siap cium lagi. Kemudian bau tu, bulu tu melekat pula pada dia. Ya Allah, Kak Beda ni pun tak faham kadang-kadang orang yang suka bela kucing ni kan. Kita ni manusia, kita ada akal. Sepatutnya kita lagi pintar daripada kucing tu, betul tak? Ada juga yang jenis tak pernah nak bersihkan rumah, lantai penuh dengan bulu, bau semerbak satu rumah. Bila dah semerbak satu rumahnya berbau, habis berjangkit pada jiran-jirannya juga. Kita nampak benda kecil, tapi sebenarnya bila kita buat begitu, kita menyusahkan jiran kita. Kita tetap dapat dosa tau. Kena ingat tu. Jadi akhir kata dari Kak Beda, bela kucing tu memang kita dapat pahala, tapi kita kena ingat jaga kebersihan tu lagi besar pahalanya. Jadi itu saja bebelan Kak Beda hari ini ya. Kak Beda harap jangan ada yang terasa ya. Seperti biasalah, Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Okay, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang terus bersama kami ada di TikTok saya. Ada hiburan tadi. Ada Rashid Khair belanja saya. Satu hiburan yang sangat-sangat istimewa. Nantilah kita kongsikan di media sosial saya ke. Kalau Sunlight FM tak sesuai lah. Nanti kita akan kongsikan. Tapi memang kelakar lah hiburan tu. Terima kasih juga kepada semua yang kongsikan topik pagi, berusi pandangan-pandangannya. Dan terima kasih juga kepada Pak Mat. Alhamdulillah, terima kasih dengarkan kami hingga ke waktu ini. Selepas ini kita akan bersama Ragam Penyampai dari stesen Asia FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari